0: Indonesia Timur, tepatnya di Danau Kelimutu, ada fenomena alam yang unik banget. Tiga danau dalam satu kawah, tapi masing-masing punya warna yang berbeda. Biru, hijau, bahkan bisa berubah jadi merah atau hitam. Warna ini bisa berubah sewaktu-waktu karena reaksi kimia alami di dalam airnya. Masyarakat setempat percaya, danau ini adalah tempat bersemayamnya arwah sesuai usia dan perilaku semasa hidup. Jadi bukan cuma indah, tapi juga penuh makna spiritual. Indonesia memang gak pernah kehabisan cerita menakjubkan ya.
1: Jangan lupain dari reunion kita ya. Aku udah booking tempat paling oke, kotor dan penuh sampah. Surga buat kita.
2: Cocok banget deh kamu. Siapa aja yang datang?
1: Banyaklah, pasukan lalat biru, kecoa, tikus, banyak deh. Nyamuk, teman-temanmu ikut semua kan?
2: Siap dong. Ketemu di sana ya, Besti.
3: Bikin lingkungan kita bersih dan sehat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Baik teman Pro 2, masih bareng aku Ewin Ramadan yang tentunya masih semangat untuk nemenin kamu semuanya. Yo, ini aku ada informasi baru ini teman Pro 2 untuk kamu semuanya. Wih, emang kalau beritanya di rri.co.id ini teman Pro 2 semuanya masih fresh ya. Jadi kalau misalkan kamu pengen baca berita terupdate teman Pro 2, boleh ya, kamu ketik aja di rri.co.id. Itu beritanya up to date dan pastinya kredibel banget, tanpa hoax teman Pro 2 ya. Oke, ini ada informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto yang katanya itu menargetkan pembangunan puluhan pabrik etanol untuk mendukung pengembangan bahan bakar minyak atau BBM ya. Jadi campuran etanol itu sendiri atau E10 ya, ini menurutnya Indonesia saat ini mulai mampu memproduksi bioetanol teman Pro 2 sebagai bahan baku campuran bensin. Dan Presiden juga mengatakan saat ini Indonesia memang baru memiliki satu pabrik etanol ya. Karena itu pemerintah berkomitmen memperbanyak fasilitas produksi guna mendukung pengembangan BBM berbasis bioetanol teman Pro 2. Presiden juga menantang jajaran pemerintah untuk mengembangkan BBM berbahan bakar etanol murni atau E100. Dia menilai Indonesia memiliki potensi untuk mengikuti negara lain yang lebih dahulu mengembangkan bahan bakar berbasis etanol ini, teman Pro 2. Dan Presiden juga memaparkan ya capaian teman Pro 2 untuk capaian lain lah pemerintah dalam rangka menuju swasembada energi, yang ini dengan mengaktifkan kembali proyek liquefied natural gas teman Pro 2. Jadi Abadi Masela di Maluku ya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama ground breaking proyek strategis nasional PSN LNG Abadi Masela teman Pro 2. Jadi ini ya, semoga bisa segera terwujud biar apa kebutuhan bahan bakar di Indonesia ini juga lebih aman lagi teman Pro 2 ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya teman berdua, sebelum aku share informasi selanjutnya, aku mau ajakin kamu semuanya untuk download aplikasi RRI Digital teman berdua. Kenapa? Ya karena aplikasi ini banyak sekali informasi-informasi menariknya, lalu fitur-fitur yang sangat luar biasa. Seru banget pokoknya ya. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Dengerin musik tanpa shuffle, dengerin podcast, lalu kamu juga bisa baca berita yang ter-up to date. Karena lewat aplikasi ini kamu juga udah terhubung ya. Jadi aplikasi ini juga terhubung dengan laman rri.co.id teman berdua. Dan yang pasti kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu. Karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Kamu juga bisa berkomentar melalui kolom komentar ya. Jadi ketika penyiar favorit kamu lagi siaran, misalkan kamu bisa berkomentar gitu. Bisa request lagu lewat sini. Jadi banyak sekali deh pokoknya fitur-fitur menarik. Dan untuk kamu semuanya boleh di-download aplikasinya gratis di Play Store ataupun di App Store. Klik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya teman berdua.

0: Fast food memang enak dan praktis. Tapi terlalu sering mengkonsumsinya bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Karena adanya tinggi gula, tinggi garam, serta lemak jenuh. Fakta menariknya, kandungan gula dan lemak pada fast food dapat memicu dopamin di otak yang membuat kita merasa senang dan ingin makan lagi. Inilah alasan kenapa makanan ini sering terasa nagih.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Baik teman Pro 2, masih bareng aku Ewi Ramadan. Kita lanjut lagi. Nah teman Pro 2, aku punya informasi keren. Keren banget, ngomongnya harus gimana? Keren gitu. Aduh, ini aku ambil teman Pro 2 informasi dari rri.co.id ya. Jadi buat kamu semuanya yang pengen informasi yang terup to date atau terbaru, teman Pro 2, carinya di sini. Aku ini apa namanya, mau kasih informasi ini seputar wisata teman Pro 2, karena hari ini hari Sabtu ya, hari Sabtu malam Minggu. Ini ada informasi mengenai wisata Sumber Tio. Pernah dengar wisata Sumber Tio enggak teman Pro 2? Jadi wisata Sumber Tio ini adalah wisata yang ada di daerah Lumajang teman Pro 2. Karena potensi wisata desa ya, ini enggak hanya dapat dikembangkan sebagai destinasi rekreasi aja, tapi juga menjadi ruang belajar yang mendukung pendidikan karakter anak sejak usia dini. Nah, konsep ini diterapkan TK Al-Falahiyah Desa Pandan Arum yang menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS teman Pro 2 tahun ajaran 2026-2027 di kawasan wisata Sumber Tio, kayak yang katanya Ewi itu tadi. Ini adanya di Lumajang, tepatnya di Desa Tempeh Tengah ya. Nah, pemanfaatan ruang terbuka sebagai lokasi MPLS ini menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan bagi peserta didik baru, teman Pro 2. Melalui suasana alam yang asri, teman Pro 2, terus anak-anak yang diajak mengenal lingkungan belajar, membangun interaksi dengan guru dan teman, serta mengembangkan rasa percaya diri, kemandirian, dan juga kemampuan bekerja sama sejak hari pertama masuk ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak. Dan kegiatan ini dikemas dengan berbagai permainan yang edukatif, aktivitas kelompok juga, dan juga pengenalan lingkungan yang disesuaikan dengan karakteristik anak usia dini. Pendekatan pendekatan tersebut ini sejalan dengan semangat masa pengenalan lingkungan sekolah yang ramah anak, aman, menyenangkan, dan bebas dari praktik perpeloncoan teman Pro 2. Biasanya kan kalau misalkan dulu itu kayak dulu bukan MPLS namanya apa ya, MOS ya, masa orientasi siswa. Itu dulu kan kita disuruh apa namanya ya, kayak yang cosplay jadi ini. Waduh, lek jarine wong-wong Jawa wis maca iki maca iku ngono ya. Tapi sekarang enggak, teman Pro 2. Wah, lebih inilah, lebih udah lebih modern, dan ya ini ternyata bisa lebih seru teman Pro 2, seperti hal yang dilakukan oleh TK Al-Falahiyah Pandan Arum ini. Bisa MBLS-nya enggak di sekolah tapi di alam terbuka gitu ya, di tempat wisata alam. Wah, luar biasa, sekaligus healing teman Pro 2.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garbarata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Der-Yuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garbarata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an di bandara besar seperti Soekarno-Hatta. Dari yang awalnya sederhana, kini Avio Bridge jadi bagian penting dalam sistem bandara modern di seluruh dunia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

8 ya. Ini saatnya kita untuk ke Bestie. Maksudnya tetap di sepada teman pro 2 ya, tapi interval yang kedua teman pro 2 ya, yaitu Bestie. Bekal semangat tiap pagi. Waduh, wadidaw. Yes, pokoknya untuk kamu semuanya teman pro 2 yang pagi hari ini lagi menjalankan aktivitas kamu, ya aku doain semoga aktivitas kamu menyenangkan pagi hari ini teman pro 2 ya. Gak ada yang bikin kamu merasa bad mood ataupun lain sebagainya. Itu teman pro 2, semoga hari ini menyenangkan untuk kalian semuanya. Dan yang pasti Ewin masih bakal temenin kamu semuanya sampai dengan jam 9 pagi nanti. Aku udah siapin banyak sekali informasi nih teman pro 2. Jadi untuk kamu semuanya yang nungguin informasinya apaan, nyantai dulu. Kita dengerin lagu-lagu yang enak lagi yang udah disiapin spesial untuk kamu teman pro 2 ya. Ini ada lagu yang luar biasa dari Coldplay teman pro 2. Judulnya The Scientist teman berdua, The Scientist gitu ya. Aduh, agak sorry banget bahasa Inggris agak dikit-dikit. Kalau katanya anak-anak mah bahasa Inggris rumputan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak, emang minum apa aja, Mbak?
2: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
3: Itu ada kakek-kakek mau nyebrang, kamu bantuin ya.
4: Gak usah repot-repot, Din. Di sana kan banyak orang, paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
3: Hey, Din, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
4: Gak usah, Din. Orang dari ada cleaning service-nya kok.
5: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu, karena dari kepedulianmu bisa menciptakan banyak kebaikan.
3: Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah di sini nih tempatnya.

Oke, teman bro dua, kita lanjut lagi. Pernah gak sih kalian kayak yang ngerasa capek gitu, teman bro dua? Ya, bukan cuma capek fisik sih, teman bro dua, tapi juga capek pikiran. Rasanya udah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Nah, kadang muncul pertanyaan dalam hati, aku sanggup gak sih? Gitu ya, sanggup lanjut gak sih? Gitu. Padahal capek itu kan adalah hal atau bagian dari perjalanan gitu, teman bro dua. Orang yang sedang berjuang pasti pernah merasakan lelah. Yang membedakan adalah ada yang memilih berhenti, ada juga yang memilih istirahat sejenak lalu melanjutkan langkahnya kembali, teman bro dua. Karena sesungguhnya istirahat itu bukan berarti nyerah loh, teman bro dua. Nah, pagi ini kita bakal ngobrol bareng kalian semuanya di BST ini, teman bro dua. Apa yang biasanya membuat kamu bangkit lagi saat mulai ngerasa lelah dan juga hampir menyerah? Ini udah ada yang masuk melalui line WhatsApp kita ya, dari Rani. Kalau saya mulai capek, saya selalu ingat perjuangan orang tua gitu ya. Aduh, jangan bahas orang tua deh, teman bro dua ya kak. Kenapa kayak yang sedih itu kalau bahas orang tua? Mereka bekerja setiap hari tanpa ngeluh demi keluarga. Dari situ saya jadi semangat lagi. Tapi yo, ya masya Allah banget sih ya. Just pokoknya. Terima kasih ya Harani. Kadang motivasi terbesar itu memang datang dari orang-orang yang selalu mendukung kita, teman bro dua. Salah satunya itu orang tua. Oke deh kalau gitu, teman pro 2, aku masih nungguin lagi nih untuk gabungan kamu ya. Langsung aja WhatsApp Ewin di 081559 708950.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh gajah betina tertua.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu

0: sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: FM.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Ya teman berdua, coba deh kita bacain lagi untuk tanggapan yang udah masuk di line WhatsApp kita teman berdua ya. Kalau tadi ada Rani, sekarang kita lanjut lagi. Ada Fajar, tapi bukan Fajar Sad Boy ya, bukan. Kak Ewin, saya pernah gagal waktu merintis usaha katanya. Sampai sempat ingin berhenti, tapi saya berpikir kalau menyerah sekarang berarti saya harus mengulang semuanya dari awal. Iya juga sih, bener ya. Kalau misalkan kita ngomongin soal kegagalan, mungkin memang berdua ya, yang seperti Ewin sampaikan itu tadi, kegagalan itu bukanlah akhir gitu ya. Kegagalan bukan sebagai tanda bahwa perjalanan kita selesai, enggak. Tapi bagian dari proses ya, proses menuju keberhasilan teman berdua. Ya ketika kita merasa gagal tetapi kita cuman diem aja teman berdua, tidak berusaha untuk merubah, tidak berusaha untuk memperbaiki teman berdua, yang mungkin gagal terus gitu ya, gagal maning gitu. Tapi ketika kita merasa bahwa diri kita gagal dan kita tetap berusaha bangkit teman berdua dan memperbaiki semuanya, aku yakin semuanya akan berangsur-angsur berubah dan kita bakal berhasil gitu teman berdua. Lanjut lagi, ini di selanjutnya ya, ini ada Nabila di Batrang teman berdua. Kalau lagi capek, saya biasanya ambil waktu sebentar kak buat istirahat, dengerin lagu favorit, terus mulai lagi pelan-pelan. Nah ini juga penting sih teman berdua ya, memberi jeda kita untuk sedikit refreshing, untuk sedikit berpikir teman berdua, dan tubuh kalian tuh juga perlu diisi ulang lah ya, di recharge teman berdua, biar kita tuh bisa bisa melangkah, agar kita tuh bisa memikirkan strategi kembali gitu, dan ya bisa ke depan tuh bisa lebih kuat lagi lah teman berdua. Tapi seringkali kita memang terlalu keras kepada diri kita sendiri ya, merasa harus selalu kuat, selalu sempurna teman berdua, padahal manusia memang punya batas gitu. Yang penting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa konsisten kita terus berjalan ya. Ada lagi nih teman berdua. Ini dari siapa lagi nih? Dari Fahri di Ajung teman berdua ya. Pernah gagal dalam bercinta. Waduh, sulit ini kalau misalkan kita ngomongin cinta gitu ya. Ngomongin hubungan teman berdua, nah masih pagi udah ngomongin hubungan, aduh. Tapi saya yakin kak bahwa saya bisa bahagia. Aku tak bisa berpendapat teman berdua gitu ya kalau soal hubungan ini. Nah yang penting ini deh, apa namanya, baik-baik aja deh untuk Fahri di Ajung ya. Dan juga semoga setiap masalah yang pernah terjadi bisa terselesaikan dengan baik gitu ya. Karena kalau misalkan kita ngomongin soal hati, kayaknya kita gak akan pernah pinter deh teman berdua ya. Sekalipun orang itu kasih tahu yang benar, tapi kalau soal hati kadang-kadang kita itu gak bisa menerima itu tadi gitu. Jadi kembalikan lagi ke diri kita gitu ya. Kalau misalkan memang dirasa hubungan ini gak ada manfaatnya, ataupun hubungan ini dirasa terlalu menyakitkan teman berdua, ya udah tinggal aja gitu ya. Cari yang lebih bisa buat kita tuh happy, bisa sejalan, searah teman berdua, seperti itu. Oke. Oke deh teman berdua ya, kalau hari ini kamu sedang merasa lelah ya, merasa capek, kesel, salbut gitu ya teman berdua. Ya itu tadi, kita harus mengingat satu hal bahwa apapun yang kalian rasakan itu bukan musuh. Capek itu bukan musuh. Jadi capek itu adalah tanda kalau misalkan kita itu sedang berusaha gitu. Yang perlu diwaspadai ini bukan rasa lelahnya teman pro 2, tetapi ketika kita membiarkan rasa lelah itu membuat diri kita berhenti untuk mengejar keinginan atau mengejar apa yang kita cita-citakan itu tadi gitu ya. Ya kalau emang capek istirahatlah, ya kan. Ya, kita bisa menenangkan pikiran, healing lah. Ya pokoknya intinya kita bisa memperbaiki semangat, bisa memperbaiki mood kita teman pro 2, lalu bangkit lagi. Karena setiap langkah kecil yang terus dilakukan ini akan membawa kita semakin dewasa, akan membuat kita semakin dekat dengan tujuan. Dan ingat teman pro 2, kesuksesan bukan milik orang yang tidak pernah merasakan gagal, orang yang tidak pernah lelah. Kesuksesan ini adalah milik mereka yang tetap melangkah meskipun pernah merasa lelah dan meskipun pernah gagal gitu ya. So, gak kerasa banget teman pro 2, ini udah waktunya Ewin untuk lanjutin lagi ke program acara selanjutnya, yaitu Music Trainer dari Pro 2 FM RRI Jakarta teman pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum Pak Karto.
2: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
1: Nggih, niki waduh niki panen to iki.
2: Wah, nggih iki
1: tenan iki. Kualitas ekspor iki.
2: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
1: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biajoke Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
2: Walah, lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Biajoke iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
1: Lah,
2: ala tiba ekspor juga iso toh?
1: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
2: Ya, oke, let's go. Budal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: 2.
1: Halo semua Pemprov Jakarta, teman terbaik kamu tuh Pemprov 2. Davi Prada masih nemenin kamu sekarang di jam 9 pagi. Dan seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu Pemprov 2 akan ada tamu spesial yang bakal datang ngobrol-ngobrol bareng sama gue. Dan hari ini langsung aja gue spill. Hari ini kedatangan Ivana Berliana. Dan dia adalah seorang wanita berprestasi asal Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Jadi pokoknya nanti kita bakal ngobrol, buat kamu yang pengen nanya dan ikutan bisa langsung merapat di 0811 801 05 Tumam Pro 2.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davey Prada. Dan seperti biasa, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi, Music Planner.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah, berarti yes, suasana juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan,
1: gak ada hujan,
0: gak ada angin sama sekali. Ya,
1: yang ada urusan urusan di negara kita lagi
0: ada
1: semeraut,
0: angin. Ada angin. Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman berdua nonton di RRI Net, pastinya
1: iya,
0: sudah kedatangan tamu spesial. Boleh yes, dikenalin iya dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang talenta dan masih unyu-unyu tapi enggak ya. masih kecil-kecil tapi udah dewasa kok, karena okay, beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya,
2: wow,
1: gitu, Putri Wisata, sorry,
0: okay,
1: ya, Putri Wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity.
0: Miss Celebrity.
1: Iya, okay, tapi baru rilis single.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan, dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik, ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia dari sisi POV dia, kok bisa keluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu, terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya dan lain-lain gitu.
0: Oke. Okay. Dan hari kita kedatangan Ivana Berlian.
1: Ivana Berlian.
2: Halo everyone.
0: Halo Ivana.
2: Selamat pagi.
0: Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
0: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya di modeling,
2: yeah,
0: terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi nyanyi juga.
2: Iya, yeah, betul.
0: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh, mungkin yeah, Miss dulu deh, itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan, mm-hmm, jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant, jadi mm, aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA.
0: Wow, oke.
2: Okay. Aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolah aku dulu, itu lagi selenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
0: Jauh loh.
2: Jauh.
0: Bukan kan di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara.
0: Oke.
2: Okay. Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah.
0: Wow, oke, oke, oke.
2: Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya ditawarkan, karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara.
0: Oke.
2: Okay. Nah, karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga, kamu mau nggak ikut putri pariwisata Morowali Utara? Karena aku lagi nyari pengalaman juga dan emang tertarik di dunia modeling juga, jadinya aku ikut audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
0: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya, berarti ya.
2: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA.
0: Mm-hmm.
2: Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai putri pariwisata Morowali Utara.
0: Oke.
2: Okay.
0: Kalau tugasnya sebenarnya
2: yeah,
0: dari Miss Pariwisata itu yeah, apa sih sebenarnya?
2: Untuk basic tugasnya kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita, khususnya okay, di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih, Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu, saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi, ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi,
0: yes,
2: kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra-putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional.
0: Oh,
2: ya,
0: okay.
2: Jadi dari tim saya, beberapa orang dari tim putra-putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra-Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025, ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
0: Oh gitu,
2: yeah,
0: oke, okay. Wah, cukup lengkap juga ya, yeah. Jadi kita tahu juga sih itu nomornya dua. Nice, nice, nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu yeah, dari?
2: Sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan okay. emang suka menyanyi. Iya.
0: Oh, iya. Emang udah lebih dari lama ya.
1: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Hmm. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun-menurun itu kan.
0: Kan? Suara bagus.
1: Nah, jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
0: Oke. Okay. Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Iya. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
2: Iya, yes, betul sekali, karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi yeah. saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti yeah. itu. Nah, okay. tujuannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini, berarti hingga bisa rilis lagu.
0: Ini lagu perdana nih berarti.
2: Yes, betul sekali Kak.
0: Wow, seru banget teman-teman dua. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
2: Yes, betul sekali.
0: Hari kita bakal ngomongin soal lagu itu mau berdua setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811-800-105 berdua. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you, Anes. Ya,

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sosium FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya? Dia udah nyanyi dari lama juga dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini gitu
2: betul,
0: ya.
2: Kak.
0: Tapi sebenarnya ada enggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem?
1: Yang menjadi influence-nya.
2: Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke.
2: Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya, betul. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Lagunya
2: nenengin gitu, jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasi Pemprodu juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip.
2: Beda Pendapat gitu.
0: Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya kan?
0: Oh iya juga.
2: Benar kan? Yeah. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini gak bisa.
0: Wah,
2: gitu
0: iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Benar juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh
2: kan,
0: kalau udah prinsip,
2: beda prinsip
1: itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
2: Beda agama.
1: Kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul. Ya.
0: Iya lagi, prinsip tuh lebih ke kayak moralitas kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang enggak cocok sama prinsipnya, ya enggak bisa sama sekali tolerir
2: ya,
0: gitu.
2: Bisa ya.
0: Interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Produser lagu dari kita, Kak Ibeng, Kak Ibra Marsuki.
0: Berarti ini cerita full dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Okay. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya. Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku, tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur ya, jadi kita cari karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya kan.
0: Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya sama standar TikTok. Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah setiap hari. Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak banget.
2: Standar. Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya kak, apalagi kayak nonton-nonton TikTok, jadi kayak melihat video-video ini, aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram, jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin. Padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Faye?
2: Bingung juga ya?
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin. Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya misalnya apa ya, mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makan apa, cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain deh. Aduh, bukan prinsip gue lagi gitu ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka kayak gitu.
1: Fundamental sih.
0: Iya sih.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu, kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya. Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal, 3 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 20 detik terakhir. Nah jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dave kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan. Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu gak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Jadi switch beat apa segala macam.
1: Pernah dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Terus nggak tahu.
1: Dia nggak tahu di bagian ref, di bagian verse. Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Karena dia dengar di refnya doang.
2: Kayak FBP-nya kayak yang refnya doang.
0: Tapi ini lagunya genrenya apa sih? Tadi aku udah dengar sedikit aja tipis. Itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B.
2: Iya.
1: Pop R&B.
0: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih teman berdua. Oke deh kalau gitu abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811-800-105 teman berdua. Langsung aja Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke teman bro, gue masih di Music Planner pastinya bersama gue, Davi Prada, Rio Narabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya?
0: Pop R&B ya,
1: masih easy listening lah.
0: Iya, gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh, yeah. Kalau ini masih ada bass-nya kental banget, terus yeah. Itu juga
1: dan
0: ada
1: notasinya masih normal lah, yeah. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, karena dia aku bilang miring banget gitu kan, yeah, outside yeah. The box, kalau ini kan enggak, setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya, mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia yeah. Musik gitu. Yeah. Tapi kalau misalkan kamu Ivana, yeah. Apa namanya, berarti kamu kan banyak nih yeah. Tergelutnya.
2: Yeah.
0: Jadi model iya.
2: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing, yes. Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi, dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja, kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan pariwisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku bisa berusaha sendiri, bagaimana caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu. Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Gimana
2: caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri.
0: Ya. Jadi kayak ya gue Miss tapi gue punya lagu juga gitu, gak cuma gara-gara gue Miss gue promoin lagu.

0: aku juga berkunjung ke makam raja Kota Cirebon.
1: Oke.
0: Okay. Nah, waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon, kemudian aku ke Purwakarta juga.
1: Oh, Purwakarta.
0: Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
1: Wah, jalan-jalan Jawa
0: yes,
1: berarti ya.
0: Betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
1: Padang ya.
0: Iya, Sumatera Barat.
1: Ih, seru banget. Jadi pengen ya.
2: Ada ke Padang, terus dia nyari restoran Padang, nggak ada di sana.
1: Restoran doang. Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih, aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh, kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
0: Di posisi apa?
1: Iya. Yeah.
0: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku nggak mau bermimpi setengah-setengah doang.
1: Benar.
0: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa nggak perlu jauh-jauh. 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
1: Okay.
0: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya, aku sukses di karir aku.
1: Amin.
0: Seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
1: Amin. Ya, tapi kita bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
0: Oh, nih. Harus dong.
1: Oke. Ditunggulah ya untuk project selanjutnya gitu. Dan pastinya doa-doanya semoga terjadi lah ya.
0: Amin.
1: Seru banget ya hari ini. Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya? Kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
2: Iya, dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling menduli kata biskota.
1: Iya.
2: Nah, jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan?
0: Ya,
2: nah,
0: benar.
2: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
1: Berkolaborasi,
2: featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
1: Ah, interesting. Oke deh, Topo Pro 2.
2: Iya.
1: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
2: Siap.
1: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat kamu Topo Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya? Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Halo yang berdua, masih di Los FM Pradua Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Dana Bumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pradua ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya, seperti apa, bincangkan dulu seperti apa, aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok gak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya, kamu seperti apa orangnya. Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini, jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Okay. Dan dari Mas Yoni, kira-kira kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan.
0: Oke. Okay.
1: Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Yeah. Nah, bagaimana caranya? Sekarang ini karena dunia digital, itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya, ya didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang hari ini itu banyak lagu AI yang beredar.
0: Iya lagi.
1: Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika kan nggak?
0: Iya.
1: Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya, itu dia di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, nggak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama.
0: Okay.
1: Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base.
1: Itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya follower lu sekarang sudah 1 juta, itu enggak lagi. Udah enggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% human-nya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka. Karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Kenapa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: AI atau enggak.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ya sukses lah untuk Ivana, single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Benar. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pradua juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Ivana.
1: Thank you Dave, terima kasih.
0: Thank you, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu. Oh.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya.
0: Thank you.
1: Ketemu. Ke Sabtu depan. Indah loh.
0: Yes, karena banyak juga nih teman berdua yang dengerin Musicpreneur, kita ganti jadi di sore hari jadi makin seru.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau
1: lagi
0: nongkrong, macet-macetan.
1: Musicpreneur.
0: Dengerin Musicpreneur deh tuh ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman berdua seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zi Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauru.
0: Dadah.

Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin Jaga Malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnamasari.

0: RI. Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar Argentina pakai jersey 3 kali juara Piala Dunia lawan Spanyol di final. Informasi kedua, segera diluncurkan Presiden Motor Listrik Nasional perkuat industri otomotif. Informasi ketiga, Pemkab Jember selidiki dugaan keracunan makanan program MBG di Bangsal Sari. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, Argentina dipastikan mengenakan jersey utama garis-garis biru putih ketika menghadapi Spanyol, tepatnya pada final Piala Dunia 2026. Dilansir dari laman resmi FIFA, La Albiceleste akan mengenakan jersey utama seperti laga final Piala Dunia 1978, 1986 dan juga 2022. Tidak ada lagi permintaan memakai jersey kedua atau ketiga. Sebelum Piala Dunia 2026, Argentina sudah 5 kali ke babak final, tetapi hanya 3 kali yang berujung mengangkat trofi. Saat 2 kali gagal di final, Argentina selalu mengenakan warna biru yang merupakan warna jersey kedua mereka. Informasi kedua, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan segera memiliki motor listrik nasional yang merupakan hasil karya anak bangsa. Menurutnya, peluncuran kendaraan tersebut dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian industri otomotif nasional. Presiden Prabowo juga mengharapkan kehadiran motor listrik nasional bisa dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat, khususnya para petani, sehingga bisa meningkatkan produktivitas sekaligus mendorong penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Informasi ketiga, Pemkab Jember melakukan penanganan terhadap dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kecamatan Bangsalsari, tepatnya pada Rabu 15 Juli 2026. Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Imam Fauzi, mengatakan bahwa laporan mengenai kejadian tersebut sudah diterima dari Camat Bangsalsari selaku Koordinator Kecamatan Program MBG dan telah disampaikan kepada Bupati Jember. Menurutnya, Bupati Jember Muhammad Fawaid menyayangkan terjadinya insiden ini dan meminta seluruh korban segera mendapatkan penanganan medis secara optimal tanpa dipungut biaya. Oke, Tuan Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 siang hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pon Pro 2, selamat pagi menjelang siang. Dan ketemu lagi di libur akhir pekan, tentunya barengan sama aku Vita Karina di edisi hari ini tanggal 18 Juli 2026. Seru banget nih teman Pro 2, aku bisa nemenin kamu ya di waktu-waktu santai. Karena di hari Sabtu, hari Minggu, ada sebagian dari kamu yang sudah menantikan 2 hari ini ya untuk benar-benar waktunya untuk istirahat, lebih santai lagi daripada rutinitas biasanya. Aku bakal kawal semangat kamu teman Pro 2 untuk hari ini pastinya dengan menghadirkan lagu-lagu kesukaan kamu, lagu favorit kamu yang udah disiapin sama MD Pro 2. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang mau diputerin lagu kesukaan kamu, atau justru mungkin teman Pro 2 di beberapa waktu terakhir ini ada lagu terbaru yang bisa banget buat semangat kamu itu lebih bertambah gitu ya, apalagi menemani weekend. Boleh untuk di request teman Pro 2, karena deretan lagu-lagu terbaru sudah hadir di ruang dengar kamu untuk Pro 2 Hitlist kali ini ya. Bisa di request dari WhatsApp Pro 2 di 081559708950, atau buat kamu yang lagi scrolling media sosial Instagram juga bisa banget untuk kamu bisa request di question box yang bentar lagi bakal aku sertain. Request sebanyak mungkin teman Pro 2, tapi satu orang satu ya. Maksudnya kamunya harus bergabung sebanyak-banyaknya. Banyak orang makin rame pastinya. Untuk yang mau request langsung aja di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan selamat menikmati lagu-lagu di siang hari ini teman Pro 2. Semoga berkenan untuk bisa kamu nikmati. Dan kali ini ada satu single dari lagunya Lady Gaga dengan Runway.

0: Tahukah kamu, menulis tangan ternyata bisa membantu otak mengingat lebih kuat dibanding dengan mengetik. Saat kita menulis dengan tangan, otak bekerja lebih aktif karena harus mengatur gerakan, memilih kata, dan memproses informasi secara bersamaan. Berbeda dengan mengetik yang cenderung lebih cepat, menulis tangan membuat kita lebih terlibat dengan apa yang kita tulis. Itulah kenapa banyak orang lebih mudah mengingat catatan yang mereka tulis sendiri dibanding yang hanya dibaca di layar. Di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang, hal sederhana seperti menulis di kertas ternyata masih punya kekuatan besar. Jadi sesekali, coba tulis rencana, mimpi, atau hal kecil hari ini, karena bisa jadi itu lebih melekat dari yang kamu kira.
1: Serius, nyamuk ternyata bukan doyan darah loh. Faktanya, nyamuk sebenarnya lebih sering makan dari nektar bunga, bukan darah manusia. Baik nyamuk jantan maupun betina menjadikan nektar sebagai sumber energi utama mereka sehari-hari. Lalu kenapa ya kita tetap digigit? Karena hanya nyamuk betina yang butuh darah untuk membantu proses perkembangan telurnya.

berdua. Senang banget ya kalau baru aja opening, ternyata udah banyak yang request. Siapa aja nih yang udah request? Aku cek dulu satu-satu ya teman Pro 2. Karena kan kalau kita itu di hari libur, emang waktunya untuk bersantai. Atau justru teman Pro 2 dengan kegiatan-kegiatan baru di libur akhir pekan, ini juga bisa jadi salah satu penunjang ya, biar teman Pro 2 tuh lagi beraktivitas dengan penuh semangat, apalagi kalau ditemenin sama lagu favorit kamu. Nah seperti biasa teman Pro 2, ada juga yang sudah bergabung baru aja opening, ada juga yang bergabung lebih banyak lagi daripada hari-hari biasanya, karena ada juga fanbase-fanbase baru yang baru masuk di WhatsApp Pro 2. Ini nih yang aku bikin semangat banget. Karena ada pendengar baru, teman Pro 2 baru yang bergabung di WhatsApp Pro 2. Kali ini ada dari Kak Asri. Selamat siang, izin Asri mau request lagunya Haha by Sabrina Linor. Bentar deh, aku cek dulu. Haha. Karena ini tuh lagu yang sering banget di request oleh teman Pro 2. Oleh teman Pro 2 atau fanbase dari lagunya Sabrina Linor ya. Oke, kemudian juga ada dari Kak Sara, fanbase dari Sabrina Linor, sudah nungguin lagunya Haha. Oke, kemudian kita cek satu-satu aja ya, meskipun lagunya sama. Ini dari Kak Caca, tapi bukan Caca Marica, hehe. Kemudian juga dari Tia, udah nungguin lagunya Sabrina Linor. Oke, ini juga Sabrina Linor juga nih, gak disebutin namanya. Kemudian ada juga yang sudah menantikan lagunya Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. Teman Pro 2 udah tahu gak sih lagu terbaru ini teman Pro 2? Kalau belum nanti kita dengerin bareng ya. Apakah nanti bisa jadi list selanjutnya untuk jadi lagu favorit kamu? Kemudian ada juga fanbase dari Angie Carvalho. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request lagunya Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Hai teman-teman Pro 2 yang ada di Jakarta ataupun semua daerah deh teman Pro 2 yang sudah bergabung siang hari ini. Aku sapa-sapa dulu dari teman Pro 2 di RR Digital ya, lagi dengerin di RR Digital ataupun yang lagi stay di depan radio, atau bahkan mungkin teman Pro 2 yang lagi beraktivitas dimanapun deh teman Pro 2 ya. Semoga hari ini jadi harinya kamu untuk bisa menikmati banyak waktu bersama dengan keluarga. Salamnya buat kakak penyiar dan The Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Lagi stay tune dari RRI Digital, tuh kan RRI Digital. Jadi kalau teman Pro 2 yang biasa request atau mungkin yang biasa dengerin dari radio, radio mobil ataupun radio di rumah kamu, kalau misal kamu pengen lebih simple, lebih praktis, tinggal download aja aplikasi RRI Digital. Jadi kalau pas kamu lagi holiday, gak di Jember, atau mungkin kamu lagi keluar kota ya, kamu tetap bisa dengerin siaran Pro 2, siaran RRI di seluruh Indonesia dari aplikasi RRI Digital. Sama kayak salah satu teman Pro 2 barusan ya, yang baru aja bergabung dan dia lagi mendengarkan dari RRI Digital. Langsung aja deh kayaknya ya teman Pro 2, biar kamu gak terlalu lama menunggu, karena menunggu itu gak enak, kayak tidak ada kepastian ya, apalagi mana nih lagunya udah ditunggu-tunggu dari tadi. Oke deh, langsung aja ya teman Pro 2, ini ada satu single dari Sabrina Linor buat kalian fanbase-nya yang banyak banget tadi udah gabungan. Spesial buat kamu semuanya ataupun teman Pro 2 yang mengidolakan Sabrina Linor. Nanti selanjutnya akan ada juga lagu dari Angie Carvalho Remuk, kemudian juga ada lagunya Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati, nanti berurutan deh. Dan selamat menikmati teman Pro 2 lagu-lagu yang sudah kamu tunggu-tunggu. Kalau misal ada lagu yang belum aku puterin, segera aja request dan aku tunggu di WhatsApp Pro 2 ataupun DM Instagram.

0: ketika kamu berhias diri, pernah gak sih memperhatikan kenapa ya kita bisa muncul di dalam cermin? Hal ini terjadi karena refleksi cahaya. Cahaya dari lampu atau matahari mengenai tubuh kita, lalu dipantulkan oleh permukaan halus pada cermin yang kemudian kembali ke mata kita. Setelah itu, otak memproses pantulan cahaya tersebut, sehingga terlihat seperti ada kita di dalam cermin. Padahal sebenarnya itu hanyalah pantulan cahaya dari tubuh kita sendiri. Itulah sebabnya kenapa setiap kita yang bergerak, bayangan di dalam cermin juga langsung ikut bergerak.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan. Teman

Teman Pro 2 barusan sudah ada lagu dari Tame Impala dengan judulnya Dracula. Nah, kalau ngomongin seputar Tame Impala, yang terbayang pasti musik dari Psydelic ya. Musik Psydelic namanya, dengan nuansa dreamy yang khas banget. Nah, lewat lagu ini Teman Pro 2, tentunya lagu dari Dracula dari Kevin Parker kembali untuk menghadirkan warna musik yang misterius. Pernah juga mungkin Teman Pro 2 mendengarkan lagu ini yang memang penuh efek instrumen yang ngawang, katanya begitu. Kemudian dipadukan dengan vokal yang lembut, dan lagu ini juga membawa pendengarnya ataupun kamu bisa masuk ke suasana yang lebih gelap lagi, tapi terasa lebih nyaman untuk dinikmati. Cocok juga Teman Pro 2, lagu ini itu untuk didengarkan ketika malam hari ya, kalau mungkin Teman Pro 2 lagi merenungi sesuatu hal di malam hari, atau mungkin pas waktu lagi nyantai aja di malam hari, atau sekedar menikmati perjalanan dengan alunan musik yang bikin pikiran kamu bisa mengembara gitu ya. Waduh, kok kayak hiperbola banget nih kata-katanya Teman Pro 2. Jadi kalau Teman Pro 2 lagi pengen menyendiri atau di suasana hening, intinya kayak gitu ya, lagu itu bisa cocok banget untuk bisa kamu dengarkan. Karena ya memang nuansanya nuansa-nuansa yang misterius, apalagi nuansa yang ada di keheningan malam gitu Teman Pro 2. Nah, kalau ngomong-ngomong seputar keheningan ya, kayaknya kalau kita lagi menyendiri pasti butuh lagu-lagu yang nenangin banget. Lagu nenangin biasanya didominasi dengan lagu-lagu kesukaan kamu ataupun lagu favorit kamu. Nah, apalagi kalau Teman Pro 2 yang udah menantikan, tadi ada yang request lagunya Selena Grace dan Andi Rianto yang judulnya Sumpah Mati. Ini udah ada di deretan lagu-lagu selanjutnya yang bakal aku puterin nih Teman Pro 2. Langsung aja ya, biar kamu gak nunggu-nunggu lama. Dan untuk kamu semuanya Teman Pro 2, sekali lagi buat yang udah stay tune dari tadi dan mau request, buruan, masih ada waktu-waktu selanjutnya untuk aku nemenin kamu. Kurang 1 jam lagi, intinya nanti di sesi yang kedua aku masih bakal bacain untuk gabungan yang masuk, dan juga aku bakal kasih informasi ataupun kabar terbaru dari dunia musik, entah itu dari lagu-lagu mancanegara, penyanyi mancanegara, ataupun juga penyanyi atau lagu-lagu Indonesia. Jadi untuk kamu semuanya Teman Pro 2, bisa simak ragam informasi seputar musik, ataupun kamu juga bisa request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist kali ini.

0: Kenapa makanan kaleng bisa bertahan berbulan-bulan ya? Bahkan sampai bertahun-tahun. Semua itu berawal dari penemuan Nicolas Appert pada tahun 1809 di Prancis. Ia menemukan bahwa makanan yang dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat, lalu dipanaskan, bisa bertahan lama tanpa membusuk. Dan metode ini kemudian dikenal sebagai Appertisasi. Setahun kemudian, pada 1810, Peter Durand mematenkan penggunaan wadah logam atau kaleng untuk metode tersebut, sehingga lebih kuat dan praktis dibawa, terutama untuk kebutuhan militer dan pelayaran jarak jauh. Menariknya, pembuka kaleng baru ditemukan puluhan tahun setelahnya. Jadi, dulu orang membuka kaleng dengan pisau atau bahkan palu. Dari kebutuhan perang hingga dapur rumah tangga, kaleng makanan jadi solusi penting untuk menyimpan pangan modern.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Mungkin dari sebagian orang ya, ada yang sudah menantikan hari Sabtu sebagai hari yang paling ditunggu-tunggu. Salah satunya bakal ada konser yang berlangsung di hari ini, teman Pro 2. Sejumlah konser musisi Indonesia akan meramaikan Jakarta tepatnya pada Sabtu hari ini, seperti ada konser musik klasik gratis berskala besar hingga konser selebrasi 18 tahun perjalanan karir dari musik Afgan. Kalau mungkin kamu masih ingat banget ya dengan lagu-lagu karya dari Afgan, kamu suka banget dengan suara indah dari Afgan, atau mungkin kamu yang kangen banget sosok Afgan. Nah, teman Pro 2, jangan lewatkan konser hari ini. Tapi kalau mungkin teman Pro 2 yang nggak bisa langsung ada di tempat ya, ya mungkin bisa nonton secara live-nya mungkin. Barangkali juga ada tayangan langsungnya ataupun siaran tayangan ulangnya nanti ya, bisa ditonton lagi. Jadi bagi penikmat musik klasik, konser dari Akbar Monas ini bisa menjadi pilihan kamu. Acara ini juga menghadirkan perhelatan musik klasik yang memang dipimpin langsung oleh Maestro Musik Indonesia, sekaligus juga menjadi kesempatan tentunya bagi masyarakat untuk menikmati pertunjukan orkestra secara gratis di ruang terbuka. Sementara itu, Afgan juga akan menggelar konser tunggal ya, dalam rangka merayakan 18 tahun perjalanan karir bermusiknya. Udah 18 tahun lamanya loh, teman Pro 2. Jadi memang konser ini akan menjadi ajang nostalgia sekaligus perayaan atas sederet karya yang sudah dihasilkan selama hampir 2 dekade. Jadi ada beberapa detail dari konser akhir pekan tepatnya pada 18 Juli hari ini. Kalau kita recap lagi, ada konser Akbar Monas, kemudian juga ada konser Afgan Retrospective, The Concert. Kemudian ini juga nanti akan dilaksanakan tepatnya pada tanggal hari ini juga ya, tapi dalam waktu yang berbeda. Jadi kalau untuk konser Akbar Monas, kabarnya konser ini akan dimulai tepat pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dan pintu area konser mulai dibuka di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau teman Pro 2 ikut yang konser Afgan Retrospective The Concert, ini nanti akan mulai dibuka ya untuk konser exhibition dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi pemegang tiket kategori VVIP dan juga Diamond, ini bisa mengikuti soundcheck experience dengan melakukan registrasi dan verifikasi tiket terlebih dahulu ya, tepatnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada get soundcheck yang nantinya akan dibuka tepat pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian soundcheck experience nanti akan dimulai di 16 waktu Indonesia Barat selama 30 menit. Selanjutnya, khusus bagi pemegang tiket VVIP, bisa mengikuti rangkaian meet and greet tepat pada pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Dan area pintu tentunya nanti akan dibuka mulai dari pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, serta juga konser akan dimulai di pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Kayaknya kalau dilihat dari jamnya ya, rangkaiannya itu seharian penuh ya. Jadi semangat deh buat kakak aku. Kakak Afgan. Siapa nih teman Pro 2 yang mengidolakan Afgan? Jadi kamu nanti bisa tontonin aja, mungkin ada tayangan ulangnya, atau barangkali ada teman Pro 2 yang punya kesempatan untuk nontonin konsernya hari ini. Karena konsernya hari ini sudah ada detail konser yang akan berlangsung mulai dari siang sampai dengan nanti malam, teman Pro 2. Kalau kita ngomongin seputar Afgan juga ya, rasanya kayak kurang lengkap kalau kita itu tidak menghadirkan lagunya Afgan. Masih ingat gak sih teman Pro 2, lagunya Afgan yang paling terbaru itu kira-kira lagunya yang apa? Karena kan ada tuh deretan lagu-lagu Afgan, mulai dari tahun 2010 ada, kemudian juga 2011 ada,
Bahkan yang paling terakhir banget 2025. Masih inget gak yang paling-paling baru? Yaps, betul teman Pro 2. Ada lagunya Afgan dengan judulnya Kacamata. Ini yang jadi single paling viral banget ya di tahun 2025. Jadi spesial buat kamu nih teman Pro 2 yang udah menantikan lagunya Afgan, atau kamu yang gak bisa datang secara langsung nonton konsernya, ya udah kita dengerin lagunya Afgan aja yang judulnya adalah Kacamata.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kuda laut memiliki cara berkembang biak yang sangat unik. Jika pada kebanyakan hewan betina yang mengandung, pada kuda laut justru jantanlah yang mengandung telur. Betina akan memasukkan telur ke dalam kantong khusus di tubuh jantan. Lalu jantanlah yang akan mengerami hingga telur menetas.

Oke, teman Pro 2, lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Kali ini kita udah di sesi yang kedua. Kita cek dulu dari question box Instagram Pro 2 Jember ya. Ternyata juga banyak banget fanbase dari Mesa Hira yang sudah menantikan lagunya yang berjudul Di Ujung Minggu. Dari @ Kila Araifah, kemudian @ Nabila Afsari, kemudian ada dari @ Jihan Aisyah 9. Oke. Kemudian juga ada yang sudah menantikan lagunya Cegil yang punyanya Nabila Takia. Oke, kemudian juga masih didominasi dengan fanbase-nya Mesa Hira ya, udah enggak sabar nungguin Di Ujung Minggu dari @ sil.famaya. Dari @ Friseila. Kemudian juga ada dari @april.shd. Ya, kalau kita melihat lagi ya teman Pro 2, lagu-lagunya Mesa Hira itu bisa kita dengerin di beberapa waktu terakhir ini ya, karena lagunya hype banget, apalagi kalau kita ada di ujung minggu, di akhir pekan ya. Artiannya memang teman Pro 2 juga bisa menikmati momen terbaik kita untuk rehat sejenak dari rutinitas kita teman Pro 2. Mau yang lagi santai di rumah, kemudian juga ngopi bareng sama teman di perjalanan, atau masih harus beraktivitas. Semoga hari kamu tetap menyenangkan teman Pro 2, apalagi di ujung minggu. Semoga hari ini jadi hari yang bisa kamu nikmati bersama dengan orang-orang yang kamu sayangi, dan biar vibe akhir pekan kamu makin terasa. Kita dengerin lagunya dari Mesa Hira biar makin bersemangat, makin hangat dan nyaman untuk menemani waktu istirahat kamu. Single dari Mesa Hira, Di Ujung Minggu.

makin paham tentang modus-modus penipuan? Yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Jember. Teman Produa, seringkali kita berpikir bahwa sebuah amal harus besar agar bernilai di sisi Allah. Padahal, Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zalzalah ayat 7, "Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Senyuman yang tulus membantu orang lain atau

Mengucap kata-kata yang menenangkan bisa menjadi amal yang mengantarkan kita kepada ridha Allah. Mari isi setiap hari dengan kebaikan sekecil apapun itu. Semoga Allah menerima setiap amal kita dan melipat ganda.

Sudah ada single dari Zara Larsen yang kembali menunjukkan kematangan musikalnya lewat Midnight Sun. Sebuah lagu pop yang memadukan melodi yang hangat dengan nuansa yang emosional. Lewat lagu vokalnya juga yang begitu kuat serta juga penuh karakter, Zara Larsen ini menyampaikan cerita tentang harapan, kebebasan, ataupun juga menikmati setiap momennya. Layaknya matahari di tengah malam gitu ya, yang tetap bersinar meskipun harus berakhir seperti itu teman Pro 2. Glow in the dark gitu ya. Ada cahaya di sebuah kegelapan seperti itu kurang lebih dari lagu tersebut teman Pro 2. Nah, setelah kita menikmati warna pop internasional dari Zara Larsen, sekarang kita kembali lagi untuk menikmati lagu-lagu selanjutnya, beralih ke karya musisi Indonesia yang sedang ramai banget diperbincangkan. Dan saatnya kita dengerin lagi lagu selanjutnya sebagai penutup perjumpaan kita di program acara Pro 2 Hitlist teman Pro 2, sesuai dengan requestan dari teman-teman Pro 2 yang sudah menantikan di question box Instagram Pro 2 Hitlist yang udah aku sematkan tadi ya. Dan terima kasih buat kamu tadi yang udah request, baik dari question box ataupun yang udah bergabung dari WhatsApp Pro 2. Ini tadi ada yang sudah menantikan lagunya Nabila Takia yang judulnya adalah Cegil. Lagu yang memang dipersembahkan untuk teman Pro 2 semuanya ya, tepat di awal tahun ini. Bukan hanya di awal tahun ya, karena mungkin teman Pro 2 juga sempat mendengarkan lagu ini di hampir akhir-akhir 2025 mau ke 2026 sih. Jadi kalau teman Pro 2 mungkin suka banget dengan lagu ini, bisa terus request ataupun juga dari beberapa lagu-lagu yang udah aku puterin atau lagu-lagu yang viral di beberapa tahun terakhir ini atau beberapa hari terakhir ini, bisa di request langsung ya, bisa di request tiap harinya. Biar apa? Biar nanti teman Pro 2 bisa tahu idola kamu ada di jajaran chart setiap minggunya dengan posisi-posisi teratas. Nah, sekali lagi teman Pro 2, buat kamu yang sudah menantikan lagunya Nabila Takia, ini dia teman Pro 2 dengan judulnya Cegil.

Belakangan ini makin banyak juga anak muda yang gak cuma sibuk cari kerjaan, tapi juga mulai berani ya untuk bikin peluang sendiri. Jangan menunggu teman pro 2 kerja di tempat orang ataupun kerja dengan jerih payah yang mungkin kita harus bergantung dengan orang lain, teman pro 2. Selama kita bisa membuka peluang dari diri kita sendiri, kenapa enggak? Nah, teman pro 2, banyak sekali anak muda yang mungkin sekarang sudah mulai mencoba-coba cari bisnis yang memang bisa menghasilkan. Dan dimulai dari bisnis kecil-kecilan dulu ya. Mulai dari jualan minuman viral, atau mungkin ada yang suka trend fashion sekarang ya. Ada yang jual thrift shop, ada juga yang jualan hampers, jasa desain, sampai dengan jadi content creator dan juga affiliate. Nah, menariknya lagi teman pro 2, banyak sekali usaha-usaha yang bisa dimulai dari modal kecil ataupun dimulai dari yang paling kecil-kecilan dulu gitu. Jadi gak selalu langsung instan gede gitu, ataupun langsung dengan modal yang besar. Bahkan juga cukup dengan memanfaatkan media sosial ataupun kreativitas yang kamu punya. Karena kalau kita melihat lagi ya, sekarang itu membangun bisnis ini bukan hanya harus punya modal yang besar, tapi teman pro 2 juga harus punya yang namanya keberanian. Keberanian untuk mencoba, konsisten, atau bisa peka dengan tren-tren yang ada di zaman sekarang. Nah, kalau misal teman pro 2 dikasih kesempatan untuk memulai usaha hari ini, kira-kira teman pro 2 kamu bakal pilih usaha mana? Nah, tentunya kamu bisa perhatikan informasi-informasi yang bakal aku share. Dan ini juga jadi bahan untuk teman pro 2 yang pengen belajar terjun di dunia bisnis. Apalagi kalau kamu udah punya keahlian ya dalam bisnis tertentu. Karena memang setiap usaha itu pasti punya tantangannya sendiri-sendiri ataupun peluangnya masing-masing. Yang penting teman pro 2, pilih yang sesuai dengan minat kamu. Pilih dengan bagaimana kemampuan kamu dan juga kebutuhan pasarnya seperti apa. Kemudian teman pro 2, nanti aku juga kasih tips ya buat teman pro 2 yang pengen banget terjun di dunia bisnis. Tapi kayaknya masih maju mundur, masih ragu banget karena memperhitungkan modal atau memperhitungkan mau ada yang beli gak sih, atau mungkin banyak banget keraguan-keraguan yang memang itu menjadi hal yang mendasar untuk teman pro 2 tidak berani berkembang ataupun maju ke dunia bisnis. Siapa tahu dengan tips-tips yang bakal aku sebutin satu-satu ya, nanti bisa jadi bahan dasar untuk teman pro 2 membangun fondasi biar kamu nanti bisa lebih berani untuk melangkah, apalagi berani untuk mencoba terjun di dunia bisnis dengan bidang yang sesuai dengan kemampuan kamu.

Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venezia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi, dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Aduh. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekarang sudah mulai banyak berkembang ya usaha kekinian yang memang ownernya itu adalah banyak dari anak-anak muda. Anak-anak muda yang awalnya memang merintis, coba-coba, ternyata sukses di dunia bisnis bidang tertentu. Terutamanya mungkin teman Pro 2 yang sejauh ini udah melihat banyak banget orang-orang di sekitar kamu, terutamanya teman-teman kamu yang masih seusia kamu, tapi ternyata dia sudah sukses untuk mendirikan sebuah bisnis sendiri. Tapi kenapa teman Pro 2 masih aja ragu? Nah, mungkin ada banyak sekali pertimbangan ya, karena memang kamu merasa masih banyak jalan ke depannya yang memang tidak dimulai dari hari ini dulu, masih ada waktu-waktu selanjutnya. Kemudian mungkin teman Pro 2 ada yang masih menantikan modalnya dulu, modal biar lumayan gede aja dulu baru membuat sebuah bisnis. Karena takutnya mungkin teman Pro 2 lebih ke arah resikonya gitu ya, karena pastinya namanya orang masih awal berbisnis itu pasti kan tidak tahu ke depannya akan untung ataupun rugi. Kalau misal rugi ya pasti teman Pro 2 bakal habis-habisan gitu ya dengan modal yang ada, atau bahkan dengan resiko-resiko tertentu yang memang teman Pro 2 masih belum tahu celah untuk mengatasinya bagaimana. Ini ada beberapa tips teman Pro 2 buat kamu yang pengen banget sudah bisa memulai usaha kekinian walaupun dengan modal yang pas-pasan, tapi kamu punya tekad, punya keberanian. Nah, yang pertama mulai dari hobi dulu aja teman Pro 2, ataupun keahlian kamu. Jadi kamu harus bisa tahu dulu potensi kamu apa, hobi kamu apa, atau bahkan keahlian kamu apa. Karena bisnis akan lebih mudah dijalankan kalau sesuai dengan hal yang kamu suka. Cari apapun yang membuat kamu senang, apapun yang membuat kamu tidak gampang jenuh gitu ya di bidang itu teman Pro 2. Selain lebih semangat, nantinya kamu juga akan lebih cepat berkembang, karena itu tadi dasarnya teman Pro 2 udah suka dengan bidang tersebut. Kemudian teman Pro 2 jangan terlalu ikut yang namanya tren ya, walaupun tren itu bisa jadi salah satu ajang untuk bisa lebih banyak dikenal, kemudian juga sesuai dengan yang lagi viral juga ya. Tapi jangan terlalu terpanjang dengan apa yang menjadi trendingnya tanpa ada riset ya. Sekali lagi, jangan ikut tren tanpa ada riset. Jadi memang produk yang sedang viral ini memang menggiurkan banget teman Pro 2. Yang pasti teman Pro 2 juga harus tahu dulu target di pasar yang jelas itu seperti apa dan peluangnya masih terbuka atau enggak. Karena tanpa riset pun ya teman Pro 2 pasti tidak tahu di pasaran seperti apa, harganya berapa, atau bahkan ada peluang-peluang yang masih terbuka atau enggak gitu dari penjualan tersebut, ataupun penjualan produk tertentu atau dari bisnis tertentu. Kemudian kita tahu ya, sekarang itu juga udah didorong dengan media sosial. Kita pun juga pasti banyak yang sudah mengenali berbagai media sosial. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok ya, atau juga didukung dengan toko-toko belanja online yang sudah sekarang itu bisa memudahkan kamu deh, intinya itu ya teman Pro 2. Ada aplikasi-aplikasi marketplace yang memang bisa jadi wadahnya kamu yang pengen berjualan. Nah, teman Pro 2 bisa menggunakan beberapa media sosial yang kamu punya pastinya. Dan kamu bisa mencoba ya untuk menjajakan ataupun menjual suatu produk yang bisa jadi tempat promosi gratis. Nah, konten yang menarik seringkali lebih berpengaruh daripada iklan yang mahal, teman Pro 2. Jadi gak ada salahnya kalau kamu punya ide-ide yang menarik, kemudian kamu juga bikin sebuah konten ya, yang itu juga mengajak teman Pro 2 memiliki daya tarik untuk membeli dari produk yang kamu jual. Atau ya paling tidak bisa membangun engagement dulu ya dari orang-orang yang ada di sekitar kamu dulu, ataupun orang-orang yang mengenali produk kamu dulu teman Pro 2. Baru nanti setelah mereka mencoba ataupun menggunakan salah satu produk kamu, pasti nantinya akan dipromosikan juga gitu ya, dari mulut ke mulut biasanya. Kayak misal makanan nih teman Pro 2, ketika makanan itu dirasa cocok di lidah konsumennya, pasti dia juga tidak akan tinggal diam. Ada cara tertentu yang mungkin bisa
membuat orang lain, akan mengajak orang lain-lainnya untuk mencoba bagaimana cita rasa dari produk kamu. Atau bukan hanya produk deh, mungkin teman pro 2 yang tidak mau bisnis di kuliner, mungkin ada yang mau di bidang jasa. Nah, mungkin teman pro 2 bisa mengutamakan yang namanya pelayanan. Kemudian juga mungkin dari promosi-promosi yang memang digencarkan itu memang harus promosi yang membuat konsumen itu memiliki daya tarik untuk membeli gitu. Jadi pinter-pinternya teman pro 2 aja deh untuk ngakalin. Karena selain ada beberapa tips yang tadi udah aku sebutin, masih ada lagi tips selanjutnya. Mungkin sejauh ini teman pro 2 udah menjalankannya, udah berapa persen gitu ya. Tapi mungkin bisa juga ditambah dengan beberapa tips yang udah Vita bagikan. Oke teman pro 2, tentunya kita masih di Muda Kreatif. Jangan lewatkan untuk beberapa informasi selanjutnya. Siapa tahu bisa jadi motivasi ya untuk teman pro 2 yang pengen terjun di dunia bisnis, tentunya di usia muda.

0: Anak muda zaman sekarang bisa membuka ponsel mereka puluhan bahkan ratusan kali dalam sehari. Bukan karena selalu ada hal penting, tapi karena sudah jadi kebiasaan. Mulai dari cek notifikasi, scroll media sosial, sampai sekedar buka lalu tutup lagi tanpa tujuan. Menariknya, banyak dari kita melakukan itu bahkan tanpa sadar. Tangan seperti otomatis mengambil ponsel, padahal sebelumnya tidak ada rencana apa-apa. Ini terjadi karena otak kita terbiasa mencari hal baru, sekecil apapun itu, yang bisa memberi rasa penasaran atau hiburan sesaat. Jadi kalau kamu hari ini merasa sering banget pegang ponsel, tenang, kamu gak sendirian. Karena di era sekarang, kadang yang kita cari bukan informasi, tapi sekedar distraksi dari hal-hal yang sedang kita pikirkan.
1: Hari, main game terus. Belajar sana, besok kan mau ujian.
2: Oke, Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
3: 7 hours later.
2: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar .
3: 3 hours later.
1: Hari, udah bangun belum? Hari?
2: Iya, Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
1: Jam 8.
2: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu, ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di era digital, peluang usaha semakin terbuka lebar teman Prodia, terutamanya untuk anak muda. Anak muda ini punya keuntungan ya, karena memang lebih cepat untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi atau bahkan tren zaman sekarang. Tapi teman Prodia, bisnis yang bertahan bukan hanya yang viral aja, tapi bagaimana seputar kita itu bisa menjaga, memberikan kualitas ya, menjaga kualitas ataupun memberikan kualitas terbaik, pelayanan yang baik, serta juga terus bisa berinovasi mengikuti kebutuhan pelanggan. Nah, ini juga jadi salah satu PR ya buat teman Prodia yang sekarang lagi belajar terjun di dunia bisnis. Ada beberapa tips selanjutnya teman Prodia, kamu pun juga harus bisa membangun identitas usaha. Kamu punya nama, kamu punya logo, atau kamu punya konsep yang unik, bikin bisnis kamu lebih mudah diingat oleh pelanggan. Jadi gak usah bikin nama yang ribet-ribet ya, yang ruwet-ruwet itu gak usah. Bikin yang mudah diingat, yang simple, anti ribet, kemudian ciptakan logo yang menarik juga, atau bahkan kamu bikin konsep yang unik banget. Dan teman Prodia bisa mendengarkan masukan pelanggan, jadi tidak melulu teman Prodia terpancang dengan apa yang menjadi tujuan ataupun konsep kamu aja, tapi sesekali teman Prodia juga bisa untuk mendapatkan kritikan dari pelanggan ataupun konsumen, kemudian rubah apa yang seharusnya bisa dirubah, dan kritikan yang membangun yang tentunya bisa membuat usaha kamu jadi lebih baik lagi ke depannya. Review dari pembeli tentunya bisa jadi bahan evaluasi terbaik ya teman Prodia, untuk meningkatkan kualitas produk ataupun pelayanan usaha kamu. Kemudian pisahkan uang pribadi dan juga uang usaha. Ini yang penting banget ya teman Prodia, karena faktanya memang kalau teman Prodia masih awal banget menjalankan bisnis, kadang suka lupa gitu dengan mencampurkan uang pribadi ataupun uang usaha. Padahal bisnis yang masih kecil biasanya harus ada pencatatan khusus dari pemasukan atau bahkan pengeluaran, supaya nanti keuangan yang dijalankan tetap sehat. Kalau biasanya teman Prodia semangatnya di awal ya, harapannya ketika kamu melakukan usaha, jangan hanya semangat di awal, tapi kamu harus tetap konsisten, karena konsisten itu lebih penting daripada instan teman Prodia. Banyak kesuksesan bisnis biasanya datang dari proses yang terus dijalani, bukan karena ikutan tren sesaat. Apalagi kalau semangatnya cuma di awal-awal, ikutan teman atau hanya mengikuti tren aja, karena itu yang membuat nanti semangatnya akan pasang surut, tidak sesuai ataupun tidak konsisten gitu teman Prodia. Kemudian yang penting untuk kita ingat bahwa usaha yang sukses bukan hanya yang sedang viral, tapi bisnis yang mampu bertahan adalah bisnis yang memiliki kualitas produk yang baik, kemudian pelayanan yang baik, bahkan juga terus berinovasi. Itu yang paling penting banget teman Prodia, apalagi bisa mengikuti perkembangan zaman. Sebelum memulai usaha teman Prodia, seperti yang tadi udah Vita sebutin ya, harus melakukan riset, kenali target pasar, kemudian hitung modal serta juga keuntungan, dan bahkan juga bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi yang efektif. Jadi mari teman Prodia, kita sebagai anak muda, apalagi buat kamu yang punya kemampuan dalam berwirausaha, menjadi wirausaha yang kompeten di bidangnya, dan menjadi wirausaha yang bisa melatih kemampuan untuk mengelola keuangan, kemudian memecahkan masalah sendiri, serta juga berkomunikasi dengan pelanggan dengan cara yang baik. Sehingga memang ini yang bisa membuat kita menjadi wirausahawan muda yang lebih percaya diri. Kalau kamu punya ide usaha teman Prodia, jangan ragu untuk mulai dulu dari langkah kecil. Gak apa-apa juga meskipun masih belum dikenal brand kamu, namanya juga masih belum banyak orang yang mengenal. Bahkan juga teman Prodia masih punya modal yang kecil. Gak apa-apa teman Prodia, siapa tahu hobi ataupun kreativitas yang kau miliki hari ini bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan tentunya di masa depan.

0: Papua ada suku yang tinggal di rumah pohon setinggi belasan meter. Yaps, salah satunya adalah suku Korowai. Rumah ini dibangun tinggi untuk menghindari hewan buas dan musuh. Bayangin aja, naik ke rumah harus pakai tangga kayu yang tinggi dan sederhana. Meski terlihat ekstrim, ini adalah cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Unik ya? Rumah bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga soal cara bertahan hidup.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Awas, ada motor depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baru tadi pagi ya, kita itu habis olahraga gitu, menikmati hari Sabtu. Tiba-tiba besok udah hari Minggu. Ketemu lagi di hari aktif hari Senin ya, teman Pro 2. Rasanya akhir pekan itu kayak ngebut banget. Kok ngebut banget? Padahal baru aja tadi pagi itu masih awal hari Sabtu ya kan. Nah, katanya sih memang semakin kita itu bisa menikmati suatu momen, waktu memang terasa bisa berjalan lebih cepat, teman Pro 2. Kayak rasanya tuh cepet banget. Tapi ada beberapa cara biar akhir pekan kamu itu bisa terasa lebih berkesan, kemudian juga gak cuma lewat begitu aja ya. Barangkali dengan kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan di libur akhir pekan, itu yang akan membuat kamu merasa lebih enjoy dan merasa benar-benar bisa menikmati waktu kamu. Apalagi kalau teman Pro 2 selalu diawali dengan awalan hari dengan media sosial ya. Coba mulai tanpa buru-buru buka media sosial setiap pagi. Nah, kemudian kamu bisa bikin satu ataupun dua rencana sederhana dulu, teman Pro 2. Kayak misal di hari Sabtu ya, kalau teman Pro 2 biasanya itu ada yang olahraga, terus baca buku, kuliner tiap pagi gitu ya, kulineran gitu ya. Karena kan biasanya di beberapa titik ruas jalan tuh banyak banget yang memperjualbelikan jajanan ataupun juga kuliner khas Jember. Ada lalapan, ada pecel, ya kan. Kalau biasanya kuliner pagi kan itu, teman Pro 2. Kemudian juga ada kuliner-kuliner lainnya yang bisa kamu nikmati setiap pagi. Itu yang jadi rutinitas ataupun kegiatan ketika libur akhir pekan. Atau mungkin teman Pro 2 yang pengen sesuatu hal yang berbeda, kegiatan yang sedikit berbeda dari quality time bersama dengan orang-orang terdekat, mungkin kamu harus punya agenda tertentu nih, teman Pro 2, yang memang momen itu bisa kamu nikmati. Kayak misal ya, sesekali teman Pro 2 menikmati tempat-tempat wisata yang belum pernah kamu kunjungi, kemudian kamu gak ngelupain salah satu momen tertentu yang bisa diabadikan dari foto ataupun video. Nah, ketika kita punya kenangan dari aktivitas yang kita lakukan, maka memang biasanya kita itu ngerasa akhir pekan itu kayak rasanya panjang banget. Karena otak kamu bisa merekam lebih banyak pengalaman yang sudah kamu lakukan meskipun cuma 2 hari, teman Pro 2. Nah, kira-kira teman Pro 2 udah punya agenda apa nih di hari Sabtu sama hari Minggu besok? Karena kan pasti gak mudah ya, teman Pro 2 yang biasanya benar-benar banyak sekali aktivitas di hari aktif. Ada beberapa hal yang memang harus dikesampingkan dulu untuk rehatnya atau bahkan liburannya harus dikesampingkan. Memang yang ditunggu-tunggu adalah hari libur. Nah, hari libur yang dipunya adalah hari Sabtu dan juga Minggu. Kira-kira agenda kamu apa nih, teman Pro 2? Karena tentunya teman Pro 2 yang padat banget aktivitasnya hari Sabtu dan juga Minggu adalah jadi hari yang ditunggu-tunggu ataupun ada momen-momen tertentu yang sudah kamu nantikan, teman Pro 2. Selain teman Pro 2 juga didukung dengan aktivitas-aktivitas yang lebih rileks lagi, lebih santai lagi, tentunya juga masih ada lagi beberapa cara seru lainnya yang bisa kamu ciptakan untuk menunjang semangat kamu menikmati libur akhir pekan biar gak terasa kayak berlalu begitu cepat. Salah satunya teman Pro 2 bisa tetap update informasi, dengerin lagu-lagu dan juga dengerin update informasi bareng sama Pro 2 ya, sembari duduk manis ataupun menikmati waktu-waktu yang lumayan banyak banget ini ya, dengan aktivitas seru lainnya bahkan juga dari program acara yang aku hadirkan di Pro 2. Nah, spesial bentar lagi teman Pro 2, aku juga bakal hibur kamu dengan lagu-lagu siang hari ini, bahkan juga update informasi di rangkaian program acara siang untuk informasi dunia olahraga, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang biasanya selalu menantikan bagaimana perkembangan informasi dunia olahraga, jangan sampai kelewatan teman Pro 2, atau bahkan teman Pro 2 ya
yang biasanya selalu update lagu-lagu kesukaan kamu bakal masuk di chart berapa, di posisi berapa ya maksudnya. Itu nanti akan ada program acara chart ataupun top 20 Indonesia ataupun top 20 manca dari jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Jadi kamu nanti bisa ikuti ya teman Pro 2. Tapi sebelum kita menuju di jam 2 siang, aku bakal ajak kamu untuk update informasi dunia olahraga dulu. Jadi di sini aja teman Pro 2 untuk bisa mengikuti perkembangan informasi dunia olahraga sesaat lagi.

0: Tahukah kamu, otak manusia bisa menciptakan rasa takut bahkan saat tidak ada apa-apa di sekitar kita. Dalam kondisi gelap atau sunyi, otak cenderung bekerja lebih aktif untuk mengisi kekosongan. Suara kecil bisa terdengar lebih besar. Bayangan biasa bisa terlihat seperti sesuatu yang berbeda. Ini adalah bagian dari insting alami manusia yang sejak dulu digunakan untuk bertahan hidup, mendeteksi bahaya, bahkan sebelum benar-benar terlihat. Itulah kenapa saat sendirian di malam hari, kita sering merasa seperti tidak benar-benar sendiri. Padahal bisa jadi itu hanya pikiran kita yang sedang mencoba melindungi diri. Tapi tetap saja, rasa itu terasa begitu nyata, seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan.
1: Beli ini.
2: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja? Mana lihat?
3: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
2: Oh ya?
3: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
3: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
3: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantas pesanan ibu nambah.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Update informasi pertama kali ini datang dari hasil Japan Open 2026, duel panas 1 jam dari Putri KW yang kalah dari Akane. Putri Gusuma Wardani atau Putri KW ya, ini jadi salah satu panggilan akrab ataupun panggilan gampangnya dari Putri Gusuma Wardani. Harus mengakui keunggulan dari Akane Yamaguchi dengan skor 21-9, 16-21 dan juga 14-21 usai bertarung sengit selama 1 jam 5 menit di semifinal Japan Open 2026. Nah, Putri KW sendiri ini benar-benar sudah memulai lawan laga dengan Akane dengan baik ya, tentunya dia juga sudah bisa memimpin dengan skor 3-0 dan berlanjut menjadi 7-3. Dan dirinya terus menampilkan serangan-serangan yang merepotkan Akane dan netting silang dari Putri KW juga membuat dirinya unggul dengan skor 11-5 di saat interval. Jadi singkat cerita ya, usai interval momentum terus dipegang oleh Putri KW kala itu. Dan Putri KW bahkan bisa menciptakan selisih 10 angka tepatnya pada kedudukan dengan skor 16-10. Ada juga smash silang dari Putri KW yang tidak bisa dijangkau di tambahan poin berikutnya yang memang kemudian disusul dengan kegagalan Akane untuk menyeberangkan Sato Kok. Putri KW akhirnya memimpin dengan 18-6, lalu Putri KW merebut game point di angka 27. Sempat gagal di dua kesempatan awal ya, tapi akhirnya Putri KW menutup game pertama dengan kemenangan 21-9 hanya dalam kurun waktu 15 menit. Masuk ke game kedua, kemudian penampilan Akane membaik ya, dan dia juga bahkan sempat memimpin dengan skor 4-1 dan berlanjut ke 7-4. Wow. Jadi sempat kejar-kejaran ya teman Pro 2, akhirnya Akane juga bisa menutup interval game ketiga dengan keunggulan skor 11-9, drop shoot yang dilepaskan tidak bisa dikembalikan oleh Putri KW dengan baik. Setelah interval dari Putri KW masih bisa mengamankan keunggulan ya, dengan selisih sempat melebar jadi 4 angka pada 14-10. Dan akhirnya Akane sempat gagal di kesempatan awal match point yang dia miliki, namun akhirnya serangan beruntun dari Akane menyudahi perlawanan dari Putri KW. Akane menang dengan skor 21-14 di game penentuan, dan Putri KW yang harus terhenti di babak semifinal Japan Open 2026. Jadi gak apa-apa ya teman Pro 2, kalau mungkin kamu juga sempat mengikuti bagaimana tegangnya dari Japan Open 2026, duel panas selama 1 jam dari Putri KW yang akhirnya harus kalah dari Akane. Ini menjadi babak yang mungkin sempat membuat kita berdebar ya nontonnya teman Pro 2, tapi gak apa-apa, mungkin di laga-laga selanjutnya bisa menorehkan prestasi yang luar biasa. Kalau sempat ada kegagalan ataupun kekalahan hari ini, gak apa-apa teman Pro 2 ya, jangan patah semangat nih tentunya untuk Putri KW. Siapa tahu nanti kedepannya akan ada prestasi-prestasi selanjutnya, dan kegagalan hari ini bisa jadi pelajaran baru ya tentunya untuk menciptakan trik ataupun strategi yang terbaru lainnya di laga-laga selanjutnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, tahukah kamu? Kamu, penguin adalah burung yang tidak bisa terbang, tapi sangat ahli berenang loh. Dengan sayap yang berbentuk seperti sirip, penguin mampu berenang dengan sangat cepat di dalam air. Beberapa jenis penguin bahkan dapat menyelam hingga ratusan meter untuk mencari mangsa.
3: Antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
3: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
3: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

Balik lagi teman Pro 2, kalau tadi kita udah mengetahui bagaimana perkembangan informasi duel antara dua pebulu tangkis yang memanas di hasil Japan Open 2026. Kita beralih lagi untuk informasi seputar dunia sepak bola. Kita tahu memang di beberapa waktu terakhir ini gelaran Piala Dunia 2026 penuh euforia ya, di mana teman Pro 2 sebagai supporter dari beberapa negara-negara yang ikut bertanding pasti juga ikut deg-degan juga. Salah satunya duel Prancis versus Inggris yang menjadi perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 memang dihiasi oleh rekam jejak kemenangan 2-1 dalam pertemuan terakhir di ajang Piala Dunia. Nah, kalau dari dua timnas ini mana nih teman Pro 2 yang menjadi jagoan kamu? Karena memang laga Prancis versus Inggris tentunya akan berlangsung ya, tepatnya di Stadion Miami hari Minggu mulai dari pukul 4 waktu Indonesia Barat. Selain itu teman Pro 2, laga ini juga merupakan pertarungan dua tim dengan tingkat rivalitas yang begitu tinggi, di mana pertemuan dari keduanya sudah berlangsung lebih dari satu abad ya. Sejak pertama kali berjumpa di tahun 1923, Prancis dan Inggris sudah bertarung sebanyak 32 kali dalam semua ajang. Head-to-head Prancis versus Inggris juga berpihak pada kubu ayam jantan dengan 17 kali menang, sementara 10 laga dimenangkan oleh The Three Lions dan 5 pertandingan berakhir dengan imbang. Namun dalam lingkup Piala Dunia, Prancis lebih kerdil dari Inggris, lebih banyak strategi-strategi menarik mungkin ya, atau ngakalinnya tuh dapat banget gitu ya. Ide-ide cemerlang dari Prancis ini patut untuk kita acungi jempol ya. Dimana dalam 3 kali pertarungan, Les Blues hanya pernah menang 1 kali ternyata. Satu-satunya kemenangan itu juga tercipta dalam pertemuan terakhir. Momen ini juga terjadi tepatnya pada Piala Dunia 2022.

menyingkirkan Inggris di perempat final dengan skor 2-1, yang kemudian menjadi kemenangan pertama dari Les Blues atas The Three Lions di Piala Dunia. Lantas tidak berhenti sampai situ aja teman Pro 2, 2 gol kemenangan Les Blues dalam duel tersebut juga dicetak oleh Aurelian Tochmani dan Oliver Giroud. Sedangkan satu-satunya gol Inggris juga diciptakan oleh Harry Kane lewat penalti. Sebab juga dalam dua laga sebelumnya di Piala Dunia, Prancis juga akhirnya pernah gigit jari lawan Inggris ya. Si Biru kalah dengan skor 0-2 di Piala Dunia 1966 dan tumbang dengan skor 1-3 tepat pada Piala Dunia 1982. Kini memang kedua kubu kembali berjumpa untuk keempat kalinya di Piala Dunia Tuan Pro 2 dengan komposisi tim sama-sama bertabur bintang. Laga Inggris versus Prancis diperkirakan akan berlangsung secara intens. Jadi kalau teman Pro 2 mungkin mengidolakan dua, salah satu di antara kedua ini atau keduanya deh, boleh-boleh aja teman Pro 2. Tapi tetap ya, kalau misal kalian lagi nobar, harus ada pertarungan antara supporter dan supporter lainnya juga harus lebih sehat ya. Jangan sampai akhirnya nanti akan jadi pertengkaran ya, karena ya itu tadi, yang satu dukung timnas Prancis, yang satu Inggris, kemudian saling dukung, tiba-tiba gak fair gitu. Akhirnya ada baku hantam, ada juga marah-marah ya kan. Yang penting kita sama-sama menikmati aja bagaimana jalannya Piala Dunia 2026 ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian kita juga yang membanggakan salah satu timnas nanti bisa berhasil lagi gitu ya, biar kita juga tidak malu dengan supporter sebelah. Apalagi kalau kamu mengidolakan ataupun menjagokan salah satu tim nasional yang lagi berlaga. Apalagi biasanya ada yang taruhan sampai ya. Jangan ya teman Pro 2. Kalau sampai taruhan-taruhan, bahkan juga sampai baku hantam atau enggak secara sehat dukungnya, jangan deh teman Pro 2, yang baik-baik aja, yang seru-seru aja ya, buat seru-seruan aja teman Pro 2. Oke teman Pro 2, segitu aja untuk informasi seputar dunia olahraga. Nanti teman Pro 2 jangan lewatkan, bakal ada deretan musik-musik favorit kamu yang ada di rangkaian top 20 Indonesia lokal dan juga top 20 manca lokal, yang nantinya bakal aku spill ya di top 20 Indonesia lokal aja kalau barengan sama aku Vita Karina dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore nanti. Siapa tahu nanti lagu favorit kamu bisa menempati di posisi paling teratas.

melihat perahu kecil dengan sayap di sampingnya. Itu bukan hiasan, tapi teknologi canggih dari nenek moyang. Perahu cadik merupakan bagian dari teknologi pelayaran masyarakat Austronesia yang mulai berkembang sekitar 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. Hal ini diketahui dari kajian arkeologi, linguistik, dan persebaran budaya maritim di Asia Tenggara dan juga Pasifik. Cadik adalah batang penyeimbang yang dipasang di sisi perahu, berfungsi menjaga stabilitas saat menghadapi ombak. Teknologi ini menjadi kunci penting dalam pelayaran laut terbuka, terutama bagi perahu kayu berukuran kecil. Bukti keberadaan teknologi ini juga terlihat pada relief kapal di Candi Borobudur yang berasal dari abad ke-8 Masehi, menunjukkan kapal dengan sistem penyeimbang serupa. Perkembangan teknologi ini bisa dilihat pada perahu Sandek dari Mandar, Sulawesi Barat yang sudah digunakan sejak sekitar abad ke-16. Sandek dikenal sebagai perahu layar tradisional tercepat dengan bentuk ramping dan cadik di kedua sisi untuk menjaga keseimbangan. Perahu cadik bukan sekedar alat transportasi, tapi bukti bahwa sejak ribuan tahun lalu, nenek moyang Indonesia sudah menjadi pelaut ulung dengan teknologi yang adaptif dan canggih.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Pro 2 Jember dimanapun kamu. Apa kabar nih? Sekarang udah memasuki di weekend atau libur akhir pekan. Nah, kamu lagi dengerin Top Indo 20 untuk edisi hari ini 18 Juli 2026. Kita bakal langsung untuk menuju di posisi 20 sampai dengan posisi 1. Siapa saja kan mereka teman Pro 2? Tetap standby aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM RRI Jember. Sebelum kita ke urutan 20, teman Pro 2 harus tahu siapa sih musisi ataupun band yang harus keluar dari chart kita minggu ini. Yap, satu musisi yang akhirnya harus out juga di tangga lagu Top Indo 20 minggu ini. Ada Ivan Seventeen dan singlenya Jangan Paksa Rindu yang harus out juga. Tapi tenang aja teman Pro 2, setiap hari kamu masih bisa dengerin lagu satu ini di Pro 2 Hitlist. Dan kamu bisa request ya kalau misal masih kangen sama lagu ini. Oke deh teman Pro 2, kita langsung aja ya untuk menuju di posisi 20. Karena posisi 20 adalah lagu yang terbaru banget ataupun new entry kita. Kita cek ya kira-kira ada lagunya siapa sih di posisi 20 ataupun new entry kita minggu ini. 20

enak banget ya teman Pro 2, kita dengerin satu single ini yang terbaru banget. Karena memang di beberapa waktu terakhir ini mungkin teman Pro 2 sering banget ya dengerin lagu ini ketika scroll media sosial ataupun ketika ada orang yang bikin konten pakai background ini. Satu single di posisi 20 dari Tulus dengan Teh Hijau. Lagu Teh Hijau dari Tulus yang dirilis tepatnya pada 30 Juni 2026 menjadi karya terbaru setelah 4 tahun sejak album Manusia. Lagu ini juga mengangkat tema ataupun makna tentang kesederhanaan dan juga mengajak pendengarnya untuk menikmati momen-momen kecil dalam hidup serta juga menemukan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Jadi gak bisa jatuh cinta karena udah terlalu menikmati momen-momen kecil itu ya. Jadi sampai soal cinta-cintaan itu udah disingkirin begitu aja. Kita lanjut lagi teman Pro 2. Kalau tadi ada lagu terbaru dari Tulus, kita nikmatin dulu untuk lagu-lagu menarik lainnya di posisi selanjutnya.

posisi 19 lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali naik dari posisi yang sebelumnya ada di posisi new entry ya. Maju satu trap teman pro 2, lagu ini yang ternyata punya cerita cinta yang begitu kuat, bertahan dengan satu orang, bahkan juga meskipun sering berbeda pendapat, sering bertengkar, tapi selalu menemukan jalan untuk kembali lagi bersama dan semuanya baik-baik aja.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 kali ini di posisi 18 lagu dari Liudra dengan Pura-Pura naik dari posisi 19. Diciptakan oleh NMS Kamaleng, lirik lagu Pura-Pura yang rilis tepatnya pada 30 April 2026 sudah mengangkat kisah tentang pengkhianatan dari orang yang paling dicintai. Kehadirannya pun juga menambah daftar lagu patah hati dari Liudra. Kalau sebelumnya teman Pro 2 udah sering banget ya dengerin lagunya Teganya Kau atau justru Ada Bodohnya Aku yang juga sudah meraih jutaan streaming. Oke, teman Pro 2, itu tadi untuk lagu persembahan dari Liudra ya, lagu terbaru dari Liudra. Dan kita lanjut lagi di posisi selanjutnya. Kira-kira ada lagu kesukaan kamu gak ya?

posisi 17, lagu dari Judika dan Andi Rianto dengan Tenang turun dari posisi 13. Tepat di tanggal 20 Agustus 2025 kembali Judika merilis single kolaborasi. Berbeda dengan single kolaborasi yang sudah rilis sebelumnya, Tuan Pro 2. Single terbaru ini dari judul Tenang by Judika berkolaborasi dengan musisi terkenal Indonesia, ada Andi Rianto dan juga Roni Parulian. Lagu ini juga mengusung tema kekuatan cinta sebagai sumber dari ketenangan, bahkan juga keberanian.

Posisi 16, kali ini lagu dari Salon 7 dengan Sederhana naik dari posisi 18. Lagu Sederhana dari Salon 7 menceritakan tentang perjalanan seseorang yang sempat terperosok dalam kehidupan yang berlimpah di tengah kota namun kehilangan arah. Lagu ini juga mengajak pendengarnya ataupun kamu teman pro 2 untuk bisa memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan atau bahkan juga menemukan kebahagiaan sejati melalui gaya hidup yang bersyukur dan tidak berlebihan.

nggak kerasa teman Pro 2 kali ini kita udah di posisi 15 besar minggu ini. Di posisi 15 ada lagunya Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati naik dari posisi 16. Sumpah Mati adalah winner song dari Indonesian Idol Season 14 yang dibawakan oleh Selena Grace bersama dengan Andi Rianto. Lagu ini juga mengisahkan seseorang yang terus-menerus kembali pada orang yang menyakitinya. Bukan karena berharap perubahan sang kekasih, melainkan juga sebagai bentuk refleksi atas keadaan hubungan yang dijalani. Tema tersebut juga kalau kita nikmatin banget ya, lagu ini kuat banget untuk mengabarkan konflik batin antara harapan dan juga realita yang dihadapi oleh seseorang ataupun oleh individu.

Lagu ini nih teman Pro 2 yang sering banget kamu request di Pro 2 Hitlist ya. Lagu dari Angie Carvalho yang kali ini menempati di posisi 14 dengan judulnya adalah Remuk. Naik dari posisi 15. Lagu ini menceritakan seseorang yang harus menerima kenyataan bahwa orang yang dicintai telah memiliki perempuan lain dan akhirnya ingin berhenti untuk memperjuangkan cinta yang tidak bisa dimilikinya lagi. Gimana nih teman Pro 2, udah memasuki di posisi 14 ya, tapi semoga aja lagu favorit kamu bukan hanya lagunya Angie Carvalho. Barangkali ada beberapa lagu lainnya bisa menempati di posisi teratas setiap minggunya untuk top 20 Indonesia. Kita lanjut lagi teman Pro 2 di posisi selanjutnya ya, semakin lama semakin menunjukkan di posisi teratas. Kira-kira di posisi 13 ada lagu kesukaan kamu atau enggak nih? Stay tune terus.

Rekaman Pro 2 di posisi 13. Kali ini lagu dari Lyodra dengan Teganya Kau. Ini adalah salah satu lagu yang menggambarkan perasaan kecewa, bahkan juga terluka ketika menyadari bahwa orang yang dicintai ternyata masih terjebak dalam masa lalunya.

posisi 12 kali ini lagu dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Naik dari posisi 14. Kita Buat Menyenangkan ini adalah single lagu dari penyanyi sekaligus juga penulis lagu Indonesia, ada Bernadia. Dan lagu ini udah rilis ya, tepatnya pada tanggal 28 Januari 2026, yang berbeda dari lagu-lagu Bernadia sebelumnya. Kalau sebelumnya membawakan emosi, pendengarnya juga jadi galau ya teman Produa, tapi lagu ini kali ini sangat bikin kita itu seneng banget. Kita juga terbawa dengan suasana lagunya, menyenangkan dan membuat kita itu menghargai setiap momen-momen kecil yang tercipta dari kehidupan kita.

Di posisi 11 kali ini udah pada tahu ya pasti teman Pro 2 kalau sering banget dengerin lagunya Nabila Takia. Ini adalah persembahan single terbaru dari Nabila Takia dengan Cegil, naik dari posisi 12. Cegil udah rilis ya tepatnya pada Januari 2025 waktu lalu, tapi ternyata lagunya masih hype banget di tahun 2026. Dan lagu ini juga bercerita tentang seseorang yang sedang berada di fase jatuh cinta. Bukan hanya sekedar perasaan suka aja, tapi Cegil ini menggambarkan keinginan untuk menjalin hubungan yang serius dan juga harapan untuk bisa menua bersama. Kita tinggalkan di posisi 11 kali ini teman Pro 2, kita lanjut lagi di posisi 10 besar untuk top 20 Indonesia lokal.

Di posisi 10 besar minggu ini, teman Pro 2, lagu dari Anggis Devaki dengan Dirimu Yang Dulu turun dari posisi 7. Dirimu Yang Dulu mengangkat cerita tentang kerinduan seseorang terhadap pasangannya, kerinduan akan sikapnya. Namun, dari kerinduan itu dia menyadari bahwa seseorang itu mulai berbeda, tidak seperti yang dulu lagi. Di lagu ini, Anggis juga mengajak para pecinta musik ya tentunya untuk bisa merasakan sakitnya melihat seseorang yang berubah dari cinta menjadi seseorang yang sangat berbeda.

asik banget ya lagu-lagu yang diciptain sama Salma Salsabil. Kayak satu single ini teman Pro 2 di posisi 9, Salma Salsabil dengan Hachu. Udah tahu ya bagian mana yang paling dinantikan? Yaps, penyebutan Hachu. Lagu ini bercerita tentang realita kehidupan para pekerja dan juga rutinitas sehari-hari di perkotaan. Kalau kita dengerin lagi, tema lagunya juga dinilai dekat banget dengan pengalaman generasi muda yang menjalani tekanan pekerjaan dan juga mengejar mimpinya.

posisi 8, lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan naik dari posisi 9. Lagu ini ditulis oleh Pamungkas sendiri tentang bagaimana kita bisa mencoba untuk memaafkan baik kepada orang lain maupun juga kepada diri sendiri. Dia juga merefleksikan penerimaan terhadap perbedaan, percakapan yang belum terselesaikan, serta juga bagaimana pilihan hidup yang tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita.

Di posisi 7 lagu dari Dia Indakus dengan Malu-Malu turun dari posisi 5. Lagu ini tren banget ya teman Pro 2 di beberapa waktu terakhir ini. Apalagi kalau teman Pro 2 lagi cek TikTok, pasti sering banget kamu dengerin lagu ini teman Pro 2. Berdasarkan liriknya juga, makna lagu Malu-Malu menggambarkan perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta, namun berasa seperti dia itu tidak berani gitu ya untuk mengungkapkan secara langsung. Dia juga memandangi orang-orang yang disukainya atau salah satu orang yang disukai, merasa dunia itu seakan berhenti ketika bersama, tapi tetap menahan diri karena malu dan takut untuk ditolak. Ya tahu dong ya, kayak sadar diri gitu. Kadang ada yang seperti itu ya teman Pro 2, sampai kayak mau menyatakan isi hatinya itu kayak takut

ternyata di posisi 5 besar minggu ini teman Pro 2. Kita mampir dulu yuk di posisi 6, lagu dari Ghea Indrawari dengan 1000 kali, naik dari posisi 8. Ghea Indrawari kembali meluncurkan lagu barunya berjudul 1000 kali. Lagu ini sudah rilis tepatnya di Februari 2026 dan langsung menarik perhatian banyak pendengar, khususnya di TikTok. Bernuansa romantis dengan lirik yang sederhana tapi menyentuh, 1000 kali juga menghadirkan kisah tentang cinta yang begitu tulus serta juga kesetiaan pada seseorang.

teman-teman Pro 2, kali ini kita udah di posisi 5 besar minggu ini. Lagu dari Dongker featuring Jason Ranti, disarankan di Bandung. Turun dari posisi 4 dan kali ini sudah bertengger di posisi 5 besar minggu ini ya. Dan lagu ini disarankan di Bandung adalah sebuah karya terbaru, karya kolaborasi unik antara band rock alternatif Dongker dan musisi Jason Ranti. Judulnya memang disarankan di Bandung. Lagu ini rilisnya tepat pada tahun 2025 waktu lalu, teman Pro 2, dan juga berhasil untuk menarik perhatian melalui liriknya yang lugas, jenaka, sekaligus juga ada syarat maknanya. Jadi bukan berarti ada hal-hal yang berisikan kekecewaan ya, bukan hanya itu aja teman Pro 2, tapi kompleks banget maknanya. Cerita lagu ini juga berlatar di kota Bandung yang menjadi simbol kenangan manis ataupun juga kenangan pahit, sekaligus tempat peristiwa penting dalam hidup sang penyanyi.

ikutan galau ya kalau dengerin lagu galau. Sama seperti halnya lagu di posisi 4 kali ini, Natasha Sabella dengan Menerima Luka turun dari posisi 3. Fase perpisahan dalam hubungan yang telah lama dijalani, di mana rasa cinta masih ada tapi tidak lagi sejalan dengan kenyataannya. Lagu ini menekankan bahwa hubungan yang panjang tidak selalu menjamin kebahagiaan, dan terkadang perpisahan menjadi pilihan yang saling menyakitkan, teman Pro 2. Oke deh, kita tinggalin, kita lanjut lagi di posisi 3 besar minggu ini.

Ya teman Pro 2, yang namanya penyesalan tuh selalu datang di akhir ya. Kalau di awal namanya pendaftaran. Sama halnya seperti lagu di posisi 3 besar minggu ini teman Pro 2, ada lagunya dari Enow featuring Aris Ilesmana dengan Sesi Potret, turun dari posisi 1. Lagu ini mempresentasikan dari berbagai kisah tentang kehilangan orang sekitarnya dan juga menjadi refleksi tentang rasa penyesalan, bahkan juga kerinduan yang kerap datang tapi tidak sempat untuk mengucapkan kata-kata penting setelah seseorang benar-benar pergi. Dan juga kini hanya merasa sulit ya untuk bisa mengikhlaskan kepergiannya. Kalau tadi udah di posisi 3 besar minggu ini teman Pro 2, kita lanjut lagi di runner up kita ya, ataupun di posisi 2. Kira-kira lagu kesukaan kamu masuk di posisi 2 atau justru di posisi 1 nih?

Pro 2 di posisi 2 kali ini ada lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku, naik dari posisi 6. Lagu ini merupakan debut pertama dari grup yang terdiri dari Niki Putra, ada Mario Cesar, kemudian juga ada Kev. Lagu ini menghadirkan konsep lagu pop ringan dengan lirik yang santai, bahkan juga bernuansa humor ya. Kalau aku sih yang paling notice banget dari penyanyinya adalah Kevin. Karena udah sering banget ya nongol di Instagram kalau dia itu bikin parodi-parodi yang fresh ataupun yang lucu-lucu gitu, teman Pro 2. Ternyata dia itu seorang penyanyi. Lagu ini juga membawakan suasana yang begitu riang, bahkan juga sederhana, sehingga juga bisa banget untuk diterima oleh kalangan muda. Lirik lagunya juga menggambarkan percakapan sederhana ketika seseorang mencoba berkenalan dengan orang yang menarik perhatiannya. Kita cek dulu ya teman Pro 2 di posisi 1 minggu ini, ada lagunya siapa? Atau mungkin kamu sudah menantikan lagu favorit kamu bisa bertengger di posisi 1 di top 20 Indonesia lokal.

semua teman pro 2, buat kamu yang suka banget dengan lagunya Roni Parulian featuring Vanessa Z, takkan terulang, kali ini ada di posisi 1 yang sempat naik dari posisi 2. Kali ini Roni Parulian resmi untuk menggaet Vanessa Z di lagu terbarunya yang berjudul Takkan Terulang, tepat pada tanggal 16 April 2026 yang lalu, dibawakan sebagai duet penuh emosi. Dan lagu ini juga menghadirkan tema kisah cinta yang jarang diangkat. Nah, Takkan Terulang bercerita tentang hubungan asmara yang sudah berubah akhir perjalanannya, yang akhirnya memutuskan untuk berpisah. Keputusan ini juga diambil usai keduanya sudah melakukan banyak cara untuk dicoba untuk bertahan. Oke, itu tadi teman Pro 2 untuk posisi 20 sampai dengan posisi 1 minggu ini untuk top 20 Indonesia lokal. Terima kasih buat kamu semuanya yang udah stay tune dari tadi. Terima kasih juga untuk para label yang sudah mendukung program acara siang hari ini. Ataupun juga terima kasih buat MD kita yang luar biasa, ada Aisyah Amalia yang sudah menyiapkan playlist yang hari ini. Nah, teman Pro 2, sesaat lagi bakal ada top 20 manca lokal barengan sama penyiar selanjutnya ya. Jadi untuk kamu tetap di sini aja bareng sama Pro 2, teman terbaik kamu. And bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2 kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi pertama, BPOM kawal vaksin BioTCV perkuat kemandirian ketahanan kesehatan nasional. Informasi berikutnya, Kejurnas Mountain Bike 2026 diikuti 180 atlet. Dan informasi yang terakhir, CHESS tutup NBA Summer League 2026 dengan kemenangan. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 18 Juli 2026.

Teman Pro 2 BPOM berkomitmen melindungi masyarakat melalui pengawalan inovasi vaksin produksi dalam negeri dengan mendukung peluncuran vaksin BioTCV. Vaksin BioTCV adalah vaksin tifoid konjugat yang pertama buatan Indonesia, hasil kolaborasi PT Bio Farma Persero dan FKUI untuk menjawab tingginya beban kasus demam tifoid. Peluncuran vaksin BioTCV berlangsung pada acara Medical Expo FKUI 2026 di Jakarta Pusat pada Kamis 16 Juli 2026.

Beralih ke info Pro 2 selanjutnya, kejuaraan nasional Mountain Bike 2026 menghadirkan 180 atlet dari 16 provinsi di Kabupaten Bogor pada 16 hingga 19 Juli 2026. Acara ini merupakan agenda strategis pembinaan prestasi nasional untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat Asia dan dunia. Ketua Umum PPICV Listio Sigit Prabowo menekankan pentingnya turnamen sebagai sarana penjaringan talenta terbaik balap sepeda nasional.

Beralih ke info Pro 2 yang terakhir, Utah Jazz mengalahkan Portland Trail Blazers dengan skor 83-79 pada NBA Summer League 2026. Justin Herman menjadi pencetak angka terbanyak Utah dengan 21 poin. Laga tersebut menjadi pertandingan terakhir kedua tim pada NBA Summer League 2026. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kali ini. Udah siap dong di Top Manca 20 edisi 18 Juli 2026. Aku Devi Wulandari udah siap banget buat ngasih info tanggal lagu. Ya pastinya buat kamu ya, tapi khusus dari Mancanegara.

Nah, teman Pro 2, akhirnya kita bisa langsung menuju ke urutan 20 sampai 1. Siapa aja mereka? Dan tentunya juga kamu harus stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember sampai nanti pukul 4 sore, karena aku bakalan ngasih tahu kamu siapa dari urutan 20 sampai urutan 1. Tapi tentunya teman Pro 2, sebelum kita ke urutan 20, kamu perlu tahu dulu nih siapa musisi atau band yang harus keluar dari chart kita di pekan ini. Yaps, untuk minggu ini yang keluar dari chart adalah satu single dari Tame Impala barengan sama Jenny dengan judulnya Dracula, versi remixnya Tame Impala ini nih teman Pro 2 ya. Oke, itu tadi yang terkick off di pekan ini, dan langsung aja kita menuju ke urutan 20. Ada siapakah di urutan ke-20 untuk pekan ini di Top Manca 20 Pro 2 FM RRI Jember? Number 20.

Posisi 20 ini teman Pro 2 yang pastinya berarti ini new entry kita di pekan ini ya. Ada lagu dari Curtis judulnya Red Red yang dirilisnya di bulan April 2026. Ini sebagai single pra-rilis sekaligus lagu utama juga untuk mini album yang bertajuk Green Green. Nah, lagu ini menandai comeback-nya Curtis dengan menampilkan arah musikal dan identitas artistik mereka yang semakin kuat nih teman Pro 2. Menariknya, lirik Red Red ini ditulis oleh para member sendiri loh, sehingga lagu ini tuh terasa lebih personal dan mencerminkan warna musik khas dari Curtis ya teman Pro 2. Itu tadi di posisi 20 dan sekarang kita menuju ke posisi 19 ya. Number 19.

2002, ini lagu tuh termasuk lagu lawas yang dirilisnya di tahun 2000 tapi kembali viral karena dipakai dalam tren video Being Single Should Be Fun yang ini tuh lagi banyak berseliweran di FYP. Lagu yang judulnya Shape of My Heart ini menceritakan tentang seseorang yang menyadari kesalahan yang pernah dia lakuin dalam sebuah hubungan. Jadi di lagu ini ceritanya tuh kayak seseorang ini ngerasa kalau selama ini terlalu sibuk untuk mencoba jadi sosok yang diinginkan orang lain itu, sampai akhirnya justru malah menyakiti orang yang dia cintai. Lagu dari Backstreet Boys, Teman Pro 2 ya. Jujur sih, cinta banget sama lagu lawas yang satu ini. Meskipun lawas, tapi enak banget buat didengerin. Iya iya dong, pastinya Backstreet Boys gitu loh, Teman Pro 2. Kita lanjut yuk di posisi 18 ya sekarang. Number 18.

Double single dari Blackpink, teman pro 2, Go, yang sayangnya dia harus turun dari posisi 13 di pekan lalu ya. Ini lagu yang dirilis sama Blackpink di awal tahun 2026 sebagai satu single dari mini album Deadline melalui YG Entertainment ya. Lagu ini diproduksi oleh Circuit dan juga Teddy Park serta ditulis oleh seluruh anggota Blackpink barengan sama beberapa penulis lain termasuk ada Chris Martin juga. Ini lagu meskipun udah turun teman pro 2 ya, tapi kalau kamu favorit banget sama lagu ini boleh request-request aja di program Pro 2 Hitlist. Kita lanjut di posisi 17. Number 17.

Posisi 17 ini teman Pro 2 ada Taylor Swift dengan singlenya I Knew It, I Knew You. Ini resmi dirilis pada Juni 2026. Dan lagu ini terasa istimewa ya, karena menandai kembalinya sang musisi sebagai pengisi original soundtrack. Ini terinspirasi dari karakter Jesse, dan di lagu ini jadi bagian dari soundtrack film Toy Story 5, teman Pro 2. Nah, secara keseluruhan, lagu I Knew It, I Knew You ini menceritakan tentang pertemuan kembali dengan seseorang dari masa lalu yang dulunya sangat dekat. Dan menariknya, meski sudah lama berpisah, kenangan dan perasaan lama ternyata gak hilang gitu aja. Naik 2 trap dari pekan lalu, teman Pro 2, dan itu tadi satu single dari Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Kita lanjut di posisi 16. Number 6.

Di posisi 16 ini teman Pro 2 ada single dari Olivia Rodrigo, The Cure. Ini lagu berhasil naik satu trap dari pekan lalu. By the way, ngobrolin tentang lagu ini, dia tuh menceritakan tentang suatu pergulatan batin karena trauma masa lalu dan rasa gak aman. Terus di lagu ini pun disampaikan lewat kesadaran Olivia gitu kan, kalau memiliki pasangan yang baik pun itu gak selalu bisa jadi obat atau menyembuhkan luka batin yang udah lama ada di dalam dirinya. Terus lagu ini pun juga menjadi bentuk pendewasaan diri dari Olivia Rodrigo, teman Pro 2, dimana dia menerima kenyataan bahwa proses penyembuhan diri itu tuh sebenarnya harus datang dalam diri sendiri, bukan dari orang lain gitu loh. Kalau diri kamu sendiri belum sembuh, ya ya belum sembuh aja. Itu tadi dari posisi 20 sampai 16 teman Pro 2, kita udah sampai di posisi 15 nih sekarang. Langsung aja ini dia.

roller, on my roller, on my roller, on my roller blade. Baik, pelan-pelan ya, Nuna dengan singlenya Roller Plate. Ini di mana-mana ada aja nih lagu ya. Gimana tadi, udah siap belum? Ya maksudnya ini lagu tuh ceritanya tentang seorang perempuan yang dia punya kepercayaan diri tinggi gitu loh, teman Pro 2. Dia menikmati kehidupannya yang bebas, terus juga jadi pusat perhatian dan jadi trendsetter bukan sebagai follower. Dari Nuna ya, Rollerblade yang berhasil menduduki posisi 15 di pekan ini. Kita lanjut teman Pro 2, sekarang kita sampai di posisi 14. Number 14.

Posisi 14 teman Pro 2 ada Ariana Grande dengan singlenya Hate That I Made You Love Me, yang ini menandai comebacknya Ariana Grande ya, dengan merilis single terbarunya ini sebagai pembuka album barunya juga di tahun 2025 kemarin. Lirik dari lagu ini pun ditulis langsung sama Mbak Ariana. Secara tema, lagu ini pun bercerita tentang rasa lelah dan gak nyaman akan sebuah hubungan. Jadi Ariana Grande di sini ngerasa kalau cinta itu tuh lahir bukan dari hubungan yang sehat. Di sini dia sadar teman Pro 2 bahwa pesonanya membuat orang memang mudah jatuh cinta, jatuh hati. Tapi di saat yang sama, dia ngerasa kalau hubungan ini tuh gak benar-benar melihat dirinya sebagai ya manusia utuh pada umumnya. Kita lanjut teman Pro 2 di posisi 13 sekarang.

Paris It All. Yang pastinya siapa yang gak kecintaan sama lagu ini, teman Pro 2. Satu single dari Bruno Mars yang berhasil memuncaki Billboard Hot 100. Ini single mencerminkan nuansa cinta klasik gitu kan, dan pastinya romantis, yang itu menjadi inti dari album The Romantic. Di samping unsur Latin yang kuat, yang itu tercermin dalam irama dan juga instrumentasinya. By the way, teman Pro 2, di Top Manca 20 edisi 18 Juli 2026 ini, Bruno Mars with Risk It All, ini harus turun 3 trap dari pekan lalu yang ada di posisi 10. Kita lanjut di posisi 12. Number 12.

Ada Katy Perry, teman Produel, with the one that go away. Ini lagu yang memang melalui liriknya yang emosional dan puitis. Lagu ini tuh membuat kita pendengarnya untuk bernostalgia tentang gimana sih cinta di masa lalu, terus juga membayangkan gimana jadinya masa depan mereka kalau gak pernah berpisah dan bertahan hingga akhir. Ini lagu berhasil naik 2 trap ya, dari pekan lalu di posisi 14 dan sekarang di posisi 12. Lanjut, kita di posisi 11. Number 11.

Di posisi 11 teman Pro 2 ada Dominic Fike dengan singlenya White Kiss, yang mana ini bisa disebut sebuah track yang sebelumnya sempat bocor ya, dan ramai dibicarakan di internet. Nah, secara musikal, White Kiss ini menghadirkan nuansa emosional dengan balutan gitar yang manis, struktur yang intim, dan lirik yang mentah. Ciri khas dari Dominic Fike gitu loh, teman Pro 2, yang dia itu selalu mendapat tempat di hati para pendengarnya pasti. So, itu tadi teman Pro 2 di posisi 20 sampai posisi 11 ya. Aku boleh recap dulu untuk 10 besar ini. Tadi di posisi 20 ada single dari Curtis with Red Red. And then di posisi 19 ada Backstreet Boys with Shape of My Heart. Di posisi 18 ada Blackpink with Go. Di posisi 17 ada Taylor Swift with I Knew It, I Knew You. Di posisi 16 Olivia Rodrigo with The Cure. Posisi 15 ada Nuna dengan singlenya Rollerblade. Di posisi 14 ada Ariana Grande dengan singlenya Head That I Made You Love Me. And then di posisi 13 ada Bruno Mars with Risk It All. Di posisi 12 ada Katy Perry with The One That Got Away. Dan di posisi 11 ada Dominic Fike with White Kiss. Dan sekarang teman Pro 2, kita menuju ke 10 besar. Ini dia di posisi 10. Number 10.

Teman Pro 2 di posisi 10 ada satu single dari Pink Ventures barengan sama Zara Larsson. Judulnya Stateside ya. Lagu ini tuh ceritanya tentang seorang perempuan gitu yang lagi jatuh cinta pada pria asal Amerika dan ngegambarin perasaan gugup, penasaran dan nekatnya dalam mengejar hubungan jarak jauh yang romantis namun penuh ketidakpastian. Secara keseluruhan sih Teman Pro 2 lagu ini tuh ngegambarin seorang gadis gitu kan yang dia lagi mabuk cinta, lagi bucin-bucinnya, terus nekat dan pengen ngejar nih orang nih yang ngebuat dia itu merasa hidup meski itu harus keluar dari zona nyamannya. Nah, single dari Zara Larsson dan Pink Ventures ini harus banget turun 4 trap dari posisi 6 di pekan lalu. Kita lanjut Teman Pro 2 di posisi 9. Number 9.

0: Di posisi 9 ini teman Pro 2 ada Gracie Abrams dengan singlenya Hit The Wall. Ini lagu tuh menjadi single utama dari album ketiganya yang bertajuk Daughter From Hell. Jadi melalui lirik lagu ini pun teman Pro 2 Gracie itu tuh ngegambarin kelelahan emosional, rasa gak aman sampai konflik batin dalam sebuah hubungan. Lagu ini pun juga membahas pola self-sabotage dan tekanan mental yang itu ngebuat seseorang ngerasa nabrak tembok dalam hidupnya. Berhasil naik 2 trap dari pekan lalu, semoga ini Hit The Wall bisa menjadi jawara di pekan depan ya teman Pro 2. Semoga saja. Kita lanjut di posisi 8.
1: Number 8.

Iya, ini lagu yang kembali lagi untuk naik di tangga lagu global ya. Karena pun ini termasuk lagu lawas dirilisnya pada tahun 2012, teman Pro 2. Dan secara garis besar, lagu ini tuh ceritanya tentang keinginan untuk bersenang-senang bersama kekasih. Lagu ini pun juga menggambarkan suasana pesta yang lepas dari tekanan dan tuntutan dunia. Liriknya seperti "We gonna party" gitu kan, yang itu nunjukin suasana pesta yang sangat meriah dan tak terlupakan. Naik satu trap dari pekan lalu yang ada di posisi 9, teman Pro 2. Dan sekarang Justin Bieber, Nicki Minaj with Beauty and a Beat berhasil menduduki posisi 8. Kita lanjut di posisi 7.

posisi 7 ini teman Pro 2 ada Chamber Siri dengan singlenya Self Aware yang ini dirilisnya di awal tahun 2026 ya. Makna dari lagu ini pun menggambarkan suatu hubungan yang penuh chemistry. Tapi sebenarnya tuh gak punya arah yang jelas gitu loh teman Pro 2. Ada rasa suka, terus ada momen manis juga, dan bahkan ada ungkapan cinta. Tapi dibalik itu semua tersimpan kesadaran kalau hubungan ini nih gak akan bisa jadi sesuatu yang serius. Dari posisi 7 kita langsung aja menuju posisi 6. Number 6.

Posisi 6 teman pro 2 rada kaget ya. Baby Doll dari Dominic Fike ini kok ya cepet banget lagunya. Ini durasinya tuh cuma 1 menit 38 detik loh teman pro 2. Tapi malah itu yang bikin gampang di repeat dan juga nempel di kepala ya. Sementara dari liriknya sendiri pun itu

bercerita tentang sulit move on gitu dari seseorang yang masih terus aja kepikiran. Dari posisi 6 kita lanjut di posisi 5. Number 5.

Runway dari Lady Gaga dan Doechii. Ini merupakan lagu kolaborasi mereka ya, teman Pro 2. Dan lagu ini pun juga merupakan bagian dari original soundtrack sebuah film The Devil Wears Prada 2. Di single ini merupakan perayaan juga atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, serta kekuatan untuk tampil apa adanya. Berhasil naik 2 trap dari pekan lalu, teman Pro 2. Lady Gaga dan Doechii dengan singlenya Runway berhasil menempati posisi 5. Kita menuju posisi 4 ya sekarang. Number 4.

Bintang kedua di posisi 4 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead, yang mana akhirnya ini naik satu trap dari pekan lalu dan akhirnya masuk ke 5 besar ya. Lagu ini tuh jadi lead single dan juga title track untuk album terbarunya yang bakalan dirilis di bulan ini, teman Pro 2. Nah, Drop Dead itu pun bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang tiba-tiba, terus juga intens dan sedikit menggebu saat bertemu seseorang yang menarik. Lagu ini pun memperlihatkan euforia dan kegugupan yang kuat ya pada seseorang di awal perkenalan. Ya, bisa disebut di masa-masa butterfly era gitu deh, teman Pro 2. Dari posisi 4 kita menuju ke 3 besar ya, teman Pro 2. Ini dia nih single yang ada di posisi 3.

0: Di posisi 3 ini teman Pro 2, satu single dari BTS judulnya Swim, di mana lagu terbarunya ini menjadi satu penanda ya, yang setelah BTS hampir 4 tahun sih hiatus. Jadi lagu ini tuh sebagai kayak penanda, oh mereka balik lagi gitu. Lagu ini menceritakan tentang kehidupan, menggambarkan tentang tekad seseorang untuk terus bergerak maju di tengah gelombang kehidupan yang tidak menentu. Lagu ini pun mengajak kita sebagai pendengarnya untuk tetap tenang, berenang, mengikuti ritme diri sendiri, dan bertahan dengan cara yang paling kita sendiri pahami ya teman Pro 2. Itu tadi di posisi 3, dan bentar lagi kita berada di posisi 2. Yang kamu udah penasaran lagunya siapa ya yang bakalan jadi jawara? Hey, tunggu dulu. Kamu harus melewati posisi 2 dulu teman Pro 2 untuk bisa ngerti di posisi 1 itu ada lagunya siapa. Langsung aja, ini dia di posisi 2 kita di pekan ini.
1: Number 2.

0: Congratulations buat Alex Warren with Fever Dreams yang berhasil menjadi runner-up kita di pekan ini ya teman Pro 2. Yang tentu saja ini lagu berhasil naik dari posisi 3 di pekan lalu. Lagu yang bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang suka datang begitu tiba-tiba dan sangat kuat ya. Jadi lagu ini pun juga seperti halnya kamu yang sedang butterfly era gitu loh teman Pro 2, tapi ada rasa takut. Jadi sampai dirinya tuh ngerasa sulit tidur dan mikirin kemungkinan gak dicintai kembali. Jangan sampailah ya, kayak kita tuh harus optimis dan berpikiran yang ya positive thinking gitulah teman Pro 2. Itu tadi dari posisi 10 sampai posisi 2 teman Pro 2, aku udah kasih tahu kamu. Nah, sebelum aku ngasih tahu kamu yang jadi jawara kita di pekan ini siapa, boleh kita recap dulu dari posisi 10 ya. Di posisi 10 ada satu single dari Pink Pantress barengan sama Zella Larson with Stateside. Di posisi 9 ada Gracie Abram with Hit the Wall. Terus di posisi 8 ada Justin Bieber dan Nicki Minaj with Beauty and a Beat. Di posisi 7 ada single dari Temper City with Self Aware. Di posisi 6 ada Dominic Fike with Baby Doll. Posisi 5 ada Lady Gaga dan Doechii with Runway. Di posisi 4 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Di posisi 3 ada BTS with Swim. Dan di posisi 2 Alex Warren with Fever Dream. Dan teman Pro 2 yang pastinya kamu udah nungguin siapa yang jadi jawara di pekan ini. Langsung aja ini dia.
1: Number 1.

dengan singlenya Jack Fats yang berhasil menjadi jawara di pekan ini. So, teman Pro 2, tuntas sudah aku nemenin kamu dari posisi 20 sampai 1. Udah aku kasih tahu semuanya ke kamu ya. Dan pastinya kamu bisa update seluruh informasi melalui website rri.co.id. Dan pastinya juga kamu bisa banget kalau mau dengerin program-program dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Thank you so much buat music director kita Aisyah Amalia yang sudah menyusun Top Manca 20 di edisi 18 Juli 2026 ini. Devi Ulan dari pamit teman Pro 2. Abis ini kita lanjut di sore ceria. Happy weekend and see you next week.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, happy weekend loh. Akhir pekan finally. Ada waktu untuk bersantai-santai dulu ya. Yang udah ada di luar kota ya, selamat menikmati liburannya. Aku sih udah lihat postingan teman-teman aku, pada beberapa yang ada di tepi pantai nih. Terus ada juga di hutan mangrove. Tadi ada sempet ngelewatin story dari temen aku, kayak sih di hutan mangrove gitu deh. Terus ada juga yang baru nyampe Jember, cila, lagi liburan di Jember ya. Welcome to Jember. Ada yang gak kemana-mana siapa, yuk? Ya Devi dong pastinya, nemenin kamu soalnya teman Pro 2. Tapi bukan berarti itu adalah sesuatu hal yang harus dipersoalkan. Enggak. Nemenin kamu dengan senang hati tentunya. Kan ya, weekend mau ngapain? Coba kan kalau gak nemenin teman Pro 2. Daripada di pojok kamar gak ngapa-ngapain ya kan. Ya mending nemenin kamu aja lah teman Pro 2. Sampai nanti jam 7 malam Devi nemenin kamu di Sore Ceria. Tentu saja di edisi 18 Juli 2026, yang mana aku juga udah siapin banyak banget informasi patut untuk kamu ketahui nih ya teman Pro 2, dari berbagai segmen yang ada di Sore Ceria. Jadi stay tune terus, harus banget di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: tisu yang kita buang ke kloset bisa langsung hancur dan larut. Ternyata, tisu dibuat dari serat kertas yang memang didesain mudah hancur saat kena air. Jadi, saat disiram, seratnya cepat terurai dan ikut mengalir di saluran pembuangan. Berbeda dengan tisu basah, atau bahkan bahan lainnya seperti plastik yang tidak mudah terurai. Oleh karena itu, boleh saja membuang tisu biasa pada kloset. Tapi ingat, jangan buang tisu basah atau sampah lainnya ke kloset, karena bisa bikin saluran air jadi mampet.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2 ada laporan terbaru tentang indeks kebebasan akademik di dunia ini loh. Jadi selama dekade terakhir ini ada 50 negara di dunia nih teman Pro 2 yang mengalami penurunan kebebasan akademik. Dan kabarnya hanya ada 9 negara yang mengalami peningkatan. Hayo, Indonesia masuk ke yang peningkatan atau penurunan nih kira-kira. Salah satu unsur penurunan kebebasan akademik itu ternyata terletak pada integritas kampus nih teman Pro 2. Adapun satu indeks kebebasan akademik atau Academica Freedom Index yang merupakan ukuran tingkat kebebasan akademik di seluruh dunia berdasarkan 5 indikator. Nah, indikator itu adalah kebebasan untuk meneliti dan mengajar, kebebasan pertukaran dan penyebar luasan akademik, terus otonomi institusional, lalu integritas kampus dan kebebasan berekspresi akademik dan budaya. Nah, ini Academic Freedom Index, disingkatnya AFI ya. AFI ini mencakup 179 negara dan juga wilayah nih teman Pro 2. Indeks itu pun didasarkan pada penilaian oleh 2.357 pakar negara di seluruh dunia. Terus dari kuesioner terstandar juga dan model statistik. Nah, penyusunan dari AFI ini dilakukan oleh Project Freedom. Jadi Project Freedom ini dikenal karena menghasilkan data tentang berbagai dimensi demokrasi. Kalau mengutip dari lamanya AFI sendiri ya teman Pro 2, ini tuh indeks yang menggunakan metode model pengukuran Bayesian untuk agregasi data. Jadi indeks ini nggak cuma memberikan yang disebut sebagai estimasi titik, tapi juga transparansi laporan ketidakpastian pengukuran dalam penilaian kebebasan akademik secara global. Dari hasil itu pun teman Pro 2 ya, skor Indonesia itu di tahun 2025 adalah 0,33. Lalu ada beberapa negara yang memiliki AFI tinggi, yaitu ada Austria, ada Denmark, Jerman, Swedia, dan yes betul Australia yang masing-masing itu memiliki skor di atas 0,8. Terus kebebasan akademik di Amerika Latin, Eropa, terus Amerika Utara, Oseania, dan sebagian besar wilayah Afrika Selatan dan Barat, ini juga masih lebih baik dibandingkan di Asia, di Timur Tengah, dan juga di Afrika Utara. Laporan ini pastinya juga menyorot kemerosotan kebebasan akademik di Amerika Serikat, teman Pro 2, yang itu dimulai sekitar tahun 2020, merosot tuh Amerika nih. Itu secara dominan dipicu oleh aksi-aksi di beberapa negara bagian, dan sebagian besar juga dilakukan oleh pejabat yang berkongsi dengan gerakan Make America Great Again. Di tahun 2025, di bawah ronde kedua dari kepemimpinan pemerintahan Trump, ada serangan terhadap kebebasan akademik di tingkat negara bagian itu semakin intensif yang didukung oleh serangkaian tindakan federal nih teman Pro 2 di Indonesia sendiri dengan skor 0,33 nih kan di tahun 2025. Bagaimana di tahun 2026 ini nantinya ketika hasil reportnya ini udah jadi ya, apakah mengalami penurunan atau mengalami peningkatan? Kita tunggu aja laporan update-nya ya dari Academy Freedom Index. Itu dia toh, kita tunggu laporan terbaru di tahun 2026 ini.

0: Pernah lihat kain tenun dengan motif rumit? Ternyata proses pembuatannya nggak sesederhana yang terlihat. Tenun ikat merupakan teknik tekstil tradisional yang sudah berkembang di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara, sejak setidaknya abad ke-15 berdasarkan kajian etnografi dan tradisi turun-temurun. Disebut ikat karena prosesnya dimulai dengan mengikat bagian-bagian benang menggunakan tali sesuai pola yang diinginkan. Setelah itu, benang dicelup ke dalam pewarna alami seperti dari daun, akar, atau kulit kayu. Bagian yang diikat tidak terkena warna sehingga membentuk motif tertentu. Setelah proses pewarnaan selesai, benang baru ditenun menjadi kain. Karena motif sudah ditentukan sejak awal, proses ini membutuhkan ketelitian tinggi dan bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tenun ikat bukan hanya kain, tapi bukti teknologi tekstil tradisional Indonesia yang sudah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan ini tuh berasal dari aktivitas daratan yang terbawa sungai hingga ke laut. Ya, tahu kan ya kalau air sungai itu ya finishnya bakalan jadi satu di laut. Selain menurunkan kualitas air, pencemaran laut ini juga merusak ekosistem penting seperti mangrove, terus juga padang lamun, dan terumbu karang. Nah, pakar pencemaran lingkungan dan ekotoksikologi Profesor Eti ini ya mengungkapkan kalau sampah plastik ini sebenarnya masih menjadi penyumbang terbesar pencemaran laut di Indonesia. Adapun jenis sampah yang paling banyak ditemukan antara lain yaitu kemasan makanan dan minuman sekali pakai, terus kantong plastik, botol, sedotan, styrofoam, sampai jaring dan tali plastik. Sebagai informasi aja ya teman Pro 2, kalau plastik itu kan merupakan komponen yang sulit banget terurai dan bisa bertahan sampai ratusan tahun. Jadi seiring berjalannya waktu, plastik ini akan terpecah menjadi mikroplastik dan bahkan nanoplastik, jadi kecil-kecil banget. Kondisi ini nih bisa mengancam kesehatan ekosistem maupun kita sebagai manusia melalui rantai makanan loh teman Pro 2. Pastinya ada banget dampak dari pencemaran ini. Dampaknya dalam jangka panjang ya teman Pro 2. Dimana kalau pencemaran laut yang terus dibiarkan selama 10-20 tahun ke depan, itu akan berdampak luas. Profesor Eti ini mengingatkan hal tersebut karena produktivitas perikanan itu bakalan menurun karena rusaknya habitat ikan. Sementara akumulasi bahan pencemar dan mikroplastik pada biota laut ini juga dapat mengancam keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. Nelayan pun turut beresiko mengalami penurunan hasil tangkapan dan kualitas produk perikanan. Dari sektor wisata bahari pun juga akan beresiko terdampak akibat menurunnya kualitas lingkungan pesisir. Itu dia makanya nih sekarang ya teman Pro 2, plastik itu masih menjadi penyumbang nomor satu untuk pencemaran di laut. That's why kurang-kurangin, bahkan kalau bisa stop menggunakan plastik-plastik yang sekali pakai. Kalau kamu masih suka bepergian dengan entengnya bilang, udah ntar aja beli air mineral yang ada di sono, botolnya ntar sekali buang gitu. Nah, yang kayak gitu tuh kalau bisa, yuk mulai digeser mindsetnya. Bawa tumbler kemana-mana. Ya kan sekarang tumbler lucu-lucu. Terus juga ya memang ada yang mahal, ada yang juga yang murah ya teman Pro 2. Jadi gak semua tumbler itu mahal, ada juga yang murah. Jadi manfaatkan yang namanya tumbler. Pergi kemana-mana bawa tumbler. Hal yang simple, sederhana aja, kalau kamu lakuin secara konsisten, itu pastinya juga akan berpengaruh baik. Kalau yang kamu lakuin adalah hal baik, bawa tumbler kan hal baik ya.

0: enggak sistem irigasi di Bali ini sudah berjalan lebih dari 1000 tahun dan masih digunakan sampai sekarang? Sistem subak diperkirakan sudah ada sejak abad ke-9. Berdasarkan prasasti Bali kuno sekitar tahun 896 Masehi yang menyebut pengolahan air untuk pertanian. Subak bukan hanya sistem irigasi, tapi juga organisasi sosial petani yang mengatur pembagian air secara adil. Air dialirkan dari sumber seperti danau atau mata air. Kemudian didistribusikan melalui terasering sawah dengan sistem yang terstruktur. Menariknya, pengelolaan subak didasarkan pada filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setiap keputusan dilakukan secara musyawarah oleh para petani. Karena keunikan sistemnya yang menggabungkan teknologi, budaya, dan spiritualitas, subak diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2012.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 selalu update informasi-informasi terkini melalui website rri.co.id. Di dalam website ini kamu tuh bisa loh dapetin informasi mulai dari berita regional, berita nasional, terus juga internasional. Dan beritanya pun juga banyak sekali, mulai dari informasi tentang kuliner, terus keuangan, tentang olahraga, sepak bola, piala dunia, terus abis itu entertainment. Banyak deh pokoknya informasi-informasi yang disajikan dan pastinya selalu up to date. Ditambah lagi teman Pro 2, di dalam website ini kamu pun juga bisa kalau mau streaming program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Kamu tinggal pilih aja mau dengerin Pro 1, Pro 2 dari Jember, bisa banget pas kamu lagi di Jakarta, kamu lagi, pokoknya kamu lagi gak di Jember deh, tapi kamu pengen dengerin RRI Jember, ya alah, tinggal buka aja website rri.co.id. Di situ kamu bisa streaming kapanpun dan dimanapun kamu mau.

0: Pendidikan di Finlandia dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik dan paling unik di dunia. Di sana, siswa hampir tidak punya PR dan jarang menghadapi ujian standar sampai tingkat SMA. Sistemnya fokus pada kesetaraan, jam sekolah yang lebih santai, dan kepercayaan penuh pada guru dengan tujuan utama bikin siswa belajar dengan bahagia.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
1: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: ceria. Ceriain sore lu bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Masih di sore ceria teman Bro 2 barengan Devi Wulandari ya, di edisi 18 Juli 2026. Aduh, ini lagi ada yang viral lagi nih teman Pro 2. Mana warga negara Indonesia lagi yang diduga itu kabur pas ikut tur di Korea Selatan. Ngeri gak sih teman Pro 2? Kok bisa jadi kayak gini loh ya. Udah diberi kemudahan buat kita bisa visit ke luar negeri, ke negara yang mungkin banyak sekali orang yang ingin berkunjung ke sana gitu kan. Tapi mbok ya, kenapa harus kabur-kabur sih ya? Jadi viralnya dugaan dari WNI yang kabur dari rombongan tur di Korea Selatan ini, teman Pro 2, tentu saja dari pemerintah sudah meresponnya melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia ya, yang menyampaikan pendapat tentang WNI namanya Femas yang itu diduga kabur dari rombongan saat berwisata di Korea Selatan. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Henny Hamidah ini mengatakan kalau sudah mencermati pemberitaan oknum WNI Femas itu yang diduga menyalahgunakan fasilitas kemudahan masuk ke Korea Selatan dengan ninggalin rombongan wisatanya dan melanggar ketentuan keimigrasian setempat pastinya ya. Duh, nanti ini kalau misalkan ada ketemu terus negara kita kena punishment ya kan. Gak boleh kita visit ke Korea Selatan. Kan ribet lagi ya teman Pro 2. Dari Kementerian Luar Negeri ini pun juga mengatakan kalau pemerintah Indonesia barengan sama Kedutaan Besar Republik Indonesia Seoul ini terus mengupayakan peningkatan kemudahan mobilitas masyarakat antara Indonesia dan juga Korea Selatan. Dan pastinya hal ini juga termasuk melalui berbagai upaya penyederhanaan akses perjalanan yang itu merupakan bagian dari penguatan hubungan antar masyarakat kedua negara. Tapi kalau sudah dipermudah kayak gini, ya jangan dimanfaatin dengan kabur-kabur gini dong ya teman Pro 2. No, udah cukup Femas aja, kamu jangan ikut-ikutan ya teman Pro 2. Kalau nih ya nantinya dia bakalan ketemu, ya harus ketemu sih, ini bakal kena denda. Dan dari pihak travel agennya pun juga didenda sampai di angka 125 juta rupiah gitu. Indis ekonomi udah kurang-kurangin untuk buang-buang uang ya kan, daripada buat denda mending buat traveling lagi.

0: gak sih kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau gak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Perdua, ketika tubuh sehat, kita dapat bekerja, beribadah, dan berkumpul bersama orang-orang tercinta. Namun seringkali, nikmat ini baru kita rasakan berharganya saat sakit datang menghampiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Mari syukuri nikmat sehat dengan menjaga pola hidup yang baik, memperbanyak ibadah, serta menggunakan tenaga yang Allah berikan untuk melakukan amal soleh. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, keberkahan umur, dan kekuatan untuk beribadah kepada-Nya.

Masih di sore ceria teman Pro 2. Ini loh, kalau kamu mau selalu terhubung dengan program-program, program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia, kamu tinggal aja di handphone kamu itu kamu adain yang namanya aplikasi RRI Digital. Jadi dari aplikasi ini kamu bisa tuh mau streaming kapanpun dan dimanapun kamu mau, tinggal langsung aja nyalain itu aplikasi ya. Terus juga teman Pro 2, di dalam aplikasi ini kamu pun bisa juga dapetin berita-berita terkini dari regional, nasional, internasional, terus juga ada informasi-informasi tentang entertain, ada juga tentang hiburan, liburan, kuliner, terus wisata, banyak banget informasi-informasi di dalamnya. Terus kalau kamu suka dengerin podcast, nah di

sadar nggak kalau hampir semua orang punya tai lalat di tubuhnya? Ternyata, tanda kecil di kulit ini punya fakta menarik dari sisi sains. Tai lalat terbentuk dari kumpulan sel pigmen kulit yang disebut melanosit, yang berkumpul di satu titik sehingga warnanya terlihat lebih gelap dari kulit di sekitarnya. Rata-rata orang dewasa bisa memiliki sekitar 10 sampai dengan 40 tai lalat yang muncul sejak lahir atau bisa berkembang saat masa pertumbuhan karena pengaruh dari hormon dan paparan sinar matahari. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa tai lalat yang berbahaya adalah tai lalat yang berubah bentuk, berubah warna, dan juga berubah ukuran. Jadi, selain jadi ciri khas di tubuh, tai lalat juga bisa menjadi pengingat untuk lebih peduli dengan kesehatan kulit kita.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, ah. Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di sore ceria ya teman Pro 2, yang tentunya kamu masih di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu di edisi 18 Juli 2026 barengan sama Devi Wulandari. Udah masuk di interval 3 dari sore ceria di edisi Sabtu ini nih teman Pro 2. Waktunya kita di segmen Oops alias Upgrade Skill, di mana untuk sore hari ini aku mau ngasih tahu kamu ada beberapa skill yang ini tuh perlu banget buat kamu tingkatkan sih, I think ya teman Pro 2. Karena gelar pendidikan yang saat ini tuh bukan lagi satu-satunya modal kan buat meraih pekerjaan. Jadi banyak sekali perusahaan yang sekarang itu semakin mengutamakan keterampilan alias skill kita-kita. Dan menurut temuan dari Micro Credential Impact Report 2026 yang dirilis sama Coursera, ini ada sebanyak 99% pemberi kerja di Indonesia itu telah merekrut setidaknya ada 3 kandidat yang dia itu memiliki micro credentials dalam 1 tahun terakhir. Jadi survei itu pun sudah dilakukan terhadap lebih dari 3.500 pemberi kerja, mahasiswa, lulusan, dan pimpinan perguruan tinggi di 7 negara, termasuk juga di Indonesia. Selain itu, teman Pro 2, ada 85% perusahaan di Indonesia yang bahkan menyebut kalau kandidat yang memiliki micro credentials ini bisa melalui proses rekrutmen lebih cepat. Nah, adapun skill yang semakin penting sesuai dengan laporan itu adalah berkaitan dengan kecerdasan artificial. Dan ada 7 skill yang paling banyak dicari sama perusahaan teman Pro 2 ya. Ini aku bakalan kasih tahu kamu di interval ketiga ini ya. Jadi jangan kemana-mana, aku kasih taunya pelan-pelan aja, dikit-dikit, biar kamunya juga fokus buat ngedengerin. Stay tune terus ya, pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu garis kecil di tombol F dan J di keyboard? Fungsinya apa ya? Ternyata itu bukan sekedar desain. Garis kecil ini disebut home row indicator. Berfungsi sebagai penanda posisi jari saat mengetik tanpa melihat keyboard. Sistem ini mulai distandarkan sejak era mesin tik modern dan kemudian dipertahankan saat keyboard komputer dikembangkan. Terutama setelah tata letak QWERTY dipatenkan oleh Christopher Latham Sholes pada tahun 1868. Dengan adanya penanda ini, pengguna bisa menempatkan jari telunjuk di huruf F dan J sebagai titik awal mengetik cepat atau touch typing. Jadi, detail kecil ternyata berperan besar dalam kecepatan dan akurasi kita saat mengetik setiap hari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

temuan di laporan Coursera yang berjudul Coursera's 5th Annual Job Skills Report 2026 diungkapkan ada beberapa skill lain yang itu dibutuhkan dalam dunia kerja saat ini. Yang pertama itu adalah skill komputer AI. Jadi AI sekarang ini kan menjadi suatu keterampilan yang paling diminati karena tren perkembangannya kan ya teman Pro 2. Nah, keterampilan AI ini juga disebut akan semakin ampuh jika dikembangkan bersamaan dengan kompetensi teknis inti. Misalnya nih, kayak keterampilan teknologi dasar seperti SQL, terus ada JSON, atau aplikasi web lainnya. Hal ini juga disebut dalam laporan platform pencari kerja Indeed bahwasanya keterampilan teknologi seperti komputer ini disarankan untuk dipelajari. Keterampilan-keterampilan komputer yang sederhana itu juga dibutuhin, seperti nih visualisasi data sampai penggunaan spreadsheet ya teman Pro 2. Nah, yang kedua adalah skill untuk berpikir kritis. Jadi di tengah dominasi AI, keterampilan untuk berpikir kritis ini juga menjadi skill yang dibutuhin para pemburu kerja. Keterampilan ini dibutuhkan untuk ngevalidasi data yang pastinya diperoleh dari AI gitu kan. Nah, laporan Coursera itu nunjukin kalau banyak pekerja yang menyerahkan pekerjaan kepada AI. Oleh sebab itu, karyawan perlu sekali untuk menjadi validator hasil AI tersebut. Jadi fungsi kita bisa berpikir kritis adalah ya untuk ngevalidasiin itu tadi hasil kurasi dari si AI itu tuh teman Pro 2. Lalu skill yang ketiga adalah komunikasi. Keterampilan komunikasi ini menjadi soft skill penting sekali untuk mendukung koordinasi dengan kolega. Hampir semua jenis pekerjaan itu membutuhkan komunikasi yang baik. Perusahaan itu akan menginginkan karyawan yang bisa menafsirkan apa yang diminta dari mereka. Nah, kalau komunikasi karyawan efektif, maka pesan dan permintaan perusahaan juga bisa dipenuhi dengan baik. Kemampuan komunikasi ini meliputi gimana cara menulis, terus juga cara berbicara, cara mendengarkan, sampai cara bernegosiasi. Better go.

kamu, keselamatan pesawat ternyata dipengaruhi satu rumus dari Indonesia. Pada tahun 1960-an, B.J. Habibie mengembangkan teori yang dikenal sebagai Crack Progression Theory atau Habibie Factor. Saat itu, Habibie meneliti bagaimana retakan kecil pada badan pesawat bisa berkembang akibat tekanan berulang selama penerbangan. Ia menemukan cara perhitungan titik kritis sebelum retakan menjadi berbahaya. Penemuan ini kemudian digunakan dalam industri dirgantara untuk meningkatkan efisiensi perawatan dan keselamatan pesawat. Hingga kini, prinsip perhitungan tersebut

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

skill yang banyak sekali dicari oleh perusahaan ya teman Produa. Selain tadi ada skill untuk komunikasi, terus juga berpikir kritis, ada komputer AI. Nah, skill selanjutnya adalah kepemimpinan. Soft skill ini sangat dibutuhkan oleh pekerja. Jadi jiwa kepemimpinan itu bisa membuat para karyawan itu bisa mengelola tim dan berkontribusi pada proyek nih. Sikap kepemimpinan itu pun juga bisa membantu memotivasi karyawan lainnya teman Produa ya. Kalau karyawan itu memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, maka dia tuh bisa memberi dan juga menerima umpan balik dengan baik, itu maksudnya. Terus juga kerja tim. Ternyata skill ini juga dibutuhin. Jadi bisa bekerja secara tim itu merupakan kualifikasi yang dibutuhkan sama rekruter. Seseorang yang bisa bekerja tim itu artinya sudah bisa berkomunikasi dan menjalankan tugas dengan baik nih. Nggak sedikit pemberi kerja yang itu memprioritaskan keterampilan kerja tim, terutama pada bagian-bagian yang itu beneran ngebutuhin kerja sama banyak orang nih teman Produa ya. Lalu ada skill mengolah data. Jadi kemampuan mengolah data ini sekarang menjadi skill yang dibutuhkan di berbagai sektor industri. Kemampuan untuk mengolah data yang dimaksud bisa mulai dari Python, ada SQL juga, sampai teknik pembelajaran mesin untuk meningkatkan kualitas data nih teman Produa. Perkiraan pertumbuhan data itu mencapai 36% per tahunnya di Amerika Serikat. Gaji yang diperoleh pun juga mencapai setara 2,2 miliar rupiah untuk seorang ilmuwan data. Tuh, tapi catat ya, di Amerika Serikat. Ya kali aja bisa juga di Indonesia. Jadi kemampuan mengolah data itu penting juga sih teman Produa. Yah, minimal deh, minimal kamu bisa rumus-rumus yang ada di Excel, spreadsheet, itu deh ya, minimalnya tuh di situ untuk skill mengolah data.

0: Iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: lain.
1: Papa juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

Cuman Pro 2 masih tersisa satu skill lagi yang ini sangatlah bermanfaat sekali dan banyak dicari oleh para rekruter, adalah analisis keamanan informasi. Jadi di era AI ini banyak informasi yang tumpah ruah di internet maupun di media sosial kan. Nah, kemampuan menganalisis keamanan informasi ini menjadi cara dalam mitigasi risiko nih teman Pro 2. Kemampuan menganalisis keamanan informasi ini bisa ditunjukkan lewat kehandalan dalam pemantauan berbagai aspek keamanan melalui pengujian kepatuhan, terus juga mengembangkan rekomendasi serta program pelatihan untuk memperkuat langkah-langkah keamanan organisasi. Itu tadi beberapa skill yang perlu banget untuk kamu mulai pelajari, atau maybe kamu yang udah punya skill tersebut mulai-mulai ditingkatkan lagi teman Pro 2, karena memang selain gelar ada skill yang sangat dibutuhkan oleh para

rekruter dari kita-kita yang ya pastinya yang mencari cuan-cuan-cuan sebagai karyawan gitu ya teman Pro 2. So, teman Pro 2 karena udah mau masuk pukul 7, terus habis ini kita juga bakalan terhubung sama RRI Pro 2 Madiun ya. Di Music Live Chat untuk weekend ini kita berjaringan Pro 2 Jawa Timur bakalan ngobrol-ngobrol sama Risa Paramita. Nanti ngobrolin tentang apa? Ya pastinya tentang karyanya dari Risa. Tapi karya dia yang seperti apa ya teman Pro 2? Nah itu dia tuh. Kamu harus pantengin terus aja di Pro 2 RRI Jember. Gak perlu ke Madiun, karena pun juga nanti kita bakalan langsung relay dari studio RRI Pro 2 Madiun. Thank you teman Pro 2, kamu sudah nyimak sore ceria dari pukul 4 sore tadi. Dan pastinya besok bakalan balik lagi buat nemenin kamu di weekend pada pukul 4 sore ya. Jadi stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Devi Wulandari pamit, bye, happy weekend.

0: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2 kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Bank Indonesia perkuat posisi Indonesia sebagai produsen kopi. Informasi berikutnya, kolaborasi kreator RI Korea bangun ekosistem webtoon ke kancah global. Dan informasi yang terakhir, penjualan tiket Avenger Doomsday dibuka lebih awal pada pekan depan. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya di edisi 18 Juli 2026.

Bank Indonesia berupaya memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen kopi terbesar keempat di dunia melalui kegiatan tahunan Java Coffee Flavors and Festival 2026 di Surabaya, Jawa Timur. Lebih lanjut lagi, teman Pro 2, diketahui bahwasanya di dunia khusus untuk kopi, produsen kopi dunia ada 4 dan Indonesia menjadi nomor 4.

Beralih ke info Prodo selanjutnya, SMB Holdings mendorong kolaborasi kreator Indonesia dan Korea Selatan untuk membangun ekosistem webtoon yang mampu menembus pasar internasional melalui ajang Indonesia Key Culture Year Global Frontier Webtoon Road in Indonesia di Jakarta. Direktur SMB Holding Park Kun yang mengatakan kekuatan suatu negara saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh teknologi dan manufaktur, namun juga kualitas konten yang dihasilkan. Menurutnya, karya kreatif yang baik perlu didukung ekosistem industri yang terintegrasi agar mampu menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar.

Beralih ke info Pro 2 yang terakhir, tiket film Avengers Doomsday dilaporkan akan mulai dijual lebih awal pada pekan depan untuk penayangan di bioskop berformat premium. Langkah tersebut dinilai sebagai strategi awal Disney dan Marvel Studios untuk meningkatkan antusiasme penggemar menjelang perilisan film pada Desember 2026. Menurut laporan Teman Pro 2, tiket Avengers Doomsday disebut akan mulai dijual pada 20 Juli 2026. Penjualan tersebut dilakukan sekitar 5 bulan sebelum jadwal perilisan global film yang ditetapkan pada 18 Desember 2026. Baik Teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Saatnya kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun dan RRI Sumeneb. Solo 5,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, aku seneng banget hari ini bisa temenin kamu semuanya di MLC Music Live Chat berjaringan Sekar Wilnus Jawa Timur nih teman Pro 2. Dan hari ini kita bakal ngobrol santai barengan sama musisi Indonesia yang tentunya punya karya baru nih teman Pro 2. Dan aku Anjani, teman Pro 2 bakal temenin kamu semuanya selama 1 jam ke depan. Dan spesial banget kita hari ini berjaringan ya teman Pro 2. Kita sapa dulu tentunya teman-teman semuanya yang ada di Madiun, yang ada di Surabaya, Malang, Jember dan juga Sumeneb. Pokoknya kita bareng-bareng se-Jawa Timur hari ini teman Pro 2. Dan hari ini kita bakal ngobrol nih teman Pro 2 bareng sama musisi muda berbakat ya, yang baru aja merilis single baru nih teman Pro 2, judulnya Dah. Lagu ini tuh aduh aku kemarin juga dengerin ya teman Pro 2, upbeat dan juga pokoknya ceria gitu ya, meskipun kayaknya rada galau-galau dikit karena berkaitan sama move on nih teman Pro 2. Nah nanti kita bakal bahas teman Pro 2 gimana keseruannya barengan sama Kak Risa Paramita dan juga Kak Paku Aditya. Oke, kita langsung sapa aja ya udah bergabung bersama kita hari ini. Selamat malam. Halo Kak Risa.
2: Halo.
0: Halo. Halo dan juga ada Kak Paku. Ini manggilnya Kak Paku atau Kak Aditya nih?
2: Paku, Paku.
0: Oke. Kabarnya gimana nih, Kak?
3: Luar biasa. Baik.
0: Oke. Siap. Hari ini, akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Kak, kalau boleh tahu nih?
3: Kalau lagi kerja, juga kan sampai ke
0: gimana Kak? Agak kurang terdengar jelas.
3: Iya, aku sibuk karena kerja, masih di kafe.
0: Oke.
3: Apa aku udah.
0: Oke, sambil promo-promo lagu baru juga ya Kak ya.
3: Betul.
0: Oke. Kalau Kak Paku?
2: Sama si Kak Peris juga. Kalau aku masih sibuk apa nyanyi-nyanyi gitu di kafe. Terus ada kerjaan juga paginya. Berbanding beda lah sama kerjaan malam. Gitu.
0: Oke, jadi masih sibuk dengan ya kerja ya nyanyi, karena kerjanya juga nyanyi. Oke, dari dulu emang suka nyanyi atau gimana sih Kak Risa? Aku penasaran deh, dari kecil kalau, atau gimana?
3: Kecil, itu kan musik. Terus mama juga paduan suara gitu.
0: Oke.
3: Sampai akhirnya, wah aku baru ternyata aku juga suka nyanyi.
0: Oke, okay. Jadi emang dari keluarganya juga ya, ada bobo musiknya nih. Kalau ya, dari Kak Pako sendiri, dari dulu emang suka musik atau gimana Kak?
2: Iya, dari dulu juga suka musik, karena kebetulan papi aku juga guru musik di rumah.
0: Okay,
2: jadi emang okay, latar belakang keluarganya juga musisi.
0: Oke, siap. Tapi kenapa akhirnya kayak memutuskan untuk memilih serius nih di dunia musik gitu? Dari Karissa dulu deh.
3: Kalau aku sih karena banget gitu ya. Aku selalu penasaran kira-kira lagu tuh enakin gitu-gitu.
0: Oke. Kalau Kak Pako sendiri, kenapa akhirnya kayak oke deh aku serius aja di musik gitu, memilih untuk di jalur musik gitu Kak?
2: Oh, kalau memilih di jalur musik karena pertama musik yang passion aku ya kayak.
0: Oke. Okay.
2: Terus kayak siapa sih yang gak mau hobi dibayar?
0: Benar.
2: Ya, jadi kita ngejalaninnya juga enjoy.
0: Iya, betul. Oke, okay. Jadi siapa yang gak mau gitu ya kalau misalnya yeah, punya hobi tapi dibayar. Aku juga mau sih. Oke, okay. Kalau manggung-manggung gitu udah dari kapan sih Karissa?
3: Kalau aku itu dari lagu yang pertama sampai akhir lagu yang kedua. Jadi manggungnya sekalian gitu. Okay. Dari 2002
0: ya. Oke, udah dari berarti yang single pertama tuh yang di tahun 2025 ya Kak ya?
3: Betul.
0: Oke, tapi sampai sekarang masih ngalamin kayak gugup gitu gak sih Kak kalau misalnya mau manggung?
3: Kalau aku jelas masih, kan beda crowd, beda tanggapinya. Terus gak semuanya itu gimana mereka saat kita itu cukup banget.
0: Oke, okay. Jadi masih ada ya nih gugup-gugup ya gitu ya tuh Pro 2 ternyata. Nah, akhirnya kenapa Karissa memutuskan untuk oke deh aku mau bikin single sendiri gitu?
3: Karena aku dikenal, terus karyanya dikenal, jadi aku tua, semua orang tuh melihat lagu aku.
0: Oke, okay, jadi apa ya, pengen punya sesuatu yang nanti bisa dikenang sampai tua gitu ya Kak ya. Oke. Dan di single yang kedua ini Karissa, bedanya apa sih sama yang single pertama tuh Karissa?
3: Kalau single pertama aku itu sedih lah,
0: iya,
3: tentang kekalahan kita. Akhirnya kita kalah sama akhirnya kita. Kalau itu karena aku mengalami cinta diselingkuhi lah. Jadi aku gimana cara kita kuat bisa full, nggak perlu semenye-menye. Jadi aku pengen happy aja.
0: Oke, okay. Jadi lebih abis juga ya yang kedua ini. Sebelum kita ke lebih lanjut ya teman Pro 2, kamu juga boleh kalau misalnya mau nanya-nanya nih ke Karissa atau juga Kak Pako, komen aja di YouTube kita RRI Madiun ya, atau kamu boleh ke WhatsApp 0811-369-7755. Nanti kita bakal lebih lanjut lagi bahas single keduanya Karissa nih yang dah nih teman Pro 2. Tapi sebelum itu juga aku mau puterin nih ya teman Pro 2, jadi kita dengerin bareng-bareng, dan aku masih bakal lanjut lagi nanti ngobrol-ngobrolnya setelah kita dengerin lagu terbarunya dari Karissa featuring Kak Pako.

0: Oke, Tumang Pro 2, kita masih di Musik Live Chat ya, Tumang Pro 2. Dan tentunya kita masih bareng juga sama Karisa dan juga Kak Pako nih, Tumang Pro 2. Halo Kak, kita mau bahas-bahas ya yang single terbarunya, kenapa judulnya Dah. Aku kepo banget nih Kak, kenapa judulnya cukup Dah gitu aja.
1: Sebenarnya itu last minute, kan? Karena nyambung sama
0: okay.
1: Kayak ya, udah juga kan ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah dah.
0: Berarti dah, udah gitu ya, udah di, ya udah gitu. Tapi kayak jadi ikonik gitu sih Kak, menurut aku juga.
1: Yes.
0: Oke, okay, kalau cerita apa sih yang ingin Karisa sampaikan gitu lewat lagu ini? Kepo juga aku.
1: Nah, kalau karena aku pernah punya tahap diselingkuhin sama anak.
0: Wow.
1: Rasanya tuh sakit banget. Mm-hmm. Tapi kalau aku keluar dari itu, nah, kayaknya gak penting kalau nangisin lah. Jadi aku berusaha dengan tetap real.
0: Bener banget, gak guna juga ya nangisin mantan. Tapi emang ada prosesnya sih Kak, menurut aku juga. Maksudnya ya awal-awal sedih boleh lah, tapi nanti kalau udah sadar tuh kayak, eh ngapain sih dulu aku kayak gitu. Buang-buang energi ya, gitu.
1: Cewek tahu. Biasanya dulu baru ya udah selesai. Oh kan santai dulu.
0: Iya. Ya benar. Apakah benar begitu Kak Pako sebagai bener. Cowok?
2: Benar sih, karena kan kebanyakan cewek mikirnya pakai perasaan gitu, mm-hmm. Beda sama cowok pakai logika ya.
0: Oke, okay, ini tervalidasi oleh kaum cowok nih tuh berdua. Oke, okay, berarti lagu ini juga terinspirasi dari pengalaman pribadinya Karisa nih ternyata teman berdua. Berarti ini seberapa personal sih Karisa, lagu ini tuh buat Karisa sendiri?
1: Aku karena lagu ini lagu pertama yang aku sendiri.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dari awal, tapi rapnya bagian-bagian aku yang gitulah beberapa. Jadi aku merasa lagu ini tuh aku sekarang.
0: iya. Oke. Berarti emang sangat-sangat personal nih tuh Pro 2 buat Karisa. Kenapa akhirnya memilih Kak Pako nih untuk diajak collab di lagu ini tuh Kak? Dan ide siapa sih Kak ada rapnya di lagu ini?
1: Kalau ada rapnya itu ide aku.
0: Oke. Okay.
1: Apa aku tuh nah, spesialis setiap ya, kurang lebih tiba-tiba ada trik, ada nama kok di situ.
0: Kalau dari sisi Kapako nih,
2: kan begitu Risa nanya tuh ini aku ada lagu duka, nanti lu ngisi bagian rapnya. Oke, jadi aku pelajarin dulu nih lagu dari Risa nih.
0: Iya. Yeah.
2: Materi tentang apa. Mm-mm. Jadi nanti aku tinggal tambahin aja aku nulisnya di bagian part rap-nya. Itu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi aku di rap ini isinya kan Risa di verse 1 rap itu dari POV cewek. Nah aku di POV cowoknya nih.
0: Oke. Okay. Rap-nya. Liriknya sendiri nih dari Kak Pako atau ada sumbangan juga dari Karisa nih?
2: Dari Risa yang ref verse 1 sampai ref tuh bisa semua. Kalau bagian part ref ya, kebetulan aku sharing juga sama kawannya Risa, mungkin di sebelahnya ya.
0: Oke.
2: Kayak gitu.
0: Jadi emang ini benar-benar kolab ya.
2: Yep.
0: Dari semua semua partnya. Karisa, biasanya lagu ini termasuk lagu galau ya, karena kayak berkaitan dengan move on. Identiknya kan biasanya musik melo nih Kak. Kenapa Karissa justru bikin lagu yang upbeat nih?
1: Nah itu kenapa aku ambil side-nya musik yang ceria, upbeat. Ini buat kasih tahu juga Kak, cewek tuh punya power lebih. Nggak selalu untuk melupakan sesuatu.
0: Waduh, ya. Aduh setuju banget lagi. Setuju, setuju banget, sepakat ya kalau sekarang bahasanya. Sepakat gitu. Tapi menurut Karissa sendiri, move on itu yang kayak gimana sih Kak? Atau cukup dengan udah gak kepikiran atau harus ada pasangan baru? Atau gimana nih kalau POV-nya Karissa sendiri terkait dengan move on?
1: Kalau aku sih sesimpel ya, luka luka yang lama.
0: Oke. Okay.
1: Harus ada.
0: Gak harus, berarti gak harus ada pasangan baru kah?
1: Tidak perlu.
0: Kan ada juga ya orang yang kalau baru bisa move on gitu ya, kalau misalnya punya pasangan baru gitu. Jadi gak harus ya Kak ya?
1: Tapi semua orang itu ya sih.
0: Iya, betul.
1: Yang orang baru, ya it's okay. Asalkan jangan sedih.
0: Benar, benar, benar. Kalau dari sisi cowok nih, kalau menurut Kak Pako nih,
2: apa definisi move on?
0: Iya.
2: Udah bisa dibilang move on.
0: Kalau dari cowok nih gimana nih?
2: Kalau aku sih, kalau ditanya definisi move on, ketika kita upgrade diri kita dari yang sebelumnya ya.
0: Okay.
2: Itu bisa dibilang itu move on yang in a good way ya.
0: Betul, betul.
2: Jadi ibaratnya juga kita kalau darat kan gak mungkin lihat spion mulu ya Kak ya.
0: Betul.
2: Jadi kita harus lihat ke depan terus.
0: Jadi kalau misalnya kita lebih baik gitu ya, bisa aja mantannya nyesel nih.
2: Nah itu dia.
0: Itu ya tujuannya juga ya. Oke, kalau dari Karissa, ada lirik yang paling favorit gak di lagu ini Kak?
1: Ada dong.
0: Yang mana tuh?
1: Itu di verse-nya. Sekarang lebih terima, tak semua bisa.
0: Oke, yang sorry Kak tadi putus Kak. Tidak terlalu terdengar.
1: Ya, yeah. Yang aku favorit tuh bagian awal.
0: Oke, okay, yang bagian awal. Tapi
1: yang sekarang aku lebih terima tak semua bisa aku.
0: Oke, okay, yang bagian-bagian awal ya. Sebenarnya proses menulis lagu ini tuh berapa lama sih Kak? Cepat atau lama nih?
1: Kak, cuma sehari Kak.
0: Wow.
1: Workshopnya bareng teman.
0: Berarti emang tiba-tiba ada ide gitu langsung jadi ya Kak ya? Sehari ya?
1: Iya.
0: Cepat banget sih Kak. Tapi emang kadang gitu ya, kalau misalnya lagi ada ide gitu, lancar banget gitu.
1: Karena sesuai pengalaman jadinya cepat.
2: Based okay. On true story.
0: Oke, okay, itu sih yang paling berperan ya, berperan besar adalah pengalaman nih teman berdua. Jadi cepat nih kalau misalnya kita merasakan sendiri gitu ya teman berdua. Tapi kalau biasanya Karissa sendiri, kalau yang lagu pertama itu juga cepat kah atau gimana?
1: Kalau yang itu aku tulisnya ditemani sama temanku lah. Jadi dia yang nulis bukan aku.
0: Oh oke. Okay.
1: Gitu.
0: Oke okay, jadi barengan ya nulisnya kalau lagu yang pertama. Tapi kalau yang terbaru ini adalah personal banget buat Karissa gitu teman produe. Kalau dari musik lirik. Video lirik yang udah di-upload di YouTube nih Kak, aku juga nonton itu konsepnya gemes-gemes banget. Itu idenya Kak Risa sendiri atau gimana nih Kak?
2: Itu idenya Risa itu.
0: Oke. Aduh, warnanya cute-cute banget. Sampai kapaku pun pakai pink juga ya.
2: Iya.
0: Tapi suka nggak kapaku didandanin kayak gitu?
2: Jujur itu pertama pengalaman pertama aku sih Kak. Pakai baju pink, terus kan cerah-cerah gitu. Karena kan laki-laki normalnya kan kurang suka lagu apa warna-warna seperti itu ya. Cuman memang karena konsepnya juga bagus, jadi ya udah mau nggak mau kita harus ikuti maunya Risa juga.
0: Gitu. Betul. Cocok sih, tapi maksudnya nyambung banget sama Kak Risanya juga. Kalau joget-jogetnya tuh Kak Risa, itu koreonya dari Kak Risa sendiri atau gimana tuh?
1: Itu yang lari-lari aku.
0: Jadi emang cute banget Pemperu Dubat. Kamu yang penasaran, tonton di YouTube ya Pemperu 2. Lucu banget videonya. Kayak ya POV-nya cowok dan juga cewek gitu ya Kak, ceritanya di situ. Kalau kalau dalam produksi videonya sendiri itu sulit gak Kak? Boleh ceritain dong.
1: Kalau video sih nggak ada yang sulit ya, karena terus memang aku juga sudah prepare dari lama.
0: Oke.
1: Okay. Ya jadi hari cuma ngeditnya memang karena aku masih sendiri, jadi aku ngedit.
0: Wow, Kak Risa sendiri yang edit?
1: Betul.
0: Waduh. Aduh. Tapi keren loh Kak. Jadi lebih personal juga nih, semakin personal ya, karena di edit sendiri sama Kak Risa nih teman pro 2. Kamu harus nonton deh pokoknya. Nih YouTube-nya Kak Risa ya.
2: Harus nonton. Karena sangat natural ya, ya. Videonya.
0: Iya betul-betul. Jadi pokoknya lucu banget deh teman pro 2. Coba deh kamu ke YouTube-nya Risa Paramita ya teman pro 2. Nanti kita bakal bacain juga ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube ya teman pro 2. Tapi kita mau jeda dulu. Nanti aku bakal balik lagi barengin Kak Risa juga Kak Pako. Tetap stay tune.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya?
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.

0: balik lagi di Musik Live Chat ya, teman pro 2 berjaringan Sekar Wilderness Jawa Timur. Hari ini bareng sama Kak Risa dan juga Kak Pako, teman pro 2. Kak Risa dan Kak Pako, boleh share nih, kalau hari-hari tuh kalau nggak nyanyi tuh biasanya ngapain sih?
1: Bisa dulu kan?
0: Iya, boleh.
2: Dulu ya. Aku hari selama gak nyanyi pasti suka terus sama olahraga.
0: Oh, olahraga apa nih Kak? Kalau boleh tahu favoritnya?
2: Kalau aku lagi gym, aku lagi suka banget.
0: Apa Kak? Sorry banget, nggak kedengeran.
2: Aku lagi aktif-aktifnya lagi, jadi aku suka banget.
1: Oh, gym.
0: Gak tau kenapa waktu bilang gymnya tuh nggak kedengeran.
2: Oh iya.
0: Jadi, nge-gym juga ya teman pro 2, keren. Kalau Kak Pako biasanya ngapain kalau misalnya lagi nggak nyanyi?
1: Aku cuma nyantai-nyantai dong sih kalau nggak nyanyi. Karena kan kerjanya juga kan malam ya, jadi kita dunianya juga berbalik. Yang waktunya pagi orang kerja, kita malah tidur. Tapi kan malamnya kita kerja.
0: Betul.
1: Oleh kalau misalkan libur-libur itu ya olahraga.

0: seperti olahraga sih, kayak lari, main bowling.
1: Oke. Jadi karena kerjanya malam, jadi kalau siang tuh istirahat gitu ya, Kak ya.
0: Iya.
1: Menyimpan energi untuk nanti nyanyi di malam hari. Kalau dari hobi sendiri, kalau Kak Paku kayaknya hobinya juga musik ya.
0: Oh iya.
1: Selain musik ada enggak, Kak?
0: Main bowling.
1: Oh, oke. Jadi salah satu hobinya itu bowling nih, teman pro 2. Kalau Karissa sendiri selain musik punya hobi apa nih?
2: Kalau aku dance biasanya.
1: Oh, oke. Dance biasanya maksudnya sendiri atau ada kayak ikutan klub atau apa gitu, Kak?
2: So far sendiri. Dulu waktu sekolah aku ikut sanggar. Dulu fokusnya ke
1: Oh, oke. Jadi makanya enggak heran nih teman pro 2 di video liriknya tuh Karissa juga banyak joget-jogetnya tuh di situ. Ternyata hobinya juga dance nih teman pro 2, nyambung makanya ya. Oke, kita ke pertanyaan di YouTube ya, Kak ya. Ada dari @EQGH2526 new. Agak sulit nih ya. Mau tanya dong, kapan main ke Madiun? Waduh, boleh nih Kak main-main ke Madiun.
2: Iya, mau banget. Kapan ya kalau ada sana ya.
1: Oke, okay, siap. Berarti aku ajakin ke Pecel Madiun.
0: Gue enak tuh, guys.
1: Oke, ada kemudian dari Nafis M9790. Kayak mau tanya dong konsep videonya gimana, Kak? Emang gemes gitu ya?
2: Iya. Konsepnya gemes karena aku juga menggemaskan.
0: Oke. Okay. Juga menggemaskan.
1: Betul. Dari makeupnya ini aja udah menggemaskan juga nih teman pro 2. Pinky-pinky gitu. Kayaknya emang cewek kue gak sih istilahnya tuh.
2: Karena laki-lakinya juga, laki-lakinya pengen yang cowboy gitu.
1: Oke. Oke, kemudian ada dari Aura Aira nih. Project ini apakah hanya single atau akan ke album ya? Planning ke depannya.
2: Rencana. Memang mau dibikin album atau cuman so far yang masih berjalan dulu.
1: Oke, aku doakan nanti cepat ya ke bikin albumnya buat Karissa. Kemudian masih dari Aura Aira, Risa kenapa milih genre ini? Kedepan apakah bakal terus collab atau bakal bikin yang sendiri nih?
2: Gimana Kak?
1: Kenapa memilih genre lagunya yang ini gitu? Kedepannya akan collab terus atau akan buat juga lagu yang sendiri?
2: Collab terus, kan nggak ya, cuman sesuai kebutuhan lagu.
1: Oke. Okay.
2: Sama kenapa genre ini? Mungkin karena aku dari dulu ini. Cuman baru berat.
1: Oke, jadi memilih buat yang enggak galau-galau doang gitu ya, Kak ya. Mau yang coba yang baru gitu. Dari Amin Narsis nih, Karissa. Pertanyaannya, kolaborasi dengan rapper setauku enggak gampang gitu ya. Gimana kalian punya chemistry sekeren itu? Mau Kak Paku dulu atau Kak Risa dulu nih?
0: Mungkin Risa aja sih yang jelasin sih. Kenapa dia bisa pilih saya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Gimana Sa?
1: Kenapa bisa punya chemistry sekeren itu gitu katanya Amin Narsis nih?
0: Karena mungkin sebelumnya juga kita udah sering manggung berdua ya, Kak. Oh, masih Risa okay. Juga aku. Jadi mungkin chemistry itu terbentuk dari ketika kita manggung bareng itu mungkin ya.
1: Okay.
0: Jadi mungkin buat orang cocok gitu.
1: Udah, tapi BTW kalian nih temenan udah lama atau gimana sih?
0: baru
1: 2 tahun ya saya. Berarti kenalnya juga dari project musik ya?
0: Ya.
1: Oke. Ya.
0: Musik yang mempertemukan kita.
2: Kalau ditanya kenapa keren, karena Kak Pakonya udah keren.
1: Mantap. Oke. Kemudian lanjut dari Agus. Lagi menjamur genre hipdut ya. Kenapa Risa bikin lagu pop R&B? Gak pengen ngikut aliran yang saat ini tren gitu kayak hipdut. Kamu tertarik gak Kak?
2: Kalau tertarik pasarnya ke situ.
1: Oke.
2: Cuma kayaknya sudah terlalu banyak sampai gak bisa diselamatkan. Mendingan kita cari lain.
1: Oke.
2: Daripada jadi fokus doang.
1: Oke, jadi sebenarnya agak-agak tertarik gitu ya teman pro 2, tapi kayaknya mau yang genre dia sendiri gitu teman pro 2. Oke. Next dari Dana Oke. Selain bermusik, apa yang jadi ciri khas dari Risa atau Kak Pakoni? Ada style atau ciri khas gitu dalam fashion misalnya? Kak Risa, ciri khas fashionnya ditanyain sama Dana Oke.
2: Kalau ciri khas sih ya seperti biasa, aku selalu berbaju colorful.
1: Oke. Okay.
2: Yang agak berbalik dengan Kak Pako ya.
1: Iya.
2: Dan aku suka banget memang kayak makeup warna-warni, itu aku suka.
1: Oke, jadi yang cheerful gitu ya, juga colorful nih teman pro 2. Kalau Kak Pako sendiri style
0: aku sih lebih ke earthun sih, ke warna-warna earthun, cowo bumi ya. Mungkin ciri khas aku di situ sama, mungkin lebih fashion lebih ke Y2K gitu aku suka.
1: Oke.
0: Karena sesuai dengan genre kesukaan aku, pop R&B.
1: Oke, jadi yang warna kalem-kalem aja nih teman pro 2 ya. Kalau Kak Pako berkebalikan ya sama Kak Risa. Jadi sampai didandanin pakai baju pink itu juga kayaknya pengorbanan.
0: Wow,
1: juga
0: itu sangat wow sih.
1: Betul. Keren sih tapi ya, mencoba hal baru nih Kak Pako.
0: Iya.
1: Dari Aura Aira nih, keren Kak lagunya, aslinya broken heart tapi seru dan ceria. Dari Aura Aira. Kemudian bisa dikatakan ceria tapi dalam hati sebenarnya galau kan ya. Betul gak nih Kak, bisa dikatakan ceria tapi dalam hati galau?
2: Karena nulisnya udah punya pasangan baru, galau lagi sih.
1: Okay. Jadi udah lewat ya? Sudah terlewati masa-masa galaunya, jadi tinggal dibuang aja lah itu si mantan gitu.
0: Dihempas.
1: Betul. Kemudian dari Agus, Kak Risa, suaranya so R&B-nya dapat banget. Pertahanin Kak, keren sekali suaranya. Thank you ya Agus ya. Kemudian semua project ini apakah Kak Risa dan juga Pako kerjakan sendiri mulai lirik hingga masteringnya? Gimana nih Kak?
2: Kalau lirik ya, cuma metode aku itu ada pacarku sama.
1: Oke, jadi kalau lirik nih dari Kak Risa sendiri, tapi untuk musiknya juga di kerja sama ya sama pacarnya Kak Risa dan juga teman-teman yang lain mungkin ya. Oke. Terakhir nih Kak Risa, karena lagunya ini buat move on gitu ya. Ada pesan-pesan buat teman-teman pro 2 mungkin yang saat ini sedang menangis karena masih belum bisa move on nih Kak.
2: Gimana Kak? Putus-putus?
1: Oh, oke, okay, ada pesan buat teman-teman Pro 2 yang mungkin sekarang lagi berjuang move on nih, Kak Risa.
2: Yang masih belum move on ya?
1: Mm-mm, betul.
2: Ini khusus teman-teman Pro 2 cewek-cewek. Mm-mm. Kalau yang cowok terserah. Sebenarnya perempuan itu gak galau karena laki itu makin digalau, makin senang. Jadi kita
0: wow,
2: happy happy happynya sendiri.
1: Oh, oke, okay. Ada sanggahan dari kaum Adam nih.
0: Kalau sih pesannya cuma satu sih kan.
1: Apa tuh?
0: Don't trust too much, don't love too much, because that too can hurt you so much.
1: Waduh, sepakat banget lagi. Bener, kalau misalnya 100% nanti kita, kalau misalnya orangnya hilang, kita nggak punya apa-apa. Bener, gitu ya.
0: Karena pada dasarnya kita nggak bisa 100% berekspektasi sama manusia.
1: Bener. Setuju banget.
0: Kadang-kadang cewek tak selalu kayak gitu tuh. Mm-mm. Ekspektasinya terlalu tinggi dengan pasangannya.
1: Betul.
0: Jadi si cowok merasa terbeban. Jadi cinta.
1: Oke, oke, Kak Risa, next projectnya ada apa nih? Boleh di spill.
2: Next project aku mau bikin lagi. Mm-mm. Lagi workshop juga.
1: Okay.
2: Kali ini aku jadi buat teman-teman semua tunggu aja ya lagu.
1: Oke, siap. Ditunggu pokoknya karya-karya terbarunya dari Kak Risa. Kemudian Kak Paco, ada next project apa lagi nih?
0: Ada, nanti aku ada project lagi buat-buat lagu juga sama band aku, Pak, kalau aku.
1: Oke.
0: Jadi nanti ya tinggal dilihat aja lah. Buat okay. Teman-teman berdua, tapi jangan lupa ya, selalu dengerin lagu kita ya, Risa ya.
2: Iya. Di cover-cover kita boleh loh.
0: Boleh banget.
1: Oke, boleh banget ya tuh Pro 2 yang mau cover-cover. Nanti tag aja ke Kak Risa dan juga Kak Paco mungkin ya, teman Pro 2.
0: Yep.
1: Oke, thank you banget nih sudah meluangkan waktunya Kak Risa dan juga Kak Paco. Gak kerasa udah 1 jam kita ngobrol bahas tentang lagunya Kak Risa juga ya, yang collab dengan Kak Paco, yang ada rap-rapnya juga nih teman Pro 2. Thank you banget udah berbagi cerita, kemudian udah seru-seruan pokoknya bareng teman-teman Pro 2. Thank you banget juga yang udah gabung ya teman Pro 2 di YouTube, yang udah nanya-nanya juga. Dan thank you yang udah dengerin teman Pro 2 dari Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Sumenep dan juga RRI Jember yang sudah stay tune di Pro 2 tentunya. Dan buat Kak Risa dan juga Kak Paco, ditunggu karya-karya terbarunya ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin ya di lain kesempatan gitu ya teman Pro 2. Oke, okay, aku Anjani harus pamit ya teman Pro 2. Sampai jumpa di Music Live Chat MLC selanjutnya. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hai, gimana kabarnya malam hari ini teman Pro 2? Malam minggu diguyur hujan tadi. Entah gak tahu sekarang udah mulai reda apa belum ya teman Pro 2 ya. Ya, jadinya gimana? Batal atau tetap lanjut nih buat nongkrong-nongkrong sama teman-teman kamu, buat pergi ke bioskop, buat hangout kemanapun, mungkin bareng pacar kamu? Tertunda dulu deh kayaknya teman Pro 2 ya. Hujan kayak gini, ini doa para jomblo lagi kenceng banget loh. Tumben setelah beberapa, udah lama banget ya kita gak ngerasain hujan, tiba-tiba di Jember hujan yang biasanya panas, terus kalau malam dingin, cuacanya lagi gak menentu banget teman Pro 2. Jaga kesehatan kamu ya, biar staminanya lebih oke, lebih prima, lebih fit juga, dan juga tidak hanya menjaga kesehatan dari pola istirahat juga pola makan. Dengan cara kamu bisa tetap menjaga mental kamu, tetap happy di sepanjang hari, walaupun apapun kondisi dan keadaannya, itu juga salah satu bentuk kamu bisa menjaga diri kamu loh teman Pro 2. Salah satunya mungkin malam hari ini, dengan cara kamu mencari kebahagiaan, ya dengerin Jaga Malam sampai nanti di jam 11 malam edisi 18 Juli 2026 barengan aku Trega Denny. Dan spesial banget malam hari ini, di interval pertama Denny sudah datangkan teman-teman Denny yang sudah hadir di studio Pro 2 RRI Jember. Ya tentunya pada malam hari kita akan ngobrol-ngobrol seru. Ada siapa-siapa saja yang malam hari ini datang. Ada Atia dan juga Nafis. Selamat malam guys.
1: Malam kak.
0: Hai, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Cukup baik.
0: Cukup baik ya.
1: Sama.
0: By the way, gimana malam mingguan kok di sini sih? Biasanya kalau anak-anak muda tuh punya agenda malam mingguan gitu. Kalian kok malam minggunya ini bertugas nih? Biasa kalau minggu, malam minggu tuh biasa kalian isi dengan hal apa sih teman-teman?
1: Kalau aku biasanya nongkrong sama temen sih sampai malam.
0: Sampai malam.
1: Yeah.
0: Biasa kalau weekdays nongkrongnya sampai jam berapa?
1: Tergantung.
0: Atau emang setiap hari nongkrongnya emang sampai malam?
1: betul. Gak salah
0: karena
1: lagi.
0: Karena udah jadi anak perantauan gitu yeah. Mungkin. Jadi kayak gak punya jam batasan.
1: Betul.
0: Biasa kalau nongkrong itu kamu suka nongkrong di tempat yang seperti apa sih?
1: Kalau aku sama temanku tuh biasanya nyari coffee shop yang 24 jam sih.
0: 24 jam?
1: Iya. Yeah.
0: Jadi karena memang biasanya kalau udah ngobrol suka gak kenal waktu.
1: Iya, yeah, betul.
0: Jadi semua kayak mengantisipasi daripada nanti diusir ya kan. Jadi cari tempat yang 24 jam.
1: Iya betul, cari
0: itu
1: aman.
0: Itu cari aman dari Atia. Kalau Nafis sendiri, Nafis kamu tuh tipe yang malam minggunya tuh suka diisi dengan hal apa?
2: Kalau aku sendiri tuh lebih ke me time di rumah.
0: Ah, kaum-kaum mager ya.
2: Yes.
0: Kalau misalkan ketika banyak orang yang malam mingguan berburu tempat yang rame, di situ engkau tidak suka.
2: Tidak.
0: Dan kamu memilih tempat yang lebih nyaman, aman, sepi, yaitu di kamar.
2: Betul banget.
0: Tapi kamu pernah gak sih memaksa diri kamu untuk mencoba untuk ya udah deh aku coba keluar ketika malam minggu? Pernah gak kayak gitu?
2: Pernah.
0: Mm-mm.
2: Tapi gak betah.
0: Kayak cukup jam 7 malam udah pusing, pulang aja yuk gitu. Tapi ada gak sih kayak di tempat tongkrongan tuh teman-teman yang tipenya kayak gitu?
1: Ada, pasti ada.
0: Ada banyak ya teman-teman ya. Kayak misalkan jamnya, ya ilah ini masih jam 8 udah keburu balik aja gitu ya. Dan itu katanya nyebelin gak sih?
1: Iya, jujur nyebelin sih.
0: Apalagi di saat suka lagi asik-asiknya ngobrol, kayak poinnya ini lagi inti-intinya nih ya, terus tiba-tiba dia harus cabut buat pulang. Tapi kita tidak bisa maksa ya teman-teman ya. Dan tapi malam hari ini kan malam minggunya beda banget loh.
1: Iya, spesial.
0: Spesial banget. Biasanya malam mingguan di kafe ataupun di kamar, tapi malam hari ini Nafis dan juga Atia spesial datang di Studio Pro 2 RRI Jember. Teman-teman dari UKMPK nih teman Pro 2 ya, yang datang untuk ngobrol-ngobrol seru malam hari ini. Kita akan memilih topik yang begitu luar biasa. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu dong. Dengan kalian berdua, karena belum kenalan tiba-tiba udah ngebahas malam mingguan nih. Silakan kenalan dulu dari Nafis atau Atia dulu, silakan. Boleh.
1: Halo teman Pro 2 dan Kak Denny, perkenalkan aku Atia Numatul Salasabila, biasa dipanggil Atia. Aku merupakan salah satu staff dari UKMPK Tegal Foto tahun 2026. Aku dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember tentunya. Dan di UKMPK Tegal Foto ini aku sebagai CEO Litbang Kerdaksionalan.
0: lead bank keredaksionalan. Susah banget.
1: Halo sama temanku.
0: Silakan Nafis.
2: Oke. Halo teman Pranduar, Kak Deni.
0: Hai, selamat malam Nafis.
2: Selamat malam semuanya, perkenalkan aku Nafisatur Rohman, biasa dipanggil Nafis. Aku salah satu staff dari UKMPK Tegal Bota tahun 2026. Dan juga aku dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Di UKMPK Tegal Bota, aku sebagai Sekretaris Divisi Litbang Keredaksionalan.
0: Oke, jadi kalian ini sama-sama dari Litbang Keredaksionalan ya teman-teman, yeah, ya betul. Satunya jadi CO, satunya CO ya, koordinator atau ketua kepala divisinya, iya. Kepala divisi lagi. Apa sih sebetulnya ketua divisi gitu ya?
1: Betul.
0: Semacam itulah teman berdua ya. Dan ada Nafis sebagai sekretarisnya. Iya. Dan malam hari ini kita juga akan tidak jauh-jauh ngebahas tentang hal media pers. Tapi yang akan kita bahas pada malam ini adalah membangun kreativitas generasi muda melalui karya jurnalistik. Karena kan kalian tergabung dalam UKMPK Tegal Boto, di mana itu adalah bagian yang maksudnya hal-hal yang kalian kerjakan di situ adalah tentang media pers, jurnalistik begitu ya. Mungkin boleh diceritakan lebih panjang sebenarnya UKMPK Tegal Boto ini apa sih?
1: Oke, jadi UKMPK Tegal Boto sendiri itu merupakan organisasi. Di Universitas Jember tentunya yang memiliki bakat di bidang jurnalistik. Nah, tidak hanya sebagai tempat belajar tentang dunia pers saja. Nah, di UKMPK Tegal Boto ini kita juga mendorong anggotanya untuk mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, serta memiliki kepedulian terhadap berbagai isu yang ada di masyarakat melalui karya-karya jurnalistik.
0: Oke, ada yang tambahkan lagi?
2: Ya. Oke, silakan. Kalau dari aku sendiri, aku mungkin menambahkan dari Atia ya. UKMPK Tegal Boto itu merupakan kegiatan mahasiswa pers kampus Universitas Jember yang bergerak di bidang jurnalistik. Di sini mahasiswa dapat belajar sekaligus mengembangkan kemampuan jurnalistik melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan penerbitan media, liputan, dan juga program-program lainnya. UKMPK Tegal Boto juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berkarya dan menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
0: Oke, jadi itu tujuan utama dari UKMPK Tegal Boto. Dan juga salah satunya malam hari ini juga bagian dari program kegiatan kalian bisa menyampaikan edukasi yang begitu luar biasa kepada masyarakat dengan topik yang kita bahas, yaitu membangun kreativitas generasi muda melalui karya jurnalistik. Seperti apa pembahasan kita pada malam hari ini teman berdua, lebih lengkapnya lagi selama sesi 1, 2, dan 3 nanti kita akan lebih dalam lagi membahas topik tersebut. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini dan juga ada Atia dan juga Nafis yang malam hari ini masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam. Ngobrol-ngobrol seru malam hari ini tentang topik yang kita bahas, membangun kreativitas generasi muda melalui karya jurnalistik. Ini judulnya sangat menarik sekali teman-teman, apalagi di anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Ya mungkin banyak anak-anak muda yang masih belum tahu sebenarnya apa sih dunia jurnalistik itu. Karena juga di zaman sekarang itu media sosial tuh semua orang kayak udah bisa menjadi citizen gitu sebutannya ya. Semua orang kayak bisa jadi wartawan, semua bisa jadi jurnalistik ya. Karena mereka bisa menangkap ataupun meng-capture momen-momen dan juga bisa langsung diberitakan secara langsung. Nah, topik yang kita bahas pada malam hari ini, ini sangat relatable banget di era digital. Generasi muda memiliki banyak peluang untuk menyampaikan ide dan kepeduliannya melalui karya jurnalistik. Melalui pembahasan ini, tentunya kita akan mengajak teman perdua nih melihat pentingnya kreativitas dalam menghasilkan karya yang informatif, inspiratif, dan juga berdampak. Nah, teman-teman, di era digital sekarang ini nih, menurut kalian seberapa penting sih kreativitas generasi muda dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, teman-teman?
1: Kalau menurut aku sendiri ya, langsung aja nih kak. Kreativitas untuk generasi muda di era digital sekarang tuh penting banget kalau menurutku. Karena ya saat ini kan setiap orang kan bisa menyebarkan informasi melalui media sosial atau platform digital lainnya kan kayak gampang, mudah banget tinggal upload gitu. Nah, di tengah derasnya arus informasi tersebut tuh masyarakat tuh membutuhkan konten yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, menarik, dan bertanggung jawab. Nah, disinilah peran dari kreativitas itu tuh dibutuhkan. Tujuannya agar generasi muda itu tuh mampu menghadirkan informasi yang berkualitas sekaligus dapat membangun kesadaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.
0: Oke, Nafis?
2: Aku suka banget sama yang Nafis sampaikan barusan. Kreativitas tuh penting banget karena kan benar informasi itu kan gampang banget tersebarnya. Apalagi sekarang generasi muda tuh bukan cuman menjadi penerima informasi tapi juga bisa menjadi penyampai informasi tersebut. Dengan kreativitas sebuah informasi bisa dikemas menjadi lebih menarik, mudah dipahami dan juga tetap bermanfaat. Jadi kreativitas bukan hanya soal membuat sesuatu yang unik, tetapi juga bagaimana menyampaikan pesan yang benar dan juga berdampak bagi masyarakat.
0: Oke, jadi kreativitas itu bukan soal uniknya, tapi juga ada pertanggungjawaban kedepannya. Karena kan di zaman sekarang juga butuh informasi yang perlu bisa dipertanggungjawabkan, kredibel, dan lain sebagainya. Jadi selain sisi kreatif dan juga pertanggungjawaban itu ada ya teman-teman ya. Salah satu bentuk kreativitas itu adalah melalui karya jurnalistik. Banyak sekali karya-karya yang begitu menarik sekali. Menurut kalian kenapa karya jurnalis itu masih relevan di tengah masyarakat maraknya saat ini ya, media sosial dan arus informasi yang begitu cepat sekali. Jadi kayak sekarang itu melihat kayak kalau dulu karya jurnalis itu menjadi something yang spesial banget gitu ya teman-teman ya. Mungkin di zaman-zaman arus informasi tidak sederhana sekarang ya. Jadi kalau misalnya ada karya jurnalistik, kita benar-benar kayak mendalami, membaca begitu ya. Di zaman sekarang ada karya ini udah keburu ketutup dengan karya yang lain begitu cepat banget. Apa yang menjadi karya jurnalistik masih relevan di tengah masyarakat sekarang ini?
2: Mungkin aku jawab dulu kali ya.
0: Boleh.
2: Di tengah maraknya media sosial ini tuh karya jurnalistik tetap relevan karena mengutamakan fakta, proses verifikasi, dan juga penyampaian informasi yang tetap bertanggung jawab. Jurnalistik membantu masyarakat mendapatkan informasi yang lebih akurat sehingga tidak mudah untuk terpengaruh oleh berita-berita yang hoax atau tidak benar. Selain itu, karya jurnalistik juga mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu peristiwa.
0: Oke.
1: Betul, aku setuju apa yang disampaikan Afis. Selain itu juga menjaga akurasi informasi karya jurnalistik itu tuh harus tetap relevan karena dari itu kita mampu mengangkat cerita-cerita yang sering luput dari perhatian masyarakat. Kan kita sering melihat kan kayak berita ini itu kayak kita luput gitu, tidak
0: bener
1: tersorot gitu. Nah, dari itu melalui foto, tulisan, video atau feature, jurnalis itu tuh dapat mengemas isu yang menghilangkan nilai apa tanpa menghilangkan nilai informasinya. Nah, generasi muda tuh harus tahu jurnalis itu juga menjadi wadah untuk menyalurkan kreativitas sekaligus melatih berpikir kritis, peka terhadap lingkungan dan bertanggung jawab atas setiap informasi yang disampaikan. Nah, lagi-lagi kita membold kata bertanggung jawab.
0: Lagi-lagi itu ya yang tentunya menjadi poin yang sangat penting. Sekreatif apapun ya juga harus tetap bertanggung jawab. Di era sekarang mungkin tuntutannya banyak, harus cepat dan sebagainya, tapi kembali lagi dasarnya, basicnya harus bisa bertanggung jawab atas segala informasi ataupun karya jurnalistik yang akan disampaikan. Nah, dalam jurnalistik teman-teman, dunia jurnalistik, kita kan mengenal berbagai jenis karya, mulai dari berita, feature, hingga infografis. Nah, kalau dibandingkan dengan berita yang lebih umum dikenal, sebenarnya apa itu feature, apa itu yang menjadi ciri khasnya itu apa?
1: Aku jawab dulu ya kak. Nah, kalau dari jurnalistik sendiri, karya-karyanya kan kayak yang umum banget itu kan opini
0: feature, betul.
1: Itu kan udah umum banget kan,
0: betul.
1: Di dunia masyarakat itu, masyarakat umum tahulah itu. Nah, namun feature ini tuh menurutku kayak sesuatu dari karya jurnalistik yang cukup langka dan belum banyak dikenal oleh orang-orang. Mungkin orang-orang tertentu aja yang tahu feature itu apa. Nah, aku jelaskan sedikit apa sih feature itu. Nah, feature sendiri itu merupakan salah satu jenis karya jurnalistik yang tetap berlandaskan fakta, tapi tujuan utama tuh bukan hanya menyampaikan informasi saja, melainkan juga memberikan pemahamannya lebih mendalam kepada pembaca tentang sebuah peristiwa, tokoh, atau fenomena. Jadi feature itu kalau dibandingkan dengan warta atau opini, itu tuh feature itu lebih humanis. Jadi kayak lebih sastra gitu. Nah, berbeda dengan berita yang lebih menekankan unsur kecepatan dan aktualitas. Nah, feature ini tuh memberikan ruang bagi penulis untuk mengeksplorasi sisi-sisi yang lebih humanis, inspiratif, atau menyentuh. Nah, karena itu feature tuh sering dipilih ketika ingin mengajak pembaca tidak hanya mengetahui sebuah peristiwa saja, tetapi juga merasakan makna di baliknya itu tuh apa.
0: Jadi lebih mendalami lagi ya. Oke, Nafis?
2: Mungkin aku menambahkan aja ya. Kalau menurut aku sendiri, feature itu salah satu jenis karya jurnalistik yang menyampaikan fakta tapi dikemas dalam bentuk cerita yang lebih menarik dan juga mendalam. Kalau berita biasanya berfokus pada penyampaian informasi secara cepat, feature sendiri itu lebih mengajak pembaca untuk memahami sisi kemanusiaan di balik suatu peristiwa. Ciri khas feature adalah menggunakan alur cerita yang mengalir, bahasa yang lebih hidup, dan juga mampu membangun emosi dan kedekatan pembaca dengan tokoh atau peristiwa yang diangkat.
0: Jadi lebih dekat lagi, informasinya lebih detail lagi ya teman-teman ya. Jadi lebih mendalam lagi dalam penyampaian informasi. Jadi difokuskan dalam satu topik, lalu dibedah yang begitu mendalam. Itu feature ya, yang tentunya mungkin bagi teman berdua masih awam dengan hal tersebut. Nah, selain disampaikan melalui tulisan seperti feature, informasi itu juga bisa dikemas secara visual melalui infografis ya teman-teman. Sebenarnya apa sih itu infografis juga? Apa ciri-cirinya? Dan kenapa media visual itu menjadi semakin penting di era digital saat ini?
2: Kalau menurut aku sendiri, infografis itu cara penyampaian informasi melalui gabungan data, gambar, icon, dan juga teks singkat sehingga lebih mudah untuk dipahami. Ciri-cirinya yaitu kayak tampilannya lebih menarik, informasinya lebih ringkas, dan juga fokus pada penyampaian data secara visual. Apalagi di era digital kayak gini tuh banyak orang yang lebih menyukai informasi yang cepat untuk dipahami. Apalagi kalau mudah untuk mereka pandang langsung. Karena itu infografis menjadi media yang efektif untuk menyampaikan informasi yang cukup kompleks dengan cara yang lebih sederhana.
0: Yang lebih sederhana. Terus?
1: Iya, jadi kalau untuk infografis ini tuh ada kekuatannya sendiri. Bukan hanya tampilan yang menarik aja, kayak elemen-elemen yang bergambar yang menarik aja, tapi juga kemampuannya dalam membantu masyarakat memahami informasi dengan lebih cepat tanpa mengurangi isi pesannya. Nah, kalau dalam dunia jurnalistik sendiri, infografis itu bermanfaat untuk menyajikan seperti data-data, tabel-tabel, atau isu yang kompleks, misalnya kayak statistik gitu kan kak, atau enggak hasil survei, misal survei dari daerah A, daerah B, itu bisa melalui infografis, atau kronologi dari suatu peristiwa. Nah, dari itu sehingga masyarakat tuh lebih paham dan mudah mengolah atau mencerna berita tersebut. Nah, di era digital sekarang ini tuh ketika perhatian masyarakat tuh cenderung tuh lebih suka yang singkat penyajiannya, informasi secara visual. Kayak sekarang kan masyarakat tuh lebih suka cari visualnya dibandingkan
0: tulisan yang panjang kayak, gitu ya.
1: Kayak gambarnya menarik nih, aku baca deh. Nah, seperti itu. Jadi ketika masyarakat cenderung suka hal yang visualisasi seperti itu, nah infografis itu tuh menjadi cara yang paling efektif untuk memberikan pesan penting tapi tersampaikan dengan baik.
0: Jadi kayak relatable di zaman sekarang ini ya, dimana orang-orang suka nonton video yang pendek gitu misalkan, dan tidak banyak tulisannya, banyak gambarnya. Itu yang menjadi infografis ini menjadi hal yang lebih mudah menarik masyarakat.
1: Iya, betul.
0: Nah, menurut kalian gimana cara menemukan ide atau isu yang menarik untuk diangkat menjadi sebuah feature ataupun infografis, terutama bagi mahasiswa atau generasi muda yang mulai berkarya?
1: Nah, untuk cara menemukan ide tersebut tuh ada beberapa langkah ya. Untuk langkah pertama itu, menemukan ide tuh menjadi ide adalah menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, sebagai mahasiswa tuh kita tuh perlu membiasakan diri mengamati. Kita kayak jadi mahasiswa tuh kayak jangan aduh nggak perlu deh gitu. Tapi kita tuh kayak perlu mengamati mata kita, perlu menjadi mata-mata nih.
0: Mata-mata banget tuh.
1: Kayak mengamati apa sih yang terjadi di sekitar kita, terus kita kayak mendengar cerita dari orang lain. Nah, itu tuh sebelumnya tuh penting mendengar cerita dari orang lain, kayak ada berita apa nih, bukan gosip ya, beda. Nah, untuk mengikuti perkembangan isu dan bertanya tentang hal-hal yang mungkin kita kayak dianggap biasa, ternyata kejadian itu tuh bisa berefek yang fatal. Nah, sebenarnya nilai dari informasi tersebut tidak hanya itu saja, tapi juga harus mempertimbangkan apakah isu tersebut tuh bermanfaat atau sekedar gosip saja. Nah, dari hal itu tuh apakah bisa berdampak bagi masyarakat dan layak untuk disampaikan di khalayak umum. Nah, dengan cara itu ide itu tidak hanya menarik tetapi juga memiliki nilai jurnalistik dan relevan bagi pembaca.
0: Terus?
2: Sepakat banget sama yang Atia barusan sampaikan. Malah juga menurut aku ide itu sebenarnya ada di sekitar kita, bahkan dekat sama kita. Terutama contohnya mungkin kayak di lingkungan kampus. Misalnya kehidupan organisasi mahasiswa, perjuangan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir mereka, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, atau kisah dosen dan mahasiswa yang menginspiratif. Dari hal-hal tersebut tuh kita bisa melakukan observasi, kemudian kita mencari informasi dari berbagai sumber dan melakukan wawancara dengan narasumber yang terlibat. Semakin dekat isu yang diangkat dengan kehidupan sehari-hari, semakin mudah pula kita sebagai pembaca memahami dan merasa terhubung dengan cerita yang disampaikan tersebut.
0: Oke, jadi sebenarnya itu bahannya bisa diangkat dari cerita-cerita di sekitar kita. Jadi tidak cuma jadi bahan gibah sebenarnya ya, yang itu malah tidak bermanfaat. Tapi dari cerita-cerita orang di sekitar kita malah jadi hal yang positif ketika itu dibuat sebuah infografis dan lain sebagainya tadi itu ya.
1: Jadi berita yang diangkat tuh bisa dari mulut ke mulut, tapi itu bukan gosip. Tapi fakta yang harus kita sebarkan.
0: Betul, dan juga ada didukung dengan data dan sebagainya ya. Jadi ada observasi di situ. Jadi mungkin bisa jadi yang awalnya kalian anggap ini remeh, sederhana begitu ya. Tapi kalau misalkan dikemas dengan sebaik mungkin, itu akan menjadi sebagai bentuk buah hasil dari pemikiran dan sebagainya yang mungkin bisa menginspirasi banyak orang di situ. Itu yang diharapkan anak muda ya sebenarnya di zaman sekarang ya. Kalau bisa membuat hal yang positif dan juga bisa memiliki nilai kebermanfaatan untuk orang lain. Nah, setelah punya kemampuan buat menulis ataupun buat karya jurnalistik, menurut kalian apa yang dibutuhkan generasi muda agar kemampuan tersebut kan terus berkembang? Kan biasanya sudah punya skill nih, karena mungkin mager, malas gitu ya, akhirnya cuma punya ya udah aku punya skill tapi tidak dikembangkan, atau sebenarnya udah punya skill udah oke tapi susah untuk konsistensi. Nah, menurut kalian tuh apa yang dibutuhkan sebenarnya generasi muda untuk bisa melewati tantangan-tantangan tersebut? Jangan dijawab dulu, sesaat lagi teman Pro 2 jangan kemana-mana, akan dijawab oleh teman-teman dari UKM Praktikal Boto. Jadi stay tune dulu di sesi yang terakhir nantinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kancing baju terlihat kecil dan sederhana. Di zaman dahulu, pakaian belum memakai kancing seperti sekarang. Orang-orang mengikat baju dengan tali, peniti, atau bros dari tulang dan logam. Fakta menariknya, kancing pertama justru lebih sering dipakai sebagai hiasan, bukan sebagai pengikat. Barulah pada abad ke-13 di Eropa, kancing mulai digunakan sebagai pengancing pakaian. Sejak saat itu, kancing sudah menjadi bagian penting dan terus digunakan hingga sekarang.
1: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas beli baju diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
2: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

89.5 FM Radio RRI Jember, teman terbaik kamu. Udah sampai di sesi terakhir malam hari ini. Kita ngobrol-ngobrol seru bersama dengan teman-teman dari UKM PK Tegal Boto. Ada Atia.

0: juga membutuhkan ruang untuk belajar, berkarya, dan juga mengembangkan kemampuan yang mereka punya. Ruang yang dimaksud ini tuh bisa berupa komunitas, organisasi, maupun kompetisi yang memberikan kesempatan untuk mereka terus berkembang. Mungkin aku bisa kasih contoh di UKMPK Tegal Boto. Di UKMPK Tegal Boto sendiri itu juga berupaya menghadirkan ruang tersebut melalui berbagai kegiatan jurnalistik. Contohnya dalam kegiatan Semarak Kompetisi Jurnalistik 2026, yang mana di sini menjadi wadah bagi mahasiswa dan juga pelajar untuk menyalurkan kreativitas melalui karya feature dan juga infografis.
1: Nah, dari yang disampaikan Nafis sebelumnya, nah kemampuan jurnalis itu akan berkembang jika seseorang itu tidak hanya belajar teori aja. Nah, kalau teori aja kan kayak ya udah dia tahu teorinya. Nah, tapi juga harus berani mencoba dan menerima tantangan dari teori yang dia dapat itu. Nah, salah satunya yaitu dengan mengikuti semistik kompetisi jurnalistik. Nah, melalui kompetisi ini peserta tidak hanya mengasah kemampuan menulis saja, tapi juga membuat infografis. Nah, dan juga melakukan riset, mengolah ide, berpikir kritis hingga menerima masukan dari para juri. Nah, di semistik ini atau semua kompetisi jurnalistik yang diselenggarakan oleh kami yaitu UKMPK Tegal Boto hadir sebagai salah satu ruang tersebut. Nah, harapannya dari kegiatan tersebut nih bisa menjadi tempat bagi mahasiswa atau pelajar untuk berproses. Nah, dari itu masih dapat mengekspresikan kreativitas sekaligus meningkatkan kualitas karya jurnalistik yang mereka hasilkan.
2: Ah, ini menarik banget ya. Berarti ini adalah salah satu program kegiatan kalian, ya, yaitu Semistik ya, Semarak Kompetisi Jurnalistik 2026. Ini jadi salah satu wadah untuk bisa mengembangkan kreativitas seperti yang tadi disampaikan. Terus kenapa UKMPK Tegal Boto ini memilih penulisan feature dan juga infografis sebagai cabang perlombaannya, teman-teman?
1: Nah, pemilihan dari cabang lomba feature dan infografis itu kita tidak hanya asal pilih aja kayak asal nembak. Maaf.
2: Dor. Langsung batuk saya kena tembak. Lah kan jatuh tembak. Juga.
1: Iya, kayak asal tembak. Kita langsung feature dan sama infografis enggak. Tapi kami juga melihat di sekeliling kita tuh kemampuan yang bisa disampaikan informasi itu tidak hanya cukup dengan menulis berita aja. Nah, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, feature sendiri itu kan karya yang cukup humanis. Jadi dari karya yang humanis itu tuh kita bisa menyesuaikan apa yang masyarakat butuhkan dalam mengonsumsi informasi. Nah, dari itu masyarakat bisa memahami informasi melalui cerita tersebut yang lebih mendalam. Ada juga yang lebih cepat menangkap pesan melalui visual di infografis sendiri. Nah, oleh karena itu di Semistik ini kita Tegal Boto memberikan ruang bagi peserta untuk mengembangkan dua kemampuan tersebut, yaitu feature dan juga infografis yang mampu bercerita melalui tulisan namun masih ada unsur jurnalistiknya dan juga kemampuan mengolah informasi ke visual gitu.
0: Ya, betul banget. Aku sokot banget. Mungkin aku bisa nambahin dari yang Atia sampaikan. Dari kedua cabang ini tuh memiliki cara yang berbeda, tetapi sama-sama penting dalam menyampaikan informasi. Feature sendiri mengajak peserta untuk menyampaikan fakta melalui cerita yang lebih mendalam dan juga menyentuh sisi kemanusiaan atau humanis yang seperti yang dia sampaikan. Nah, sedangkan infografis sendiri itu membantu menyampaikan informasi secara visual sehingga lebih mudah untuk dipahami. Melalui keduanya, kami ingin para peserta itu bukan hanya menghasilkan karya yang menarik, tetapi juga mampu menyampaikan pesan yang bermanfaat.
2: Oke, jadi ini menarik sekali ya. Banyak sekali tujuan kalian dan kenapa memilih bidang tersebut, infografis dan juga feature. Karena itu memang yang sangat relevan di zaman sekarang di masyarakat ya. Dan setiap kompetisi kan punya tema yang jadi benang merahnya dari seluruh rangkaian acara kegiatannya. Tema apa yang diangkat Semistik 2026 ini dan apa alasan dibalik pemilihan tema itu, teman-teman?
0: Di Semistik 2026 ini kami mengusung tema perubahan kini untuk nanti. Tema ini dipilih karena banyak perubahan yang sedang dihadapi generasi muda saat ini, mulai dari dunia pendidikan, dunia kerja, hingga perkembangan kreativitas, inovasi, dan juga kewirausahaan. Melalui tema ini kami ingin mengajak peserta untuk lebih peka dan juga untuk lebih peka terhadap berbagai isu tersebut dan juga menuangkan dalam karya feature maupun infografis.
1: Nah, dari tema yang kita ambil tersebut kan temanya kayak kalimatnya cukup apa ya, sederhana kayak perubahan kini untuk nanti. Nah, dari tema itu tuh kita

0: sebagai pengingat nih bahwa setiap perubahan yang kita lakukan hari ini sekecil apapun itu akan berdampak bagi masa depan. Nah, melalui semistik ini kami berharap peserta tuh tidak hanya menghasilkan karya yang menarik atau enak dipandang secara visual saja atau penulisan yang dibaca itu terlihat apa ya, kita langsung bisa menerima informasi itu, tidak, tapi dari tema yang kita pilih itu kita mengharapkan para peserta itu mampu mengangkat isu-isu yang relevan saat ini dan memberikan sudut pandang baru nih, dan bahkan menginspirasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dari bagian perubahan tersebut. Nah, jadi karya jurnalistik yang lahir dari kompetisi ini tuh tidak hanya berhenti sebagai karya lomba saja, namun juga memiliki nilai manfaat bagi pembacanya di kemudian hari nanti gitu.
1: Oke, ini yang menjadi beda ya.
0: Iya, betul.
1: Karena ada kebermanfaatan ke depannya, tidak hanya sebagai bahan untuk memenangkan perlombaan, tapi ke depannya ada kebermanfaatan kepada masyarakat. Nah,
0: iya.
1: Dengan tema perubahan kini untuk nanti, teman-teman, gimana UKM PK Tegal Boto bisa menghadirkan Semistik 2026 ini agar benar-benar jadi ruang bagi generasi muda untuk bisa menyampaikan gagasan dan juga kepedulannya melalui karya jurnalistik ini?
0: Nah, dari tema tersebut tuh kami merancang kalau Semistik 2026 tuh bukan hanya sebagai ajang perlombaan saja seperti yang aku sebutkan sebelumnya, Kak Deni. Nah, dari Semistik itu tuh kita juga sebagai ruang belajar dan berekspresi bagi generasi muda saat ini. Nah, melalui cabang feature dan juga infografis tersebut, peserta tuh tidak hanya diberikan kesempatan untuk mengangkat isu-isu saja, tapi juga lebih dekat dengan kehidupan masyarakat itu sendiri dan kemudian mengolahnya menjadi karya jurnalistik yang kreatif, informatif, dan juga lagi-lagi kata bertanggung jawab. Nah, kami juga ingin peserta merasa bahwa ide dan kepedulian yang mereka miliki itu memiliki tempat sendiri untuk disampaikan, sehingga jurnalistik itu tidak hanya menjadi media penyampaian informasi saja, tetapi juga sarana untuk berkontribusi dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.
2: Betul. Mungkin aku nambahin dikit aja. Kami juga berharap setiap karya yang lahir tidak hanya memenuhi aspek perlombaan, tetapi juga mampu memberikan sudut pandang baru, menginspirasi, dan juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya para generasi muda dalam membawa perubahan.
1: Gitu. Oke, jadi itu ya yang harapan kalian yang begitu luar biasa dalam Semistik 2026 ini, sesuai dengan tujuan kalian dan juga harapan besar kalian. Karena ini juga kebermanfaatannya tidak hanya ke masyarakat, nanti kita juga akan membawa generasi-generasi muda ini untuk lebih melek lagi tentang jurnalistik, tentang bagaimana membuat. Kalau orang udah mengerti membuat, otomatis mereka mampu mempertanggungjawabkan dan menghargai setiap karya-karya jurnalistik yang ada. Di zaman sekarang kayak memang agak susah ya untuk kita bisa menghargai karya-karya jurnalistik yang ada, karena mungkin ketidaktahuan dari masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin dengan lomba kegiatan ini, itu harapan besar kalian. Mereka bisa memahami betul tentang bagaimana jurnalistik itu. Terakhir teman-teman, karena waktunya udah terbatas nih malam hari ini, ada gak harapan dan juga pesan untuk teman-teman mahasiswa khususnya maupun para pelajar di seluruh Indonesia agar berani berkarya melalui feature, infografis, dan juga jadi bagian dari Semistik 2026 ini?
2: Okay. Kalau dari aku sendiri, aku pengen ngajak teman-teman semua untuk tidak ragu memulai berkarya. Tidak perlu menunggu menjadi penulis atau desainer profesional, karena setiap orang memiliki cerita dan juga sudut pandang yang berharga untuk dibagikan. Manfaatkan setiap kesempatan untuk belajar dan juga mengembangkan kemampuan. Semoga Semistik 2026 bisa menjadi salah satu ruang bagi teman-teman untuk menyalurkan kreativitas, mengasah kemampuan jurnalistik, dan juga menghadirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.
0: Nah, aku nambah sedikit dari Nafis sebelumnya. Nah, aku juga ingin mengajak teman-teman semuanya, khususnya mahasiswa di seluruh Indonesia, untuk berani menyuarakan ide dan kepedulian melalui karya jurnalistik. Nah, teman-teman nggak perlu takut untuk apa ya, pertama belum sempurna atau apa, karena semua itu tuh ada proses untuk menjadi pengalaman yang berharga. Jadi pengalaman berharga itu tuh membutuhkan proses dan seperti itu. Jadi kami berharap teman-teman tuh dapat memanfaatkan Semistik ini sebagai ruang untuk belajar, berkolaborasi sekaligus menunjukkan bahwa generasi muda itu memiliki kreativitas dan berkontribusi nyata dalam menyampaikan informasi yang positif. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu kan nanti di masa depan. Nah, jadi kami tunggu partisipasi teman-teman di Semestik 2026 dan semoga melalui karya yang dihasilkan tersebut kita bisa bersama-sama membawa perubahan mulai dari hal-hal kecil yang dituliskan maupun kita visualisasikan.
1: Gitu. Oke, thank you banget teman-teman. Semoga ini berarti Semestik ini akan dilaksanakan kapan nih?
0: Kalau offline-nya sendiri itu 5 September. Mm-hmm. Kalau sekarang ini kita masih pembukaan pendaftaran batch 2.
1: Batch 2 di tanggal?
0: Tanggal 17 sampai nanti akhir Juli.
1: Akhir Juli. Semoga acaranya sukses teman-teman.
0: Iya, kak, makasih.
1: Semoga acaranya sukses dan juga banyak peserta yang mendaftar.
0: Amin.
1: Karena itu kan harapan besar banget ya buat kalian ya. Karena tujuan kalian yang begitu mulia sekali.
0: Iya.
1: Dan sehingga jurnalistik banyak peminatnya.
0: Iya, betul.
1: Kedepannya.
0: Di era sekarang ini kan kayak jurnalistik menjadi kayak wadah yang benar-benar ya banyak
1: dan
0: peminatnya gitu.
1: Harapannya di situ ya, di Semestik 2026. So, thank you banget teman-teman.
0: Iya,
1: sekali lagi sudah datang di Studio Pro 2 RRI Jember dan semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat juga buat teman Pro 2. Lebih peduli lagi bisa menghargai setiap karya-karya jurnalistik dan kalau mungkin buat teman Pro 2 yang ingin mencoba buruan bergabung karena itu bukan hanya sekedar lomba, terus bisa jadi itu adalah ruang belajar kalian.
0: Iya,
1: apalagi ini juga sangat-sangat ramah kepada newbie gitu ya,
0: iya,
1: bisa jadi ya.
0: Betul.
1: Karena kan yang namanya ikutan lomba itu tidak harus orang-orang yang sudah berpengalaman. Bisa jadi ini adalah kesempatan berharga untuk kamu bisa lebih percaya diri dengan ide-ide yang akan kamu sampaikan dalam feature dan juga infografis nantinya. So, thank you banget sekali lagi teman-teman dan untuk teman berdua jangan kemana-mana karena malam hari ini Jaga Malam masih akan menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam barengan aku Trigadeni di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: aduhi.
1: Terlepas dari unsur mistik, lagu Boneka Abdi memiliki sejarah menarik. Lagu ini berasal dari Jerman dengan judul Hansenklin. Lagu anak-anak tradisional dari abad ke-19 yang dulu sering dinyanyikan oleh para ibu untuk menghibur anaknya. Versi Jermannya bercerita tentang anak bernama Hans yang berpetualang keliling dunia. Sedangkan versi Sunda justru mengisahkan boneka lucu. Di Indonesia, lagu ini makin populer setelah menjadi original soundtrack dari film horor Jelangkung di tahun 2011 dan film horor Janur di tahun 2017.
2: Hai, saya Silikon.
3: Saya Midasolidinil Urea.
4: Saya Tritanolamin.
5: Saya hidroquinon.
6: Saya mineral oil.
7: Kalau saya sodium lauren sulfat.
8: Saya etil paraben.
2: Dan kami adalah
9: kosmetik berbahaya.
2: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
9: bersinar.
3: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
10: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 dari Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny malam hari ini, teman Pro 2 masih menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Tentunya malam hari ini dengan lagu-lagu dan juga informasi yang Denny hadirkan buat kamu. Kalau barusan di interval pertama kita sudah ngobrol-ngobrol seru bersama dengan teman-teman UKMPK Tegal Boto. Dan kali ini Denny sendirian lagi, teman Pro 2, gak apa-apa, it's okay. Sendirian menemani malam minggunya teman Pro 2. Dan by the way, malam hari ini sesaat lagi kita akan masuk di interval kedua. Ada cerita penutup hari dengan pertanyaan yang udah Denny siapin buat kamu. Kita kira cerita penutup hari ini kita ngobrolin tentang apa? Stay tune dulu.

Sebentar, niatnya cuma cek jam, tahu-tahu sudah 20 menit dan lupa mau ngapain. Relate kan? Nah, kondisi kayak gini sering disebut brain rot. Tenang, ini bukan penyakit kok, tapi istilah buat ngegambarin otak yang capek karena kebanyakan konsumsi konten cepat dan pendek, terutama dari media sosial. Tanpa sadar, otak

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam.

0: negeri cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

aku mau ngucapin selamat minggu lagi deh buat teman berdua. Ya sekarang lagi malam mingguan, enak ya bisa menikmati kota Jember di malam minggu ini. Teman berdua bisa enjoy, terus bisa night riding bersama dengan orang yang kamu sayang. Bisa nyari, aduh enak kali ya kalau misalkan malam-malam kayak gini makan kuah kikil gitu. Gak apa-apa loh teman berdua ya, ini bukan perihal makanan, dengan siapa kamu di situ. Malam mingguan lagi dingin-dingin lagi di kota Jember teman berdua, terus menikmati angsli, wedang ronde, gak usah muluk-muluk ke kafe yang cantik-cantik. Menikmati suatu hal yang sederhana tapi bersama dengan orang yang tersayang, itu jadi momen yang memorable banget teman berdua ya. Terus ngobrol-ngobrol, terus ngobrolin tentang masa depan. Alah. Ini Denny yang di sini jaga malam di sini di studio, kayak cuma ngebayangin aja sih teman berdua gimana ya serunya kalau ngobrol sama pasangan tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi yang mungkin kalian yang saat ini sedang perjuangkan bersama. Aduh, tapi ini tidak menutup kemungkinan juga buat kamu yang sendiri-sendiri pun hidupnya, yang tetap tegar dengan kekuatan hidup ini. Dengan kecemburuan ini juga pasti setiap orang punya mimpi teman berdua, tidak mulu-mulu orang yang berpasangan ya. Kamu yang jomblo pun juga berhak untuk bermimpi teman berdua, mimpi setinggi-tingginya gak apa-apa, orang cuma mimpi kok, kalau untung-untung bisa terwujudkan. Nah teman berdua, kalau ngomongin soal impian nih, apa sih impian yang masih ingin kamu perjuangkan? Kasih tahu ya malam hari ini di cerita penutup hari di 081-559-70-8950. Gabungan kamu dan ditungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: kancing baju terlihat kecil dan sederhana. Di zaman dahulu, pakaian belum memakai kancing seperti sekarang. Orang-orang mengikat baju dengan tali, peniti, atau bros dari tulang dan logam. Fakta menariknya, kancing pertama justru lebih sering dipakai sebagai hiasan, bukan sebagai pengikat. Barulah pada abad ke-13 di Eropa, kancing mulai digunakan sebagai pengancing pakaian. Sejak saat itu, kancing sudah menjadi bagian penting dan terus digunakan hingga sekarang.
1: Sayang. Sayang.
2: Pa.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
2: Kamu.
1: Yuk, makan yuk.
2: Ayo.
1: Oke. Okay.
3: Ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa? Maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor dekat kota Grantham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya, Barnaba Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Grantham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Grantham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan 3 hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey.

ingetin dulu deh buat teman berdua yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari ini ya. Karena saat lagi Denny bakal bacain gabungan kamu nih satu persatu. Tadi Denny udah nanya, kita ngomongin soal mimpi ya teman berdua, dimana setiap orang itu punya kebebasan untuk bermimpi. Mimpi apapun, mimpi setinggi-tingginya teman berdua, we never know dengan perjalanan hidup kamu. Ternyata mimpi yang semula mungkin kamu takut untuk ngebayangin aja bisa diwujudin. Semua itu atas kehendak Tuhan teman berdua ya. Jadi mimpi itu perihal personal kita ya. Mau bermimpi seperti apapun, just do it. Udah mimpi aja gitu teman berdua. Apa kira-kira impian yang masih ingin kamu perjuangkan? Ceritakan malam hari ini. Mungkin ada mimpi dulu waktu kecil yang mungkin dilupakan, tapi sekarang ini baru menyadari, ah ini kayaknya aku harus mewujudkan mimpiku waktu kecil dulu. Nah, kirim aja di 081-559-70-8950.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Australia memiliki lebih dari 10.000 pantai. Jumlahnya begitu banyak, hingga jika seseorang mengunjungi satu pantai setiap hari, dibutuhkan lebih dari 27 tahun untuk mengunjungi semuanya. Tidak heran jika Australia menjadi salah satu destinasi wisata pantai terbaik di dunia.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, gak mau.
1: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

99,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih Denny temenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Teman Pro 2, by the way, malam hari ini teman Pro 2, Denny mau bacain gabungan dari kamu yang udah masuk dari berbagai line interaksi. Apa impian yang masih ingin kamu perjuangkan? Selamat malam dari Rani di Kaliwata. Impian terbesarku adalah bisa membahagiakan kedua orang tuaku, Kak. Aku pengen melihat mereka hidup lebih tenang, bisa menikmati masa tua tanpa harus terlalu memikirkan banyak hal. Itu yang selalu membuatku semangat bekerja dan terus belajar. Oke, ini setuju banget ya. Entah gak tahu kenapa membagikan kedua orang tuh gak pernah ada habisnya. Itu menjadi impian yang selalu dan setiap hari kita perjuangkan. Ada Fikri di Patrang. Aku masih pengen memperjuangkan impian memiliki usaha sendiri. Meskipun sekarang masih menjadi karyawan, aku percaya kalau terus menabung ilmu dan pengalaman, suatu hari nanti impian itu bisa jadi kenyataan. Amin. Ya, itu doa yang begitu luar biasa, impian yang begitu besar ya. Siapa sih yang gak pengen from zero to hero, pertama jadi karyawan, siapa tahu nanti bisa ngerekrut karyawan. Nah, ada kebanggaan tersendiri ke depannya. Ada Mira di Sumbersari. Aku pengen melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Buat aku belajar itu bukan hanya soal gelar, tapi juga membuka cara berpikir yang lebih luas dan kesempatan baru di masa depan. Ada juga dari Bagas di Ajung. Impian yang masih aku perjuangkan adalah bekerja di bidang yang benar-benar sesuai dengan passion. Aku pengen bangun setiap pagi dengan semangat karena melakukan pekerjaan yang memang aku cintai. Itu pekerjaan yang dicintai dapat uang lagi ya teman berdoa ya. Nanda dia mulai, aku pengen suatu hari bisa mengajak keluarga liburan menggunakan hasil kerja keras sendiri. Kelihatannya sederhana tapi itu udah lama banget jadi target yang pengen aku capai. Semoga terwujud. Entah nggak tahu bagaimana caranya karena ini juga dulu pernah jadi impian Denny teman berdoa dan bisa mewujudkannya, bisa ngajak jalan-jalan keluarga tuh sederhana sih tapi itu semua kan ada effort. Ada waktu yang harus kamu luangkan dan lain sebagainya. Jelas itu akan membuat keluarga kamu bahagia. So perjuangkan itu ya Nanda. Kalau kamu gimana teman berdua? Apa impian yang masih ingin kamu perjuangkan? Kasih tahu di 0815597089 50.

0: ini kita sering mendengar istilah lahar dingin. Sebenarnya, meskipun namanya lahar dingin, bukan berarti dia selalu memiliki suhu yang benar-benar dingin. Istilah dingin dipakai untuk membedakannya dari lahar panas yang memiliki suhu jauh lebih tinggi. Meskipun namanya adalah lahar dingin, dia tetap berbahaya. Lahar dingin membawa material besar yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada rumah-rumah maupun jembatan. Jika curah hujan tinggi, maka aliran lahar dingin akan semakin cepat. Kecepatannya serupa banjir bandang yang melebihi 65 km per jam. Sehingga mustahil bagi seseorang untuk menyelamatkan diri hanya dengan berjalan kaki. Lahar dingin tak dapat dicegah, namun wajib kita hindari. Selamatkanlah diri secepatnya dengan tidak menyusuri sungai.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Star listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut cucok, aku kasih sampo yang banyak. Ya, ya. Aduh kak, mati lampu.

0: Tampungan air kosong. Kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudian.

Hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman produser saya sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara atau di udara sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program A2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi. Selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini edisi Minggu 19 Juli 2026. Devi Wulandari udah siap banget buat temenin pagi hari kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakalan ditemenin sama Jazz Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya kita ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan up to date, human interest, dan berita luar negeri, serta lagu-lagu yang enak banget buat temenin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi teman Pro 2, kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Fathahila Ali dengan topik kajian Ketika Engkau Sedih. Oke deh teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk day part pertama barengan sama Devi. Have a nice day and stay tuned at 9.5 Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pura 2 yang semoga Allah rahmati dimanapun kita berada, kita selalu merasakan sebuah perasaan yang silih berganti setiap harinya. Sedih, senang, tertawa, cinta, takut, lelah, dan sebagainya. Perasaan-perasaan yang setiap hari kita rasakan. Ketika perasaan yang datang kepada kita adalah hal-hal yang kita sukai, maka kita akan bahagia dengan hal itu. Tapi, sudahkah kita memuji Allah dengan sebab hal yang kita senangi itu? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mendapati suatu hal yang menyenangkan untuk diri kita, hendaknya kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dari Allah lah sempurna kebaikan-kebaikan ini. Tapi kita perlu tahu bahwa ajaran Islam tidak berhenti di situ saja. Agama yang indah dan sudah tertancap kuat di hati kita ini adalah agama yang sempurna. Kalau kita kilas balik, betapa banyak perasaan-perasaan sedih yang membuat kita gundah gulana. Kita tidak tahu arah. Kita galau, kita merasa sudah this is my end, atau kita merasa there is no other way. Kemudian kita diam dan menangisi itu semua. Kenapa demikian? Karena ketika itu hati kita sedang kacau. Kita berada pada kondisi yang tidak normal. Namun, seharusnya bukan itu yang kita lakukan. Bukan kita diam dan terus terjun bersama perasaan sedih itu. Saatnya engkau bangkit dan ingat bahwa ada Allah yang senantiasa mengawasi kita dan membersamai kita dengan keagungan dan keilmuannya. Teman Pro 2, ketika kita ditimpa sesuatu yang menyedihkan, ditinggal orang tersayang, gagal lulus ujian, gagal usaha, gagal ini dan itu, kehilangan ini dan itu, tertimpa ini dan itu, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar. Dan tidak ada jalan lain untuk menghadapi ini semua kecuali dengan sabar. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang yang mereka ditimpa musibah, kemudian mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami ini milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kepada Allah lah kami kembali. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang Allah bersalawat kepada mereka dan Allah limpahkan rahmat Allah kepada mereka. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya betul, mereka sahabat terhadap musibah yang mereka dapati dengan mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka bersabar dan mereka mengucapkan kalimat yang indah ini. Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman wasbiru wama sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad dan tidaklah kesabaranmu ini kecuali dengan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan, dan jangan engkau sedih dengan apa, wala tahzan alaihim, dan jangan engkau sedih dan kekufuran orang-orang kafir itu. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, dan janganlah hatimu ini merasa sempit dengan apa yang telah mereka makarkan kepadamu. Ya, sabar adalah kunci dari semua kesulitan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah engkau dan teruslah berusaha untuk sabar. Rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan senantiasalah kalian untuk ribat, itu menjaga perbatasan dari negeri muslim dengan negeri kafir. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ketika kita menghadapi itu semua, cuma satu jalan keluar dan itu adalah sabar. Iya, berat untuk menghadapi itu semua. Terkadang kita merasa para kita sudah mau pecah dengan ujian ini. Tapi engkau juga harus ingat bahwa Allah tidak akan menguji engkau di luar kemampuanmu. Dan kita harus selalu ingat
bahwa ada Allah yang selalu bersama kita. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengetahui segala perbuatan kita. Ada malaikat-malaikat Allah yang 24 jam non-stop mengawasi kita. Lalu kenapa kita merasa sedih dan kita terbawa dengan perasaan itu? Teman-teman Pro 2 yang semoga Allah rahmati, ketahuilah bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, di mana beliau ini takjub dengan perkaranya orang-orang yang beriman. Beliau SAW bersabda, ajaban li amri mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sungguhnya perkaranya orang yang beriman ini semuanya baik. Walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, dan hal yang demikian ini tidak didapati oleh siapapun kecuali orang yang beriman. Inna sabatahu sarra'u syakara, apabila ia ditimpa sesuatu yang menyenangkan untuk dirinya, maka ia akan bersyukur dengan hal tersebut. Fakana khairun lah, maka ini kebaikan untuknya. Wa nasabatahu dharra' sabara, fakana khairun lah, dan apabila ia ditimpa dengan sesuatu hal yang menyedihkan untuknya, maka ia bersabar dengan hal tersebut, dan hal yang dibikin itu baik untuknya. Ya, yang menjadikan kita mulia adalah sabar. Mulailah ketika engkau merasa sedih, bentangkanlah sejadahmu, segera berwudu, kemudian salatlah kamu menghadap Rabb semesta alam. Rukuk, sujudlah engkau, dan menangislah di hadapannya. Niscaya itu adalah kemuliaan untuk dirimu. Keluhkan semua permasalahanmu. Tumpahkanlah air mata yang engkau tahan selama ini. Merengekkanlah engkau dengan engkau mengangkat tanganmu ke langit seraya mengatakan, ya Allah, aku mengeluhkan permasalahanku kepadamu. Ya Allah, hari ini aku tertimpa ini dan itu. Ya Allah, aku sedang merasa sedih. Ya Allah, berikan aku jalan keluar dari permasalahan ini. Demi Allah, yakinlah bahwa Allah akan menolongmu. Demi Allah, Allah akan mengangkat kesedihan dari hatimu, dan juga Allah akan memudahkan urusanmu. Yakinlah dengan itu semua. Rasakan indahnya beribadah. Rasakan indahnya engkau mengeluhkan permasalahanmu kepada Sang Pencipta. Demi Allah, nikmatnya kondisi yang demikian ini. Kapan terakhir kali kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan terakhir kali kita mengeluhkan permasalahan-permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan terakhir kali kita mengangkat tangan kita ke langit, kemudian kita merasa benar-benar di dalam kondisi kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa, dan kita tahu bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dapat menolong kita? Ya begitulah manusia. Mereka hanya mengingat Allah ketika mereka dalam keadaan kesulitan. Namun ketika mereka di dalam keadaan mereka berbahagia, maka mereka seringkali lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh beruntung orang-orang yang dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi ia ditimpa dengan sesuatu yang menyedihkan atau ditimpa dengan sesuatu yang menyenangkan untuknya. Teman Pro 2 sedikit bercerita mengenai kondisi sedih ini. Nabi Yakub, ketika Nabi Yusuf alaihissalam hilang bertahun-tahun, diklaim oleh saudara-saudaranya bahwa ia telah dimakan oleh serigala. Ya, padahal hakikatnya ia diceburkan ke dalam sebuah sumur yang kemudian diangkat oleh pedagang dan kemudian dijual. Nabi Yakub alaihissalam, ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam kembali kepada Nabi Yakub dan menceritakan hal yang demikian, maka Nabi Yakub merasakan kesedihan yang luar biasa. Di mana kita tahu bahwasannya Nabi Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh Nabi Yakub alaihissalam dari 11 anaknya, dan juga satu lagi Benjamin. Dan Nabi Yakub merasakan sebuah kesedihan yang luar biasa. Dan Nabi Yakub sudah mewanti-wanti di awal bahwasannya kalian ini akan terluput, dan aku khawatir bahwasanya Nabi Yusuf akan dimakan oleh serigala. Akan tetapi inilah makan orang-orang yang zalim, karena mereka iri dengan kecintaan yang diberikan oleh bapaknya, yaitu Nabi Yakub kepada Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam dengan kepada Benjamin. Beliau sedih bertahun-tahun, sampai-sampai akhirnya menyebabkan, sampai-sampai beliau ini sedih dan menangis dan menyebabkan kebutaan pada mata beliau. Tapi teman-teman Pro 2,
Apakah kalian tahu apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam? Beliau alaihissalam mengatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Beliau mengatakan, sungguhnya aku ini hanya akan mengeluhkan kesulitan dan kesedihan aku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui satu hal yang kalian tidak ketahui, anak-anakku. Inilah Nabi Yakub alaihissalam. Dari beliau kita bisa belajar suatu hal yang luar biasa. Apabila kita ditimpa sebuah musibah yang menggetarkan hati kita, yang melemahkan tubuh kita, yang membuat air mata berlinang terus dari air mata kita, maka satu yang kita lakukan pertama adalah kita bersabar, kemudian kita keluhkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengeluhkan kesedihan, kesulitannya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang patut kita lakukan sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Kesulitan, kesenangan yang kita hadapi, maka kita adukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sampaikan kesenangan kita, kita sampaikan kesedihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita terkadang pemuda memang demikian. Kita lupa, kita sering kali lupa bahwasanya kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Gitulah pemuda. Terkadang dia lebih sering untuk fokus menjalani kehidupannya tanpa mengingat adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Jarang kita mau berbekal dari sekarang. Padahal Nabi SAW telah menjamin anak-anak muda yang ia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang Allah akan berikan kepada mereka sebuah naungan pada hari di mana tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah beliau menyebutkan syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang ia tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman para dua, kita harus bisa menjadi seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hiraukan kondisi orang-orang di sekitar kita. Jangan ikut atau jalan bersama arus kehidupan dunia ini. Jalani kehidupan kamu sendiri. Siapkan perbekalan untuk kehidupan akhir. Dan jangan pernah mengatakan nanti dan nanti. Yang namanya ajal tidak mengetahui yang namanya muda ataupun tua. Bisa jadi engkau sekarang masih muda sehat, tapi ternyata engkau besok mati. Tapi bisa jadi orang-orang yang tua yang kau sudah lihat dia sakit, ternyata dia masih hidup sampai 10 tahun lagi. Ya, begitulah kehidupan. Sahabat teman pro 2, kita kembali lagi ke pembahasan kita. Ya, demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, mereka lari dari kejaran orang-orang musyrik Mekah. Yang mana beliau alaihi wasallam dan Abu Bakar ini sedang menuju ke Madinah untuk hijrah. Dan orang-orang kaum musyrik Quraisy ini mengikuti mereka sampai akhirnya mereka berhenti di gua Sur. Dan Abu Bakar ketika itu merasakan sedih. Dia takut terjadi apa-apa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang beliau katakan? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kondisi ini dalam surat At-Taubah ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah." Kalau kamu tidak mau menolong Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala menolong Muhammad. "Idz akhrajahu alladziina kafaru tsaniya tsnaini idz huma fil ghar." Yang mana kala itu orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang kaum musyrikin dari Quraisy, mengeluarkan mereka dari kota Mekah. Yang mana mereka berdua ini, Abu Bakar dan Rasulullah SAW, di dalam gua Sur. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika salah satu dari dua orang ini mengatakan, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, la tahzan kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, jangan engkau sedih. Inna Allah ma'ana, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya ketenangan di hatinya. Kemudian juga Allah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dengan mengutus tentara-tentara Allah yang kalian tidak lihat. Waja'ala kalimat alladhina kafaru suflah, dan Allah menjadikan kalimat yang orang-orang kafir itu rendah. Dan Allah, wa kalimatullahi hiyal uliyah, dan kalimat Allah lah yang tinggi. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.
Terakhir teman Pro 2, Nabi kita tercinta Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita doa. Apabila kita sedang merasa sedih, sedang tertimpa musibah, sedang galau, hendaklah kita membaca doa ini. Beliau mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni 'abduk. Ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu. Ibnu 'abdik, anak hamba laki-lakimu. Ibnu amatik, dan aku adalah anak hamba perempuanmu. Ubun-ubun nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiya hukmuk, hukummu berlaku kepada diriku. Adlun fiya qada'uk, dan ketetapanmu adil pada diriku. As'aluka bikul ismin huwalak, aku meminta kepadamu ya Allah dengan segala nama yang itu milikmu. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengan itu. Aw anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang di antara ciptaanmu. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. An taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran ini pelipur menjadikan Al-Quran ini penyejuk hatiku. Wa nuru sadri, dan cahaya bagi dadaku. Wa jala'a huzni, dan pelipur kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan menghilang kesusahanku. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, kadang kita gelisah memikirkan rezeki. Padahal Allah telah menetapkan bagian setiap hambanya. Tugas kita adalah berikhtiar, berdoa, dan juga menjaga jalan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat ke-6, "Tidak satupun makhluk bergerak di bumi, melainkan Allah yang menjamin rezekinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya Ruhul Kudus telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa seseorang tidak akan meninggal hingga rezekinya telah sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik." Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan iri kepada rezeki orang lain. Fokuslah memperbaiki ikhtiar, memperbanyak doa, dan juga menjaga kejujuran. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahinya, dan menjauhkan kita dari jalan yang tidak diridhoinya.

Firman Pro 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua." Berbakti kepada kedua orang tua tidak selalu dengan harta, ucapan yang lembut, perhatian yang tulus, membantu kebutuhan mereka, serta senantiasa mendoakan keduanya, merupakan amal yang sangat mulia di sisi Allah. Jika orang tua masih bersama kita, manfaatkan setiap kesempatan untuk membahagiakan mereka. Jika mereka telah tiada, jangan pernah putus mengirimkan doa. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti dan meraih ridho-Nya melalui ridho kedua orang tua.

0: RI.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi pertama, Menko Pangan dorong Bondowoso rutin gelar pasar murah. Informasi berikutnya, Indonesia tundukkan Filipina, timnas voli U18 amankan posisi ke-9. Dan informasi yang terakhir, film Aku Sebelum Aku angkat kisah pencarian jati diri dan kesehatan mental. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 19 Juli 2026.

Kifli Hasan atau Zulhas mendorong pemerintah Kabupaten Bondowoso agar rutin menggelar pasar murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah tren kenaikan harga beras. Hal tersebut disampaikan Zulhas saat mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Islam Desa Poncogati, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso pada Sabtu 18 Juli 2026. Menurut Zulhas, Presiden memberikan arahan agar pemerintah memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau oleh masyarakat. Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah dengan memperbanyak pelaksanaan pasar murah.

Beralih ke info Pro 2 selanjutnya, Timnas Voli Putra U18 Indonesia finish di peringkat ke-9 AVC Boys U18 2026. Mereka mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Haikou Wuyuan River Gymnasium Tiongkok pada Sabtu 18 Juli 2026. Pelatih Timnas Voli Putra U18 Indonesia, Odik Hermanto, sudah mengantisipasi opposite Filipina sebelum laga. Timnya berhasil meredam kekuatan lawan.

Beralih ke info Pro 2 yang terakhir, film Aku Sebelum Aku mengisahkan perjalanan Jati, remaja berprestasi yang berjuang menghadapi tekanan keluarga dan mencari jati diri. Gina S. Nur bertindak sebagai penulis sekaligus sutradara dengan Bima Sena, Ringo Agus Rahman, dan Widuri Putri sebagai pemeran utama. Film original Netflix Indonesia ini mengangkat isu kesehatan mental, hubungan orang tua dan anak, serta pentingnya komunikasi dalam keluarga. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Udah waktunya untuk berakhir pekan. Ya iyalah, hari Minggu ini. Masa iya gak menikmati weekend? Ya dinikmatin dong teman Pro 2. By the way, pagi hari ini di Jember lagi ada event ini ya, lari-lari ya. Semangat deh teman Pro 2. Buat kamu yang ikutan event ini, ya sekalipun sekarang udah flag off ya, udah mulai berlari, semoga finish strong, finish happy deh teman Pro 2. Dispada, selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Edisi 19 Juli 2026. Devi Wulandari udah siap banget buat nemenin kamu selama 4 jam ke depan. Sampai jam 10 aku temenin kamu dengan berbagai informasi yang sudah aku siapkan, dan pastinya lagu-lagu yang enak banget buat sing along di pagi hari ini. Di hari Minggu, kalau Minggu kamu dipilih dengan semangatnya gak ngapa-ngapain, ya gak apa-apa juga. Tapi ya gak 100% gak ngapa-ngapain juga ya teman Pro 2. Pagi hari mumpung libur, manfaatin waktu untuk hal-hal yang produktif. Kalaupun kamu gak lagi olahraga pagi hari ini, ya seenggaknya bebersih rumah, atau kalau gak gitu beresin kamar kamu deh teman Pro 2. Satu pekan ditinggal untuk sibuk-sibuk ria di luar rumah, ya kan. Yang pastinya dianggurin tuh rumah, kamar, kerapiannya, ya kan. Jadi pagi hari ini yuk deh aku temenin sambil beberes rumah ataupun kamar kosan kamu ya teman Pro 2.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu? Walaupun kecil, semut adalah hewan yang sangat kuat. Seekor semut mampu mengangkat beban hingga puluhan kali lebih berat daripada tubuhnya sendiri. Selain itu, semut juga hidup dalam koloni yang sangat terorganisir. Dengan pembagian tugas yang jelas, pekerja, prajurit, hingga ratu semut.

0: Rokok tidak membunuhmu, tapi mempercepat sisa hidupmu. Coba berhenti. Tak bisa berhenti, coba kurangi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mas saya teman Pro 2 kemarin tiba-tiba loh hujan sederas itu untuk Jember yang ada di kawasan kota ya. Jadi kemarin sore ke malam, tapi nggak malam-malam banget, pokoknya di maghrib gitu deh, hujan sederas itu sih jujur di Jalan Panjaitan derasnya itu kan, di Jalan Sumatera juga tuh, di area kampus deh pokoknya ya teman Pro 2 itu hujan deres banget. Padahal beberapa hari terakhir ini kan udah nggak hujan ya, tapi emang cuaca tuh suka bikin takjub tiba-tiba. Jadi hari kemarin dan kemarin lusa itu Jember di pagi harinya benar-benar gelap karena diselimuti kabut yang super duper tebel. Dan bahkan aku jogging aku itu mulai di jam 5:30 ya kan, terus finish di jam 7. Itu tuh kabutnya tuh masih ada gitu loh teman Pro 2, dan jarak pandang sebegitunya. Jadi kita nontonin orang yang agak jauhan tuh gak bisa karena emang gelap banget ya kan, di kemarin lusa tuh. Jadi kayak pagi mau gak mau nyalain lampu kendaraan gitu kan, supaya jelas kelihatan kalau di depan tuh ada kendaraan, sampai sebegitunya. Dan sejauh ini aku baru melihat itu sih Jember dengan Jember kota ya, dengan kabut yang super duper tebel di pagi hari dan bahkan udah menjelang siang itu masih aja berkabut. Gak ngerti juga sih ini musim apa sih sebenarnya. Kita lihat yuk teman Pro 2 bagaimana kondisi cuaca, perakiran cuaca di hari ini dari BMKG ya. Untuk wilayah Tapal Kuda aja, untuk Lumajang di sini terpantau udara kabur dengan suhu maksimal di 26 derajat Celcius ya kan, enggak panas-panas banget. Terus untuk di Jember juga terpantau udara kabur dengan suhu udara dari 23 sampai 29 derajat Celcius. Buat kamu di Banyuwangi ini terpantau berawan ya dengan suhu udaranya 22 sampai 28 derajat Celcius. Lalu di Bondowoso terpantau cerah dengan suhu udara 20 sampai 28 derajat Celcius. Dan seperti biasa di situ Bondo, ini terpantau udara kabur dengan suhu udaranya cukup tinggi di 22 derajat sampai 31 derajat Celcius. Itu tadi teman Pro 2 pantauan cuaca dari BMKG untuk daerah Tapal Kuda.

0: ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Sebelum ada kaca seperti sekarang, kira-kira manusia bercermin pakai apa ya? Sejarah cermin ternyata sudah dimulai sejak ribuan tahun lalu, sekitar 6.000 tahun yang lalu. Manusia menggunakan batu obsidian, batu vulkanik berwarna hitam yang dipoles hingga mengkilap sebagai cermin pertama. Temuan ini berasal dari wilayah Anatolia yang kini menjadi bagian dari Turki. Seiring waktu, peradaban Mesir dan Romawi kuno mulai menggunakan logam seperti perunggu dan tembaga yang dipoles sebagai cermin. Meski tidak sejelas sekarang, benda ini sudah cukup untuk melihat refleksi wajah. Perubahan besar terjadi pada abad ke-16, sekitar tahun 1500-an, ketika pengrajin kaca di Murano Venezia berhasil membuat cermin kaca dengan lapisan logam di bagian belakangnya. Teknologi ini menjadikan pantulan jauh lebih jernih dan mulai digunakan oleh kalangan bangsawan Eropa. Kemudian pada tahun 1835, ahli kimia Jerman Justus von Liebig mengembangkan teknik pelapisan perak di kaca yang menjadi dasar pembuatan cermin modern hingga sekarang. Jadi, dari batu sederhana hingga teknologi kimia, cermin adalah hasil perjalanan panjang inovasi manusia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM.

Waktunya buat cek kondisi jalan di Jember pagi hari ini. Kalau aku lihat ya teman Pro 2, dari Jalan Panjaitan aja sih depan LPPR RI Jember ini terpantau masih sepi-sepi bae loh. Pade kemana sih? Ya tidur lah. Minggu pagi dingin emang ngapain? Ya udah gak apa-apa teman Pro 2. Tapi nanti agak siangan mulai produktif ya. Di Jalan Panjaitan yang terpantau masih-masih sepi-sepi-sepi baik. Dari situ menuju ke Geladak Kembar aja kali ya. Di traffic light juga udah mulai ada penumpukan kendaraan nih. Dari Jalan Lejen Suprapto, terus juga Jalan Ahmad Yani pun terpantau udah ada ini nih, tumpukan kendaraan di traffic light yang ada di Geladak Kembar. Aduh, ilah. Bingung ini mana sih? Di Geladak Kembar teman Pro 2 sampai lupa namanya apa gitu. Aku mau nyebut Jembatan Bedadung, tapi aku ini kali apa sih Sungai Bedadung bukan ya? Iya kan? Yang lewatin di Geladak Kembar itu. Ya dong. Terus dari situ teman Pro 2 menuju Jalan Trunojoyo ya. Trunojoyo yang kalau pagi itu ramainya Masya Allah Tabarakallah. Tapi pagi hari ini tidak begitu. Jadi terpantau masih sepi-sepi baik di Jalan Trunojoyo. Lancar ya buat kondisi jalannya. Sampai di Simpang 4 Pasar Tanjung ini juga terpantau lancar teman Pro 2. Next kita menuju ke Jalan Hos Cokroaminoto yang terpantau lancar. Sampai di Jalan Gajah Mada pun juga terpantau lancar nih teman Pro 2. Lalu menuju ke putar balik ya ke Jalan Sultan Agung, yang mana di Sultan Agung ini terpantau lancar tapi rada ada penumpukan kendaraan, rada padat deh masuk di alun-alun karena juga emang kan waktunya Car Free Day ya kan teman Pro 2. Di alun-alun ini terpantau padat untuk trafiknya. Sampai di Jalan PB Sudirman ya, traffic light di Jalan PB Sudirman juga sudah cukup panjang nih antrean kendaraannya. Itu tadi pantauan arus lalu lintas pagi hari ini, yang pastinya kamu harus selalu berhati-hati dan selalu waspada dalam berkendara ya teman Pro 2.

ada suku yang tinggal di rumah pohon setinggi belasan meter. Yaps, salah satunya adalah suku Korowai. Rumah ini dibangun tinggi untuk menghindari hewan buas dan musuh.

0: soal tempat tinggal, tapi juga soal cara bertahan hidup.
1: Nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak?
3: Yo, langsung, ayo.
5: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya ayo,
5: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Stadia ya. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Ih, seru banget deh teman Pro 2. Aku barusan ngeliatin dari story Instagram teman aku yang support para peserta lelarian pagi hari ini di Jember. Ah, seru banget ngeliatnya. Kayak aku pengen pengen join buat cheering peserta gitu loh. Kayak itu tuh rame banget dan pesertanya juga keren-keren. Finish strong, finish happy semua buat seluruh peserta lelarian yang aku yakin gak cuma dari Jember aja itu pesertanya, tapi dari luar kota pun ada. Karena temen aku yang dari Kediri itu pun datang buat ikutan. Wow, keren-keren pokoknya. Aku lihat juga ada dari Surabaya, yang pastinya juga daerah tapal kuda pasti gak bakalan kelewatan kan buat ikutan event lari di Jember pagi hari ini. Aduh, menyala deh pokoknya teman-teman. By the way teman Pro 2, di 19 Juli 2026 kalau pagi hari ini di Jember ada event lari. Nah, di 19 Juli sebelum tahun ini ada juga banyak sekali momentum-momentum bersejarah, di mana pada 19 Juli di tahun ini loh, 1989. Waduh, mundurnya banyak banget. Enggak banyak-banyak banget juga, deng. 1989. Ayo, seusianya siapa tuh? Jadi di tahun itu ada yang namanya penerbangan United Airlines 232 yang mengalami kecelakaan di Iowa, di Sioux City, Iowa, teman Pro 2 ya. Jadi ini merupakan satu kota di Amerika Serikat. Terus di tahun 1976, pada tanggal 19 Juli itu juga bertepat dengan Taman Nasional Sagarmatha di Nepal itu didirikan. Jadi ini adalah Taman Nasional di Himalaya di Nepal Timur ya, yang meliputi area seluas 1148 km persegi. Itu dulu. Nah, terus abis itu di tahun mundur lagi, di tahun 1952 ada Olimpiade musim panas yang itu digelar di Helsinki, Finlandia, resmi dibuka teman Pro 2. Dan terakhir ini ada di tahun 2024. Masih baru sih kalau 2024 ya. Jadi pada tanggal 19 Juli ini ada pembaruan perangkat lunak dari CrowdStrike yang akhirnya itu menyebabkan pemadaman komputer secara global. Ini keren sih. Insiden CrowdStrike 2024. Ini sebuah peristiwa, jadi sejumlah pengguna sistem operasi Microsoft Windows di beberapa dunia itu mengalami layar biru maut yang terjadi sedari 19 Juli 2024 dan akibatnya terjadi gangguan tuh pada sistem penerbangan, terus juga sistem perbankan di berbagai negara. Itu tadi teman Pro 2 ya, beberapa momentum bersejarah di 19 Juli sebelum tahun 2026.